0: Lagu Refresh Legend pagi tu penuh pengerindu. Hujung kejam di studio 3 minit dah limpas hari pukul 8 pagi lagi meriah sama pagi lagi peningat di yang kedua pagi wai pagi tu ni men.
1: Ya, so pagi tu.
0: Apa pagi men?
1: So pagi ni balo peningat kita ke pagi tu. Pagi lagi di lamun sebun.
0: Ya. Awak jangan berkenal ke sebuan ke pagi tu men dia kena berlaku Malaysia ba Malaysia Department of Environment ke pagi tu website kalau ya di Kuching itu ngerikut ke 242 nak jam ya kena tu Kota Samahan 239 di Seriaman 232 Bas Manggang. Au tiga tindur tu kira cukup nak manah ke pengerai mah ikas yeah. Mama hangin ada. Au lalu apa yang mega tang ti dibanding ke ngau minggu sebab tu. Musik kayak kira pernah nurun punya ya 200 lebih benar atau 300-400 suka ke sebelah tu.
1: Bisik-bisik insur agak banyak. Tidak asal saya bakal kita kenang bisik penyakit ampus netun.
0: Ya.
1: Kena nyamai agak men seput ne.
0: Kira boleh seput nyintak mimin tanah kan pasal keluar jalur nyintak tiap mana.
1: Ya, mereka aku laban gaya hari kita dah tokak madah anginnya manah maya kita ke masuk keluar nak ke nyengalan aneh
0: ya man tak kita ngarap ke kelebih lagi ba ketiba usaha balik arti aba kuasa kedai tu ya ke benung kita mengagak hujan tiru atau ke benung menih hujan ya jam kedai tu tadi kira ngujung ke pengamata ulih diputar ke ngau nangka pengelekas sebab kita nemu bala nabi aku pergi adab ya ke selatan itu nanti ya ke utara dia udah berkas kulam ya ke buka deh dia tu kita iba adab ke selatan tu bala nabi ba sekedar sekolah tadi agi tau kena tadi benung ngadu BDBR nya tadi belum belajar dari rumah.
1: Harap kita itu sebelum kita tau pukas menya na tun.
0: Ya mat.
1: Ngambil nyamai ke bala anak kita tu nurun bersekolah atau cara bertunggak muha bersekolah.
0: Ya lama nanti kita nan mesti bekaku deh kita itu belajar siti-siti utai tu kan kerja siti utai. Nyamai ki deh ngerja bertunggak muha ari ke ngau cara kita jumpa tu online. Alaban ini ke miti yang buat online kadang pedih ke aku muka madah siti-siti perkaranya. Alaban ini bertunggak muha ngurang deh. Biar aku kesekat-sekat berpanggai ke balayan kadang-kadang kau kan pedihnya ujung kadang-kadang dekat dikena tai ke suah nak datai
1: aman.
0: Nah bakal kita ke petunggak mua tu petunggak mua tu nyamai pemua orang yang terlena merti tai sebuat deh tulis pemain yang merti tertulis atau jeruk deh dia apa keniang
1: ya ambil keberentak kan aku dah tu
0: ya amatnya. Okay, jadi pagi tu dua pagi why ni men kita mesti topik dekat dikenang bakal selama mega
1: ya.
0: Jadi nama tak kenang tu pagi tu men
1: berkawa dengan topik tu kalai ngenang penguliah penguliah ke diuliah kita ya mebab penglama kita ku dah gawa penguliah penglantang ku dah diasai kita penyamai ku dah diasai kita bab penglama kita ku dah gawa nama teh ke diasai kita ngasuh hati kita lantang penguliah ke diasai kita ngasuh hati kita lantang mega
0: wow lepas nanti disebut berkawal ngau utai ke diuliah tu ya ukai arti ya bab materialistik semata-mata ukainya bab ketika berita tengkira aja kadang-kadang ngeria kita ti ngerja pengamu atau pengelantang hati kita pun tahu lah kelebih lagi bak kerja ya ke nur kita di bangku kita itu hanya pengawak ya ke dikingin kita rimit
1: ya.
0: Ngambil ke contoh ke aku ke julu hati itu kak jadi polis dia tu nuan dah jadi polis lantang dia lebih dah julu hati dia udah digapai deh ya siti hari contoh ya lalu hari penguliah ya ke bukainya nanti bak aku deh amin deh kak madah ke gagal sekumang aku dah bersekerja laban terbeli ke rumah terbeli ke kereta ngain tu nyawanya dulu aku laban dia tu rumah aku pan lagi di penggi bank kereta aku pan lagi di penggi bank udah di penggi kombi
1: tang bisik me pengasai tau ke penglantang ngau tai ke diuliah kita nya nak kudet tun ambil ke badi nanti kita meda kita kira ke berterima kasih ya mai kita itu tadi kira kena nyua benda bukai
0: ya ya ya ya, ya.
1: Kira ke berasa lantang banyak ke bendar ya
0: oh, lantang ya laban de apa bayar tu nyu bayar ke rumah dari bukai ya, bayar ke rumah orang
1: betul.
0: Hanya Siti waktu gaya laban aku nanti dia nyebut pasal tengkira ta tengkira tu nan muni te kada pergi ke telefon tu lagi pergi ayung kredit ga asal aku te kada pergi aku moto E5 kunyam nya jauh tentu kes dan beli
1: Nya
0: berasa lantang, mabisa agi kebenaran utai. Aku kan nama kemana yang mutu tadi ya famnya lantang, tu megah ke aku main. Jangan ada kan dari gang main jemput tengah jalan. Ini mana nama kebuah? Lawan main sekolah sebab iya five tu mutu ya ke ketinggian betul mutu ya ke diimpim-impim ya mainnya sebab. Jadi bala baki aku buka bisa belinya ada beli apa ya kutu sebab okay ke mana tadi ada beli apa Honda mentang Honda ke kapcai kelihatan ada beli orang sebab kita jadi nya Siti Ari Jula tintang dia ada bersih duit dia ada bersih kerja dia terbeli ke utai dikingin kiri nya baku Siti buka KPI kemana dalam penghidup kita
1: ya amat tu puas hati me maya orang ke medak kita mansa iyawi iyawi ke
0: ya mama kawin nak butuh kapcai
1: kenang kita, memang kita sudah boleh motor besar kan. Mungkin ya, memang orang muda kita. Jadi, kita berasa, wah, ya, memang lalu ke kigang, ne.
0: Entah, punya aku kan. Jadi, apa, julu arti itu. Kadang-kadang, Siti hari kepuasnya, kita boleh ngapain julu arti, ketika tadi hari kerja.
1: Ya.
0: Nah, jadi nyak buah ke suan nyembuat deh nyak buah kita kerja co awak kena nak lapar kurang tua yang ngajar kita deh berarti tadi okey mana kita tu lapar pungkang dah kadang-kadang bisa ke kita tadi uliah hidup nanti kerja pengawal tang nanti tuan nanti daya nanti usahakan kemansang ke diri atau ngigak belanjaan nanti ngiros katanya deh nama-nama julu artis kena boleh digapai
1: ama padahal bakanya ajak
0: aneh tahu tahun tu bakanya tahun yang bakanya lusa bakanya tu bakanya meluna kini-kini okey jadi ya terus komen dengan gaya Facebook kita ke pagi tahun ni men ini tadi pasal randau kita ke pagi tu sekumbang udah gawak atau bekerja tu nama pengulih kita ti cukup ngemuaskan hati kita naka ke dia tu hati dia tiak kasih hati ke dah puas ya tengok saya kan ngerigang ke dia belah pasar tanya sama kita tu low profile ya
1: netun satu nanti komen bala peninggal kita banyaknya kita tu tadi berasai lantai ngau pengulih dirimpu ukai-ukai minat bak sukut serta tengkira aja netun bak ti dirimpu rempo baru ambil rempo kini ni kita tak berkongsi di tu bak 2 pagi kita ke pagi tergulai ngaku ngos tuntun
0: okey dan sebenarnya terus mending peninggal dulu ngau lagu ke debai era banting lar rempo meza voz ke pagi tu daya rock metal terus selesai lain kami 2 pagi.

sebut nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Ya, anda dengar bukan program Mana Mi ada tiap hari 6 jam 7 lemai bukan yang wanti min ya.
1: Pukul 8 malam.
0: 8 malam ya. Dan, jam 7 pun nyonya ingat lagi. Dalam kadang sejam ne?
1: Ya, dalam kadang sejam mulai ngau anti mi.
0: Kalau bagi mulai ngau bala anak kita itu abah sekolah. Jadi ya minggu tu mesti kurang mimet mana?
1: Ya.
0: Boleh kan ada BDBR kini. Bukan nama mimet tu.
1: Bukan nama BDBR ne. Lama kita ni teh atur gak netun.
0: Betul. Lama kita apa pengai ba SOP lah banti maya nak dikemudar ke. Lama kita apa ba program tu kemudar. Terima kasih kan gaya bala sekolah kemri timbal tak sahpi ke mana. Kelebih kita ya mai bala anak sekolah ke tamak bab ngau nyetai program tu tadi ne.
1: Ya sama mega ngagai upis pelajar.
0: Pelajar ya.
1: Mau kita iku dah mereka kerja sama meh meri peluang mega ngagai kita yang mai bala nubiak kita tu tadi. Ratai ke Penglandia sidak mantai ke Penglandia mandang ke Penglandia sidak balai Facebook.
0: Ya betul.
1: Program
0: nubiak. Okey jadi ya boleh baru ke cerita kita ya pagi tu wah penguliah tinggi muas kati kita sekumbang kita iya ti udah gawa sama pagi ngagai unggal jenis kejuan kita ke pagi tu jadi nanti bak ya pemadu puasnya sekumbang ya ke udah gawa nyentuh ke udah pincin jam ke dia tahu kira jadi kira ya tu tadi kira mari pengaga hati kaga ya dream pumeh laban lebih maya hati sebis gawa perintah sebab ya mujur nembuk ke sebisnya ngau nadai penanggul reti yeah. Tadi start ke jalun cok pincirnya nadai bisi ral betengahnya tadi akhirnya setiap pemujurnya megak deh lalu pihak megak ngau maya ke timpoh ya gawa atau kira mayu gak penguliah bakal orang megak uliah beli ke kereta rumah ngasai ke megak ketika ya niki pangkat serta uliah megak ngau orang rawan ke luar negeri nya siti pemujurnya ba yang pu itu keretai tikas kia pincian
1: ya dia tu ya pincian ku ya kira ke pincian relax tidur makan RTM Natun.
0: Ya, mak.
1: Ya, meh teke ngasuh hati ya lantang ngemuas kati ya pengulih has pemanjai ya gawa ya udah mujur.
0: Lepas bisi mega kita tu kelubah gi kita ke gawa apa perintah tu tadi deh. Amin. Tuju kita yang tiulah kita gawa tu nang ya kita kan tapnya tu ke pincian.
1: Aman.
0: Jadi ukai ke madah orang tu tadi nak apa sebias tu tadi nak mana nak bisi sekali tadi sidak ya nyau kini nyumbat tu ngetu. Ba tengah karian tetangga pincir muda ketegalan yang kabisi choice
1: pengerai
0: pengerai situ istilah yang kabisi peluang ya kemana datai ba muas sida ya nanti bakal tua apaan bula mah nanti bisi offer ya kemana nah dia mencoba ngetat ke berdiri pasti siti organisasinya nah bisi peluang ya kemana dekat mitua jadi kena stepping stone atau ke batu luncutan mitua mansang ya kemua
1: betul
0: tentang datai ba ikas pincirnya nyak nang di samping kita emeh
1: aman. Okay, semua gora boleh berkenyak ni.
0: Ya betul. Lepas na, munyi kata makin lama di gawa, makin mayuh utai ya ke dekat di tapi kita. Lebih lagi ba utai kengling ini pihak ya.
1: Ya, bakal kita ke gawa tu detun. Kita meda oh nyamai orangnya kerja. Tang tuan ada mu ni, maya ke kerjanya. Ya niki pangkat nyamai ketua. Nikit pangkat ya besar lagi tanggung pengawal ya.
0: Betul. Ya. Nanti sebab tu pangkat dia lagi baruah. Dia yang kanya kerja hari pukul 8 cukup pukul 5. Udah dia nikit setengah gaji. Kurang sejam pukul 6 dia pulai. Lepas mayuh gitu dia tangkup dia.
1: Betul.
0: Nikit baru. Mayuh gitu ke pengawal. Lepas banyak ke barang so terkait pangkat. Lepas pengawal dari nama mayuh lagi kan ya, tangkup.
1: Betul. Ya nama mayuh penguliah ke diasai kita. Penglama kita ke udah kerja. Atau ke sekumbang kita ke udah kerja. Jadi bisa komen peninggal kita Judat Ami tu ne.
0: Ya.
1: Selamat pagi DJ Stone ngomien kuya berkenan ke topik pagi tu kuya tang dulu mulai ke pengingat kuya. 40 tahun ke dulu kuya pagi-pagi udah nurun nitiah ke niang ake kuya ngabas bubu boleh ikan kelek bawang gerama engkabang agak-agak bisik lawak sehari-hari hanya teka ngasuh hati ya lantang yang tadi dia tun nurun ke sekul ke sula dianjung sidak niang apai merau bersuara mai perengkau perkas kayu kena berapi di tatu dia tu jauh agak udah berubah ke Sekumbang sari dua tu balanek uleh nembok ke pelajar sekolah udah datai mayan do begaji uleh gemai balanek duduk berkedai Cina anguda pemakai dia tu kira muntang igak belanja tang laban empas rega belanja ke diguna besar-sarinya belipat ganda rega jadi reti ku ya tu tadi dia tu
0: reti aku jangan reti aku jangan nama-nama reti tu ku ya tadi
1: reti ku ya tu tadi pemuas tau ke utai ke ngasuh hati ya puas ianya uleh ngereja kini kita mana bakat bakat tua to kira korang millennial nak tua uleh ngasai ke zaman typewriter ngau komputer nak tua uleh ngasai tua main dedai tu uleh merujuk arepun surai kita itu uleh manik bersungai kena uleh diasa rebukanya mega sitip penguleh atau ke penglantang terpemuas hati kita adanya kita besai meruan hidup menyana jadi datai ke kita boleh kerja biar nanti ke ya uleh begaji udahnya ya uleh mai balai
0: ya lebih tadi sebut tu tadi lebih ngegaya penghidup
1: penghidup
0: antara ya kekak kita tu tadi utai ke semak kita bak kerja mai itu dah gawak tu nama saya di nanti dia nak gawak itu utai tu nanti dah uleh di apiak tu utai kekak kita dia nanti aku nak kerja tu sari tu nanti aku tu kuliah aku tu jadi utai tu kuliah dunia mai utai kekak dikenang kita pagi tu
1: utai ke ngasuh hati kita puas.
0: Bahkan Risha unop peringat kita ya kebunuh ngetat ke diri bunuh sebun simpang semunjaan dia tu kaya baik ya nadai ga entu teh bukai ka di plan dia kaya bahas tentang kegawa tentang hati ya tetap menantang leban bab putai ya kedi kerja kira itu pemakaian naik kalah suntua biar ya naik kalah delay cukup maka on time tiap bulan ya. KPI kanya tadi
1: iya betul
0: KPI ini nang utang bab utai ya kedi kerja kita tiap bulan ya pasti tiap KPI lantang hati deh
1: iya betul
0: hati maka di contoh deh bulan tu dia berdawa maya bekaran biar api contoh dia palak di bulan baru.
1: Tuh. Oh, bulan ianya nama-nama deh.
0: Amai laban bil api tu ya nak tu ai benda maya dulu. Ngatu dulu meh hilah kami ngaga bil baru nak pakai nyai.
1: Betul tuan.
0: Jadi je Siti amunya ku kita tariknya bukan Siti hari pemujur kita ya ke gawa. Jadi kita na anak-anak ninggal ke utang kita ba utility. Perkah ya ke diguna dimu. Aiknya perkah ke diguna nato nak dari karan Siti Arya. Dan baru-baru dia tu pan kita yang mendapat bidang komunikasi. Lain internet pan Siti Arya utility ke nak tahu nak diguna kita. Jam ya ke dia tu.
1: Jam kita ke kerja, kita ke bayar aku tak bekerja. Nah?
0: Betul. Lepas dia tu aku mendapat bersih sekali kabar. Ada internet lalu gila setengah hari. Okey, benda tu lagi tuan. Nampak baru nah. Baca komen hari yang peninggal kita ke pagi tu tentang sebenarnya ngaji bala ya kebenaran baik ke perangkap pengangkut penjalan alun pagi tu lagu hari ini je Anang Laju.

0: LaGuardia finalis SCSJ kita ke Milan. Aku Ukai Luluang Aria Wini Elba. Lalu bersebut mega berkawal dengan undi itu tadi ni, Mian.
1: Yeah.
0: Dia tahu undi ba kategori lagu paling popular dengan artis paling popular sudah dibuka ba peti undi Facebook Carta Siapa Juara. Tahu vote ba dia, dia tahu.
1: Nyamai dia tahu ne.
0: Au, ni buat dia buat anyong kata-kata lagi. Itu buat tapi si magang.
1: Iya.
0: Okey, jadi ya sama baru cerita tu aku pagi tu. Amin.
1: Okey, bisi komen malam peninggal kita about Facebook YFM Iban. Pamela Siah Acuah. Selamat pagi ko ya. Pengudah kabis sekolah subak sino ngenang diri nadai uliah nyambung ge tikas ketinggi agi. Pemutus persa ndak gak banget jai. Tanya meh tusah cakap ko ya. Mularenya aku bisik VC kak ngemujur ke bala anak dalam pelajar. Press the Lord ko ya. Dua-dua anak induk kemujur dalam pelajar. Sikuk mujur gawak. Lalu ketuai kemarin last review PhD ya, lalu lulus cemerlang ba Australia. Nyak metik ngasuh aku cukup puas hati.
0: Oh.
1: Sekurang-kurang ko ya, anak-anak jauh mujur area. Nyak Pamela Sia Acuah.
0: Jadi ya tu tadi nadai puas tengok ngawak kerja ya kan tipiak.
1: Dari mana dah boleh kerja. Ku ya madah ditu ya sinuk ngenang diri ku nak nyambung ke tikas ketinggi agi pemutus persa ndak ga banget jai. Tanya me tu saya cakap ku ya. Angka ya tu kita nak nemu ya tu bisi gawak tu kena dai. Ndak ga kita nemu na tu pegawak pe company ya nadai mana itu. Mina utai ke ngasuh ya puas hatinya tadi me pemujur anak ya.
0: Okey. Jadi ya sama pagi ngagai yang peninggal kita Mas Diana pagi tu. Jadi ya sekumang ya ke udah gawak jadi nurse ba hospital dia tu benomba hospital Limbang ya. Cukup gagah mati laban uliah ga tetitiah ke orang dak gantu kalau uluang ga ke uliah beli ke kereta ngau piam ga uliah ga ngau orang beli perengka kunyit nomor dia perengka kunyit ke dia mas.
1: Ya.
0: Nyau ga ni tiah kurang habis ga kadang-kadang lalu belanja tu tadi uliah ga dikirim ya ke menua ngagai orang tua. Jadi puas hati ya gawa kelebih lagi nanti dibanding ke mai lagi gawa kilang subak bataban bisi 17 gawa 7 bulan ya gawa dia dari segi penghidup yang nang si jauh berubah ya dari segi ba tentang belanjanya. Jadi bisi kabane subak madang ngagaya bisi gawa pengawak puang ba hospital kucing dan jadi yang orang ngisi burang atau zaman orang ngisi puam tu.
1: Ya.
0: Jadi tu gawak sebab saya ku. Jadi ya di kanggo kritikal ba hospital ke teru ba sebab jadi puji Tuhan dia tu mujur me gawak jadi induk misi. Bersumber gawak pengawak jadi induk misi itu ba aku dah skop kerjaya ke asal aku kecukup benar mencabar tak ke challenge amat yang ada gawak ba jadi induk misi di hospital.
1: Ya.
0: Ilmu nama kebuah? Muar redu nak tahu. Redu lagi dah. Nah, orang gak muar redu. Dan yang muar kalau tucum lagi nak tahu kau mereka ngunti laki orang gak. Tapi salah dari pada aku betul tak? Orang kepala banyak di komen bala netizen kita ya, bah media apa apa kalau bagi bah profession pada aku orang ke gawak bah hospital.
1: Mm-hmm. Ini misi kan. Aja kini.
0: Okey, ini misi ngau balas dah dari sang, balas dah dukurnya, meh. Lepas kita itu kadang-kadang ketika ini buat tu deh. Ulah kita manusia, ketua kadang-kadang deh. Sebias bayar sering gentang deh, kak expect lima bincang, kita datai. Kita nemu hospital tu, luar ya kepadat, luar berdat, semua orang kak berubat kia megang. Jadi, nah ulah kita datai, lalu tu ubat, perubat, semua nanti gentir megang. Jadi, kadang-kadang, salah selka mimik jaku orang. Kemudian ini misi tu, ya kebak konten, nyebut nombornya. Salah jaku mimik, pandana orang enggak?
1: Ya.
0: Cukup setidaknya mencukup kritikal ban hari-hari betul ngau ngau mensia maiwa. Ukai orang yang sama ti baka pengawa ketua tu men akhirnya jarang kita betul ngau orang maiwa deh.
1: Ya, bisi kita betul ngau.
0: Bisi main kita temu kan tanah selalu.
1: Selalu.
0: Tam orang yang tadi encelak je mata aja urang kena kelala lagi di tungak sarito. Dengar lagi mau bukai lemai lagi mau bukai 1001 macam kerana lebih orang ba konten itu. Makai di nalama lagi temu dah tahun oh konten lu tutup ke saya aja nanya lagi baru enggak makai nama pura orang tu nama makai. Jadi ke isu ganya mah kira mereka pengganti aku ngai balas sida ya ke agi nakal gawak hospital tu.
1: Ya, laban gawak hospital tu kai lelak tubuh tak ke fizikal aja ta mental megak tun.
0: Ya, mama.
1: Sida pun sama megak gawak shift.
0: Au.
1: Tang sida itu te bisiknya sari-hari berdiri.
0: Au.
1: Beranjung kurang berasua ke namanya katil.
0: Au.
1: Adanya
0: macam seribu satu macam pengawal sedanya. Jadi kadang-kadang aku kita ada lebur ada tak benda pernah nyamai mai itu tak berandau kerja kadang dia mau pengawal tak nampak pengawal ya ya ke sebelah tu ya berandau yang kayak nganyo report kini tokennya tadi yang kamanya ya madah kagana ya tu lepas orang ya pan mensiau kayaknya rubut bukannya 24 jam aja mesti kerjanya lama bisa ke maya silatu tekap belelak na lama.
1: Betul.
0: Okay, jadi ya selamat pagi menggagaya pendengar kita pagi tu Wilson Will Arya Manua Miri ya kepercing mata panas ya sekumbang ke udah gawat tu. Nah, dah gantung leh ngeriga amat babelah pasar dia lepas pedih ke regap ketegal ke sibuk engau pengawal tang lebuah maya ka regap nya segi bebelanja ati ya mai men adai uli nadai antu milih utai ke di cingkau pama kerja ujung minggu lalu berasap meh di rumah dia gagal gati laban bisi kasian dari pu kena makai mie kena kita itu tadi berbelanja ke diri sebedawa gawa lalu berat baik tangkian pulai sili yang kena makai mie nombor gitu lalu lebuah ke nadai belanja lagi tu ukai ketegal sebuah tentang ketegal duit sili yang nadai lagi mudah ke bas tak belanja dari punya minyak buah kita kerja deh. Kita kerja puah tiba kita kan nguliah ke duit ke diri
1: ya.
0: Jadi nadai guna ke aku teringat kerja ke orang tua yang kalian nyebut deh. Nanti kita kerja tahu kerja tentang anak kalau munuh diri lawan kita kerja ketegal ke kang hidup nyawa ukai ketegal ke munuh nyawa artinya tadi kerja tu tadi bisik maya dikerja bisik maya dibelala anak dia kalau benda kerja-kerja itu kebab penghidup dia pun dah teratur bini dah teratur anak dah teratur dengan jadi ke bukannya hanya bersama kerja munuh diri punya kurang
1: ya betul-betul punya kereta ni lagi ngak komen peninggal kita Joshua Budian tu ni selamat pagi di Jeston ngak Imelda hai Imelda
0: Imelda men
1: aku kuya start kerja dalam tahun 1984
0: Berapa?
1: Baru ada aku mainnya.
0: Dia sudah ada 84. Aku baru ngelayap kuasai kumainya.
1: Jadi kemade start kerja tahun 1984 ngau Sarawak Forestry, lalu ngetu kerja dalam tahun 2010. Laban mayanya kita boleh ngambil pincin 55 aku ya. 56 mayanya subak. Tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching. Adanya landscape luar ngau dalam area airport. Pot dia tu dari kejagi nya berkebun sayur bak belakang rumah ya bak batu 13 Jalai Kuching Serian nya otek di padah kerti itu tadi ya madah kedempu ya dah bekerja ngau pengelama 1984 ngagai tahun 2010
0: ni apa mesti pengalaman baru gak.
1: Danya ia tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching ko ya. Landscape luar ko ya, ngau dalam airport dia ko ya.
0: Jadi sport ko ngau orang ke gawa forestry tu orang tu mehia ke suahagi jauh hari anak bini pada ko.
1: Ya.
0: Sudah tu melawan selalu ngabas kampung dah.
1: Dia dalam kampung.
0: Dia dalam kampung, mudah kayu, tukul, memang tidak ya. Bablah kampung di nyaga, tilu siga, nyaga kayu ramu, ngai ketemu tetak, ngai ketemu tebang orang apa.
1: Ya.
0: Aku bisi, kalau mulai ngau anak lah, anak apa itu, kerja prosesri. Ini aku sempat tanya, ini abak deh, abak aku kerja berlingga, kayak terubah. Dia tanya lama lagi, lama abak dia problem. Oh, abak pintu lu, dia tahu. Nah, pengawak orangnya.
1: Traveling.
0: Sigi nyaga kampung di menua. Kasih aku kemudah pendiawa anak entang tiap kali apa eh boleh gagal anak ya.
1: Ya me.
0: Nih, kata gagal. Bisa nomor ya.
1: Ya mainnya mau take dikunci ke peninggal kita Joshua Budian yang ngasai ke tanya tadi kira ke pengulih ke atau ke pengelantang ke ya mai ya udah pincian udahnya baru ya uliah bergulai dari sebili
0: ya amatnya. Okey, jadi terus berperidahan kita ke pagi tu nampak baru rendah udah tu lagi bergulai ngau Rozimila ke sekali tu miskin tak ke

0: Phoebe Chloe, ke pagi tu 7 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi Remin. Aku punya Remin, nanti bakal diimpu nakak ke Dato? Berapa tahun dah servis dalam RTM Dato?
1: Nanti ke tahun tu kan masuk 8.
0: Masuk 8 eh. Dalam 8 tahun di RTM Dato. Nama apa di pengulih yang kedah diulih diimpu? Semang gawaknya di JJ kurang tu JJ radio tu kadang rasa saya kena rigang lupa tu.
1: Nangka ke dia tu jadi DJ kurang tu ke penerbit rancangan
0: pengeluar program ke
1: yang kita iban Kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas katinya empai gede tun tang belajar kak nguliah ko tanya kita nguliah ke pemujurnya sigi bisik meh pai uleh pai uleh madah nama utai ke ngasuh kita uleh riga-riga berjalan lawan lagi dalam proses ke dia tu tun
0: ba terkiranya deh nadai kak
1: nanti baka reta tengkira pengulih penglamak dah kerja berasa lantai enggak lama dah bisik kini kita kamar dah kita ke dah
0: aset
1: aset rempu dah bisik kira ke raja ya munyi kepada dah tadi
0: apa lagi berbagi ngobeng
1: agak berbagi ngobeng tang bak kaki empat nada agi bagi ngobeng ada pengit rempu
0: ada settle ne
1: dah settle okay kita teman dah kat lawan
0: au kena
1: tang berasa puas hati meh kita ini dah berasa nyamai
0: ya lepas na siti hari julu hati kita kalau bagi kita ke habis sekolah sebab belajar lepas kita dengar perasaan muda dia kan boleh kereta dia mesti kerja dia sudah punya pemandai baru bekerja dia tahu kira berbaloi meh kita itu tadi belajar lepas dia dah terbeli kena dia boleh kerja
1: ya
0: anak aja dia kerja tanda terbeli kutai sekali hanya baru menisah
1: ya baru menisah amat kanya kita ini nak nemu berkenika ngatur kira kena ada pengulihan kita berkenya
0: ya ada pengulihan dia nyau kerja nyau menyi sebab tadi kerja munuh diri dia temunuh diri kerja tang hasil nadai ambil saya tahu empat sehari itu ya aku mai orang kerja munuh diri ya. Jadi tajak berkatipan menyiku kita itu motivasi kita pagi hari lebih mai kita kerja tanya ya kebuna benar kamat ya
1: betul

0: Po pula dia nyo po tok ja ko nomor saya tadi mau pengujung tu men.
1: Apa ada tu nyo tinggal 5 minit dah ge ne.
0: Oke jadi terima kasih yang bala kita ya ke udah nganjuang komen pagi coba aduo pagi wai bahasa antara nao penguliah kita boleh kita pagi tu mayo ke komen mayo mengai ke nyapa ba dia ne men.
1: Ni nemu udah tu ila antik kita nyo udah menggek siti rota tenggira kak nambah hagi ke bukai.
0: Ah betul. Entah terkira tahu tambah laki ya. Ngobini jana nambah ya.
1: Betul. Ya setuju ko nya tuan. Ante de nyebut ke bukai tadi bisa deh.
0: Okey, bupa dulu kemudian main ke bagi tu.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasap Phongkit Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita dalam rancangan Sirah, dan insyaAllah hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Amr bin Al-Jamuh. Beliau merupakan seorang pemimpin Yasrib ketika zaman Jahiliyah, dan juga merupakan seorang pembesar Bani Salamah dan terkenal dengan sifat dermawan dan juga memiliki penghormatan di Madinah. Amr bin Al-Jamuh sebelum mendapat sinar Islam, usianya dah lebih dalam 60 tahun dan merupakan seorang pemimpin yang amat gemar dengan berhalanya. Dan berhalanya yang diberi nama Manata merupakan berhala yang diperbuat daripada kayu yang sangat mahal. Dia seorang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaganya dan juga sentiasa memeliharanya. Setiap hari ia akan memakaikan wangian yang harum kepada berhala tersebut. Namun akhirnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas dakwah daripada anaknya yang bernama Muawas, Muaz dan Khalad, serta kawan mereka itu Muaz bin Jabal, menyebabkan ayahnya ini, Amr bin Al-Jamuh ini, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, ketika seruan peperangan Uhud telah tiba, maka anak-anak Amr bin Al-Jamuh ini telah pergi bersama Muaz bin Jabal dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk berperang mengikut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Amr yang ketika itu turut sama juga ingin bertekad untuk syahid di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun usianya dah lanjut lebih kurang 60 lebih tahun. Tambah lagi ianya seorang yang tempang, maka fizikalnya tidak mengizinkannya untuk pergi berperang. Maka anaknya pun madah dengannya, "Wahai ayah kami, Allah telah memberimu keuzuran. Mengapa engkau membebankan dirimu terhadap sesuatu yang telah Allah maafkan bagimu?" Maka mendengarkan perkataan tersebut, Amr terus sangat marah. Lalu nyengagak Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Nabi. "Yang ada apa? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku menghalangku terhadap kebaikan, yakni seruan jihad yang engkau berikan kepada kami. Mereka mengatakan bahawa aku seorang tempang. Demi Allah, aku ingin melangkah ke syurga dengan kakiku yang tempang ini." Maka semangat ini telah membenarkan Rasulullah SAW kepada anak-anak Amr, mengatakan bahawa biarkanlah dia. Semoga Allah memberinya syahid. Maka Amr bin Al-Jamuh pun mengucapkan selamat tinggal kepada isterinya dan mereka berangkat bersama anak-anaknya dan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kesyahidan. Jangan engkau kembalikan diriku kepada keluargaku dalam keadaan putus harapan." Maka Amr pun pergi bersama tiga orang anak yang tadi bersama dengan tentera-tentera lain daripada Bani Salamah. Ketika peperangan berlangsung dengan hebat, tentera Islam terpisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Al-Jamuh masuk dalam kumpulan pertama, lalu melompat dengan sebelah kakinya yang kuat sambil berkata, "Sesungguhnya aku telah rindu dengan syurga. Aku amat rindu dengan syurga." Maka di belakang anaknya Khalad, dia dan anaknya berperang melindungi Nabi sehinggalah gugur syahid di medan perang. Maka selepas itu anaknya pun gugur syahid juga. Maka setelah peperangan, Rasulullah SAW menguruskan jenazah para syuhada dan menguburkan jenazah mereka. Lalu baginda SAW berkata kepada para sahabat, "Kuburkanlah mereka dengan darah dan luka mereka. Aku adalah saksi atas kematian mereka." Maka berkata baginda SAW lagi, Nabi madah apa? "Tidak ada seorang umat Islam pun yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan darahnya yang mengalir, warnanya seperti warna za'faran dan harumnya seperti haruman wangian kasturi." Maka Rasulullah SAW memberi keistimewaan kepada Amr bin Al-Jamuh. Maka baginda mengatakan bahawa, "Kuburkanlah Amr bin Al-Jamuh dengan Abdullah bin Amir. Mereka berdua di dunia adalah teman dan kawan rapat." Alhamdulillah, beginilah perjuangan Amr bin Al-Jamuh. Walaupun dalam usia yang lewat lebih kurang 60 lebih tahun, itu tidak menghalangnya untuk bersemangat berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekadar itu saja, jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan gunung berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gabenor Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak 2 hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ramnaupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa, manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis cedera manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasa sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

0: Jangan tak Pau Cinta.
1: Ini nak Pau Cinta tengah.
2: Macam ni ya. Mok tahu juga ya. Oh eh, ni tahu ada cara itu nak oh.
1: Ada.
2: Macam-macam je. Yalah. Okay. Ha, tadi dah kita berhibur dengan lagu rancak sikit lah. Ha, jadi kita akan teruskan lagi dengan aktiviti ataupun info daripada Sibu. Ha, mungkin ada daripada Jack. Kita dah dengar suara Jack tu. Jack tu dari sini. Ha, mau juga nak tahu tak?
3: Boleh.
2: Boleh. Ha. Okay, Jack. Apa cerita tak?
3: Okay.
1: Okay.
3: Okay, baca terusan kan?
1: Oh, ya. Yeah.
3: Okay, untuk setakat 8:30 pagi ni, Serian merekodkan IPU tertinggi di Sarawak iaitu 305 pada tahap yang berbahaya. Yeah. Kuching, Semerahan dan Suriaman pula berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Masing-masing dengan bacaan 246, 236 dan 234. Sementara itu, 7 kawasan lain termasuk Sibu, Bintulu, Miri mencatat bacaan yang tahap tidak sihatlah.
2: Ya.
3: Okey. Okey, untuk sementara itu, bagi warga Sibu dan pengunjung yang mencari aktiviti menarik pada hari ini, 8 bulan 9 lah. So, jangan lepaskan peluang untuk meriahkan Borneo Culture Festival pada malam ini di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Malam ini antara acara yang menjadi tumpuan ialah Malam Dayak iaitu atau Dayak Night lah, yang menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan dan seni masyarakat Dayak. Pengunjung juga berpeluang menyaksikan Miss BDCF 2026 yang menjadikan antara acara utama di Pentas Dayak. Selain persembahan hiburan, kebudayaan serta aktiviti tradisional yang pastinya meriahkan suasana festival. Jadi kalau ada yang berada di Sibu, ajak keluarga dan rakan-rakan yang sama-sama untuk menikmati kemeriahan BCF tahun inilah. Yang menariknya, kemasukan adalah percuma. Sekaligus BCF bukan sahaja menawarkan hiburan tapi menjadi platform untuk kita lebih mengenali, menghargai dan meraihkan kepelbagaian budaya serta warisan masyarakat di Sarawak.
1: Jadi ya, untuk malam tu sebenarnya je.
3: Oh, untuk malam tu lah.
1: Untuk malam tu. Jadi untuk malam esok.
2: Untuk malam tu.
1: Malam tu Dayak Night.
3: Dayak Night.
1: Ya, malam esok lagi apa nama tu, Malam Kebudayaan Melayu Melano.
3: Betul.
1: Ya. Okey. Okey je.
3: Okey. Okey, untuk berita kita di Sibu yang kami tahu ialah pengawak nyaga pengerai patut di kereman nyelia ke penyakit. Jadi ya gilalah.
1: Ah, yalah.
3: Itulah punya point lah.
1: Okey. Apa-apa pun yalah. Pasal kesihatan tu dah.
3: Ya, betul. Ya.
1: Kita kena jagalah sebab saya tahu lah mun orang perasan ke si jerebu tu nyanyerang di dalam, nyanyerang di luar. Ada orang terbatuk, ada orang asma semua tadi. Okey. Yang ada asma lagi lah berisiko.
2: Betul.
1: Terbatuk-batuk semua, bersin semua, nang biasalah kena jerbu tu. Tapi jerbu tu je menyebabkan kulit kita tu pandainya gatal.
2: Betul. Sebab kering.
1: Sebab kering tak? Walaupun dia saya dah panas terik, kata orang tadi. Si terik panas ya. Tapi panas masa jerbu tu ya macam masuk ke dalam isi lah, kata orang. Jadi ialah apa nama tu, mungkin kita tu sempat pulang ke rumah ke apa nama tengah hari atau orang tu nak mesti sempat pada buatlah. Okey, bolehlah mandi apa nama tu. Ha, then lepas ya bolehlah kita ke pejabat. lagi lah lepas ya.
2: Tapi yang pentingnya jangan kurang air, air putih lah, air kosong. Sebab ya pun untuk kesihatan dalaman kita juga. Jangan biarkan orang kata ada minum air manis sejak tapi air kosong di di apa diketepikan. Mendapat balance kan lah.
1: Minum air manis tu kadang-kadang bila kita makin banyak minum manis tu nak Jack
2: memang manis senyuman
1: memang makin banyak kita cari air lepas ya.
2: Manis sebab senyuman sebab dia ketagih dengan manisan-manisan.
1: Jadi ya kedahlah kita pun faham juga lah penama tu di luar ya memang pelbagai jenis lah. Minuman-minuman yang kata orang tadi generasi muda ni tu tahu adanya hafal adanya ojek lah. Yang ada apa nama tu boba-boba tu kan.
2: Apa nama,
1: macam-macam lah jempun caranya di apa nama pola sedaknya tu. Cuma tadi kita bukanlah si apa nama melarang si cuma kita tadi harap bila ada minum manis ya air kosong mesti mau diminum juga lah.
2: Okay.
1: Sebab kesihatan satu, kedua tadi cuaca panas. Okay. Tu pun sama juga di Dago tu nak. Kita faham juga sesetengah kawasan di Daro tu masih terbakar lah sebenarnya. Jadi di Daro dua kebakaran terbuka dikenalpasti. Dan operasi pemadaman dua kebakaran terbuka di Daro dan juga di Sibu diteruskan sehingga pagi itu dengan keseluruhan 7 hektar kawasan masih lagi terbakar. Kita faham tanah gambut tu memang tanah yang senang lah untuknya terbakar sebenarnya. Dan menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jadi di Daro tu sebenarnya operasi dah masuk hari ke-8. Selepas kebakaran
2: hari
1: ke-8 sebenarnya tu. Jalan menuju Kampung Penuai Pulau Beruit ya. Jadi itu dah dilaporkan pada 1 September lepas. Dan kebakaran melibatkan kawasan seluas 4 hektar. 3.5 hektar sudah berjaya dipadam. Manakala bakinya 0.5 hektar masih dalam tindakan pemadaman. Dan sementara ya di Sibu situ ya di lorong Tekuk 14 di Sibu itu masuk hari ke-6 selepas kebakaran Beluka dilaporkan 3 September lepas. Dan kebakaran melibatkan kawasan seluas 9 hektar. 2.5 hektar berjaya dipadam dan baki 6.5 hektar masih lagi terbakar. Dan kedua-dua operasi itu dikenalikan oleh pasukan bomba dan penyelamat, abang-abang bomba kita. Okey, dari Balai Bomba dan Penyelamat Daro dan juga dari Sungai Merah. Okey, terima kasih kepada din kita di base Sibu situ untuk berita tu. Yalah. Jadi kadang-kadang tadi bukan dari perbuatan kita manusia tu, kadang-kadang tanah pun memang susah juga untuk padamkan apa nama tu. Kadang-kadang dalamnya terbakar lah.
2: Betul.
1: Dah padam.
2: Dipadamkan.
1: Oh, mutangga batok kasar anak. Dah padam dah api. Dalam nun lagi.
2: Dalam nunnya masih berbisa.
1: Lagi bisa.
2: Masih lagi membara.
1: Ya. Ya.
2: Bertinya belum dah dipadam sepenuhnya lah. Sebabnya masih di kawasan dalam gitnya masih orang kata di makan dalam tanah tu masih lagi berasa berapi nak.
1: Jadi itu perkongsian juga lah untuk semua kita untuk hari itu ya. Kami fokus dengan di Sibu aja tu nak. Mungkin kita nangga di Serikir tu mu IPU lah. Tu kita pasal IPU tu maklumat kita bersama Serikir 184 aja kan?
3: Betul.
1: Kategori tidak sehat. Sibu 168 tidak sehat. Sama juga muka. Di muka 184 ya. Di muka yang mana dijadualkan bulan Maret lah sebenarnya. Program Sarawak Ku Sayang pasal kita tunda. Okey, ke satu tarikh ataupun bulan yang boleh kita mulalah untuk sebabkan oleh
2: Keadaan jerebu. Betul. Ya. Yang masih belum lagi mengizinkan lah untuk aktiviti-aktiviti di luar sebenarnya.
1: Tak ada dia pun nak juga wawakan, tapi yalah, tu pun tertaluk juga pada orang kata tadi, pada keadaan semasa kita. Kita untuk jerebu tu. Yang hari bulan yang di akhirnya dah di bincangkan balik ya. Dah di apa kata orang tu?
2: Dah dirancang.
1: Kira rancang balik dah diteliti kata orang tadi dengan pelbagai agensi yang terlibat. Jadi 2 hingga 4 Oktober untuk kelak lah bulan depan. Okey. Yang mana akan menjadi tarikh untuk SKS kita dibuka. Tapi yalah, pada kita tadi kita pun tahu mungkin ada tarikh yang baru kah ataupun yalah sebab lagi jerebu tu nah. Tapi yalah tarikh yang kira pada awal tu sebenarnya. Jadi sayang juga lah sebab program Seruak Aku Sayang tu tadi sambutannya memang orang kata tadi tip top lah. Memang menggalakkan. Kita mundi Sibu situ dulu, kita dah mula di Kapi, lepas ya ke Bandar Sibu situ, lepas ya ke Serike ya. Jadi itu kita pergi nunggulah untuk muka tu pula. Kita haraplah jerebu tu makin lama
2: berkurangan
1: ya, makin menurun lah. Okey, IPU-nya. Betul.
2: Ya, yang kita harapkan lah. Dah sepanjang jerebu tu kita harapkan lah semua yang mendengar kita di Sibu FM, di Sarawak FM, sentiasalah menggunakan pelitup muka. Kerana di sini-sini kita pergi, udara yang kita hirup ya bukanlah udara yang segar. Jadi kenalah sentiasa memakai pelitup muka ya, sebab orang kata tadi paling berisiko lah untuk warga emas yang penyakit kronik, ibu-ibu mengandung, kena jaga kesihatan diri masing-masing. Yang sibuk penyakit ya pun kena jaga juga. Kita mesti tahu masa akan datang kelak. Apa yang kita hirup udara ya, boleh masuk ke dalam dalam badan kita tu juga nak. Jadi kenalah berhati-hatilah ketika sepanjang jerebu tu, dan mendapat elakkan daripada mulah pembakaran terbuka lah.
1: Ya, jangan sekali lah mendapat
2: yang luas. Betul. Jangan sekali-sekali je.
1: Jangan menambah jerebu.
2: Jangan menambah jerebu. Betul. Okey, lepas tu kita akan kongsikan lagi untuk kongsian yang seterusnya. Kita nak wibaw lagi dengan lagu yang seterusnya, boleh?
1: Boleh.
2: Okey, kita akan berlagu, kita akan nyanyikan.
1: Berlagu tu dua je.
2: Kita akan wibaw dengan lagu daripada KRU, Jangan Lapaskan, untuk anda Sibu FM dan juga Sarawak FM. Jom.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Okey, kembali lagi untuk bersama dengan kami di Sibu FM dan juga di Sarawak FM untuk info yang seterusnya. 10.44 minit pagi. Sibu rasa cukup masa pukul 11 kelak kita akan kembali ke tempat masing-masing.
5: Nak, jangan lafazkan ya. Masa mencemburui kita dua. Nah, dari dulu-dulu masa tu cemburu. Ada Jake situ punya lagi je cemburu.
4: Nah, okey, ada lagi untuk info seterusnya sih. Perkongsian seterusnya ataupun kita akan baca komen juga daripada rakan-rakan kita di Facebook juga lepas tu.
5: Lah ada je bab pertiban. Apa pun ada je. Kita ada untuk perkongsian kita untuk Sibu sebab.
4: Betul, silakan Jack.
6: Okey. Seribu perwakilan dijangka berada di Sibu hadiri persidangan Pastoral Malaysia 2026. Kira-kira seribu lah perwakilan dari seluruh Malaysia dijangka berada di Sibu yang akan menghadiri persidangan. Okay, untuk dari 9 hingga 13 September ini yang menghimpun wakil yang menghimpunkan wakil daripada kesemua sembilan keuskupan dan keuskupan agung di negara ini dapat julung kalinya. Dalam kenyataan media semalam, Uskup Roman Katolik Sibu, Uskup Sibu berkata perhimpunan peringkat kebangsaan ini akan menjadi kali pertama wakil daripada kesemua sembilan keuskupan dan keuskupan agung di Malaysia bersama anggota komuniti berkumpul di satu tempat untuk berdoa, beramah mesra, melakukan refleksi dan membuat mengenai hala tuju pastoral gereja.
5: Itu tadi berita keagamaan tu, Diego.
6: Yeah.
5: Dan yang terakhir tu nak perkongsian untuk Spesies Suai FM dengan CB FM untuk hari itu. Itu berkenaan dengan aplikasi SMC Cares. Yang mana sebelum tu memang agak kecoh juga lah di platform-platform media sosial kita tu berkenaan dengan perkhidmatan parkir itu tadi. Bila kita parking kereta tadi macam-macam lah. Kumpul lama lagi boleh parking kah? Ataupun gini kah? Kini cara bayar tu buat ada naga surat dilekat dekat depan nama tu. Wiper kereta. macam-macam tadi. Jadi Majlis Perbandaran Sibu, MPS ya, telah pun melaksanakan digitalisasi kata sidangnya. Jadi tu bagi perkhidmatan perbandaran melalui aplikasi mudah alih SMC Cares, dan aplikasi itu berfungsi sebagai platform rasmi untuk pembayaran parkir ataupun e-coupon sebenarnya.
4: E-coupon.
5: Di Kuching dah lah tu, nama tu nak. Di Kuching lama lo dah.
4: Okay.
5: Lama dah. Ya, pihak juga di Miri pun dah lama je. Okay, di Sibu situ kiranya dalam tahun tu lah akan dikuatkuasakan sepenuhnya. Jadi pembelian parkir bermusim ataupun pada kita tadi season pass, pembelian pas harian, day pass ya. Jadi menyalurkan maklumat ataupun maklum balas kepada orang awam, semakkan ya, serta buat bayaran compound dan OPN secara digital. Jadi kita memang menggalakkanlah orang ramai untuk buat turun aplikasi mudah alih SMC Cares tu tadi. Jadi itulah orang kata tadi kita kiranya beralih ke arah digital. Jadi kupon-kupon lama dulu dengar-dengar sedar SMC madah pun lagi ada kupon lama ya, lagi boleh dipakai kata sedarnya.
4: Ini ada limit.
5: Lagi ada limit lah sebenarnya. Dia dapat tak ke pakai sepenuh tahun tu. Tapi tahun depan memang nang saya
4: tahun
5: dapat
4: depan pakai. Memang dah saya dapat pakai ya, sebenarnya pakai. Betul.
5: Jadi ala tadi mahiri info Medok Jack tu dari Sibu tu. Jadi dia minum baik lah. Dah, nama tu dah terasa juga punya katanya.
4: Oh, jadi info dah kita kongsikan daripada Sibu. Kenetok kita akan kongsi juga lah komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Kenetok, mungkin kita boleh langgar Facebook. Kami dah hantar komen di sini sebenarnya.
5: Oh.
4: Kami dah dari kita. Okey, kami baca dulu. Kita ada daripada yang awal tadi dah hantar komen daripada Ahmad Syafi'i. Selamat pagi DJ bertugas katanya, dan selamat santai untuk pagi tu buat Hashimah Kelas, Masnah Loso, Hamidah, Mordiah, Rashidah, Edi, Sharifah Hanifah, Syed Akil, Nuliana Kuang, Zara Cik, dan serta semua buat rakan-rakan yang sik lupa untuk semua dengan ucapan selamat terhibur dan juga terima kasih daripada yang pertama tadi dah menghantar komen dengan kita di ruangan Facebook Surat FM dan juga Sibu FM. Daripada Sibu, apa juga yang perkongsiannya?
5: Dari Sibu tu kami ambil apa nama tu komen daripada Bia-Bia. Kami suka baca tu sebenarnya. Salam DJ katanya, sahabat sahabat tugas DJ Rinas Mepati Surat FM dan DJ DS Sibu FM. Diharap DJ berdua sehat selalu dan juga sehat. Selamat pagi sahabat pendengar semua. Terima kasih katanya. Cantik katanya. DJ Rinas Mepati kita memang cantik lah. Memang kita akui lah sebenarnya.
4: Amboi. Mungkin Jack ada nak baca komen ataupun macam ni. Tapi kita teruskan lagi komennya seterusnya. Mun di Sarawak FM tu kita ada Cumi Sekeran katanya, assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Alhamdulillah hujan di Bumi Bintulu tu jerebu kurang sikit dan terus hilang. Semoga kita sentiasa dalam lindungannya, sihat-sihat selalu. Daripada Cumi di Bintulu kan tu, semoga sihat Cumi, jaga diri juga.
5: Apa nama tu dari tu rakan kita tu. Kami siapa si pandai baca Jawi tu sebenarnya ni. Tapi tu dari Mukah katanya.
4: Okey, dari
5: Mukah. Live in Mukah from Sarawak. DJ Jake, boleh aku request lagu dua kelak kah? Katanya.
4: Boleh. Dia minta request lagu lah.
5: Dan juga Jake main apa mainkannya lagu tu. Tapi lagu saya dah banyak, saya dah nyemadah. Apapun terima kasih untuk komen. Okey. Saya dah pantun dah itu now.
4: Saya ada pantun. Ada pantun ada. Daripada Nuriwi. Okeynya pantunnya macam tu. Kuih bingka, kuih samosa, makanan ringan taklah berat, sentiasa peka dengan keadaan semasa, jaga kebersihan, kekal sihat. Hitam kulitnya sikan keli, dapat seekor di pinggir kali, ekspresi muncul kembali. Rinas Merpati si pengendali. Kita juga dah kena.

0: di konti. Gitu.
1: Gitu.
0: Yalah, antara pantun yang kita cari tadi. Duri Wee tu sentiasa share pantun-pantun dengan kita juga. Terima kasih Duri Wee.
1: Sayang juga lah mendapat murid nombor 017. Masuk-masuklah dalam grup pantun.
0: Oh, boleh. Ada daripada Mansor Pataos tu. Kirim salam sibu katanya. Mesan kuih kompon puan nak. Pesan buat dah habis kali di Sibu.
1: Apa nama tu? Udah tak ke? Dah kompua terbang lo.
0: Kompua terbang. Ada juga kompua terbang.
1: Masa BCF lah. I think macam masa BCF tu. Masa aku macam udah aja rasanya.
0: Ada
1: Ada. Melambung kompua terbang. Masuk Malaysia Book of Record.
0: Ya. Daripada Rita Philip tu, kita ada Rita Philip. Hanya dari Kapit. Selamat dari Kapit. Pagi.
1: Selamat pagi.
0: Jauh daripada Kapit juga. Dan juga ada lagi daripada Sibu yang nak bacakan komen.
1: Oh, tu dari udah dari daripada Aspiante tu. Tak belum. Bampawah, Kalimantan Barat. Oi, orang Kalimantan Barat tu.
0: Oh, Kalimantan Barat, Indonesia.
1: Ya. Yeah. Salam DJ Rina, salam ceria pagi tu hadir pagi di Info Ekspresi Sarawak FM, Sibu FM. Apa khabar orang di Kalimantan Barat? Okay, sehat.
0: Semoga sehat-sehat selalu dan jaga diri, jaga kesihatan. Nampaknya kita dah hujung rancangan juga kali tu. Kita akan pulang ke tempat masing-masing di Sibu FM dan juga di Sarawak FM. Apapun, terima kasihlah kepada DJ DS dan juga Jack atas perkongsian hari tu bersama dengan kami di Info Ekspresi. Dan kita akan tutup tirai pertemuan kita dengan lagu yang seterusnya kali tu, DS. Lagu daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan.
1: Lagu lagu tu sebenarnya nah. Kiranya macam first bergegek lah kata orang di zaman sekolah dulu.
0: KLMJ lah tu. Itu dia. Jom kita dengar lagu tu, lagu Tahir, sekaligus menutup pertemuan kita dalam Info Ekspresi.
1: Jumpa lagi.
0: Okey, bye-bye.
1: Selamat tugas.
0: Selamat tugas kembali.

tahun ke bawah, penghidap penyakit sistem pernafasan, penghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Baik, jam kita di Kunti 11.21 minit pagi kita gini. Terima kasih kepada rakan kita tadi, DJ Rina Smerpati dari Sarawak FM. Dan juga Jack yang telah pun bersama dengan DS menerusi ekspresi Sarawak FM. Baik, disampaikan waktu surat Fardu Zod 4 yang mana merangkumi Igan, Wayak Belingian, Mukah, Dalat Sibu, Kenuai Kapi dan juga Song. Zohor 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.37 minit petang, Maghrib pukul 6.36 minit petang, Isyak pukul 7.45 minit malam dan Subuh 5.18 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zohor 5, yang mananya merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zohor 12.34 minit tengah hari, Asar pukul 3.40 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.47 minit malam dan Subuh 5.20 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zohor 6, yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engke Lili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusak, Seratuk Roban dan juga Depak. Zohor 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 3.41 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.47 minit malam dan Subuh 5.21 minit esok pagi. Sibai FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian untuk pertemuan kita hari itu 8 September 2026 Masihi bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sibai FM, segalanya untuk anda.
1: Biarpun berbeza agama, bangsa dan budaya, kita tetap berdiri di bawah satu jalur gemilang, bersatu hati sebagai rakyat Malaysia. Perbezaan bukanlah penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat keharmonian, perpaduan dan kecintaan terhadap tanah air tercinta. Ayo, kita terus berganding bahu, saling menghormati dan bersama-sama membina Malaysia aman, makmur serta sejahtera. Bersama kita hayati erti kemerdekaan. Bersama kita pertahankan perpaduan. Kami dari SBFM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Plus, love scam ataupun penipuan cinta. Penipuan cinta merupakan penipuan dalam talian di mana penjenayah menggunakan profil palsu di media sosial atau aplikasi temu janji untuk mencuri wang anda selepas berpura-pura bercinta. Bagaimana penipuan ini berfungsi? Pertama, penipu menggunakan gambar curi orang lain yang menarik di media sosial atau aplikasi temu janji. Kedua, mereka mengisytiharkan cinta yang mendalam dengan cepat sebelum anda bertemu. Ketiga, mereka meminta wang tunai atau pemindahan wang dan menggunakan cerita dramatik, contohnya kecemasan, yuran pembelajaran, hadiah ataupun kos perjalanan. Keempat, mereka sentiasa mengelakkan panggilan video atau mesyuarat fizikal dengan mendakwa mereka bekerja jauh. Sebagai individu yang bijak, anda dapat mengenal pasti penipuan mungkin akan berlaku. Khasnya, seseorang yang baru anda temui dalam talian akan terus berkata, "Saya sayang awak." Selain daripada itu, mereka bercakap tentang perkahwinan sebelum bertemu keluarga atau rakan-rakan anda. Seterusnya, mereka meminta anda menghantar wang, membeli hadiah atau mengambil pinjaman. Dan mereka mungkin meminta anda merahsiakan hubungan percintaan. Cara melindungi diri anda daripada love scam. Pertama, jangan sekali-kali menghantar wang kepada seseorang yang baru anda kenali dalam talian. Kedua, jangan kongsikan butiran peribadi atau perbankan. Ketiga, semak akaun bank atau nombor telefon yang mencurigakan menggunakan sumber rasmi seperti semak mule PDRM sebelum membuat sebarang pemindahan. Ingat, cinta pandang pertama tidak akan meminta wang. Pesanan ini ikhlas daripada kami. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Cebu FM 87.66.
1: Sariki 94.6 MHz.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda.

0: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Baik, 11.51 minit pagi dan sebentar nanti kita akan dengarkan berita tepat jam 12, berita dari YFM Kuching dan rakan penyampai. Dari YFM akan mengambil alih tugasan dalam ngelak tengah hari sehingga ke jam 3 petang. Baik, sebelum berpisah, hati-hati di jalan raya dan juga jaga kesihatan diri sendiri. Minum air kosong banyak-banyak. Boleh minum sejuk, okay. Cuma pastikan manisnya biarlah kurang lah, ya. Okay. Dan dia nak mengundurkan diri. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari, peningat bulan dengan aku Min Mirza Rayon, buat berita tengah hari, hari 2, 18/9/2026. Empat kanang menuang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU baktikas di balat endak manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Serian ngerekod ke IPU ke pemadu balat ianya 290. Data dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua Ngayan Ketuk di Tan Ke Kuching ting rekod ke IPU 253, Seri Aman 231, lalu Semarahan ngerekod ke 229. 7 agik kandang menua ngerekod ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 150. Berbangganya, dua kanang menua ngerekod ke angin ke Jalan Pembersi, ianya Kapit ting rekod ke IPU 93, ngau Limbang ting rekod ke 84. Republik Indonesia agi berbendar ngerara api ting ngangus ke kampung di Kalimantan. Konsul General Republik Indonesia di Sarawak, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidak Megak, Benung Cakah, nyidik serta ngelara api berendur ke Angus. Ia madah ke ari ti kemarau ngau api ti ngangus ke tanah rau, nyak sekedar ari pemar ke ditapik sidak. Upis Meteorologi, Klimatologi ngau Geofisika BMKG Indonesia belabak ke kanang menua di barat Kalimantan dekat kurang lagi hujan nyentuk ke ujung bulan 9 tu. Nyentuk ke kemari 55 buah bilun water bomber ngau bilun pematau bisik dianjung ngagai kandang endur ke angusnya. Kelimpah harinya, menua Jepun Megak sama bisik nganjung kapal perang JS Kunisaki ngau bilun Engkabang dikena nyawup berjalai ke operasinya. Dr. Abdullah mansut ke penerang tu ngagai RTM di Kuching. Penelebak ngau pemandai ke ulih orang lebuh ti nyambung belajar di menua luar patut diansiang kena ngemansang ke Sarawak ngau pengelantang rakyat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Raban alumni tang kelebih agi sidak tikalak belajar di Australia ulih nulung bak bidang ti cukup berguna bakal sektor pengerai, pengawak berumah, innovation ngau teknologi. Ia madah ke sibu tau angkatnya di palan berubat ngau dagang temuai ke lebih mansang. Nya alai, Raban alumni udah diansak ngerembai ke kawo kerjasama sidak, ngiring erbat orang ke baru serta ngulia ke pengelandia guna teknologi peminta tiru AI dikena ngemansang kagi menua tu. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke perkara tu dalam teks jakuk ia ke dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti. Pengawak tinggrami ulang tahun ke 21 gerempuang graduate Australia Sarawak Saga kanang menua adap ke tengah di Sibu demalam. Media berjalai ke tanggung pengawak ke cukup berguna lebuh ting rembai ke berita-berita pemansang ti betul ngagai rakyat. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kawo ti erat antara perintah ngau media megak berguna bendar dikena nentu ke penerang oleh dipadah ke ngau nyemetak. Ia madah ke Raban Media di Sarawak sudah semampai ngayan ke profesionalism lebuh sidak ke gawak ngelansak isu-isu ke maya ari. Ia madah ke pemansang teknologi megak sudah ngubah landscape media. Ianya pengawak tinabur ke berita ngau jampat agi dengan cara online. Dato' Sebastian Ting mansut ke Jakutuk buat pengrami Apresiasi Media 2026 di Miri demalam. Berbangganya, Dato' Sebastian Ting Megak bisik madah ke pemesai guna pelajar dikena nempak pengelantang dalam penghidup bala nebiak ke Jemahila. Ia madah ke Perintah Sarawak bisik nyedia ke pelajar tindak berbayar nyentuk ke peringkat universiti lalu nakak bulan 5 tu kemari 4,694 ekor nebiak udah boleh penguntung hari inisiatifnya. Ia madah ke bala apa indai patut merati serta meriir yang ke diguna ngambil ke anak sidak tak boleh belajar ke menyana. Bak pengerami tu ia bisi nyuak ke sertifikat tanda bangsa tanda bahasa ngagai 12 agensi media di Miri kenyang kaum RTM Miri. Kelimparinya, insentif pelajar megak bisi diberi ngagai lebih 20 ikut anak gab kaban gerempung tika nyulut bak pelajar. Sika orang kemai ripan diriput ke lesi bak sebengkah penusah bebadi bak batu 16 Jalai Kuching Serian Demalam. Kepala Polis Pilihan Menua Padawan, Pemangku Superintendent Barry William madah ke penusahnya nyadi urung pukul 7.45 minit malam. Ia madah ke Lau Titfui ke bumur 38 tahun di pelabak ke ngenyit bilok ngagai lorong sepiak kibak tingujung ke sebuah perengkap pengangkut kedatai hari belakang nak sempat nyeliah lalu ngelantak ya. Mangsa ditetap ke lesi bak nur penusah bebadinya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak lalu dua ikut orang dalam kereta sedannya endak bakal. Kesnya dipansiak ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut bak Jalai Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke tengah hari itu. Nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM di Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi dia tu peninggal kami dekat terus mic kita gulai ngau YFM Bintulu. Bawa awak ngelah tengah hari.
1: Is that

Ya Dolomre, selamat tengah hari ngagai kita peningat tentu yang bakal selama hari ya doa. Datang ba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari lalu sarito 8 hari bulan 9 tahun 2026 kita bugulai ngaku Flora Libat.

Bintulu. Ya amat yang ngelah tengah hari YFM Bintulu, tentu yang merindang kita ungkup sarito peningah. Terima kasih lawan kita ke milih kami kelebih lagi tengah hari itu merindang kita. Hari 2 nih 8 hari bulan 9 tahun 2026 hanya dia tusun program tak kerintai program kita yang ada yang berubah dia pukul 12.30 no aku dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima udahnya pukul 12.45 tengah hari mic kita bukulai dengan pengeluar program Ruth Ampung ya buat dalam program nemu kita lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program temuai YFM Bintulu bukulai dengan pemesai atau ke pegawai psikologi counseling lagi ni hari klinik pengerai Bintulu udahnya pukul 2 ngalih hari bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan buat dalam program Kini Kita Sarito lalu setengah jam ke penudi ngalah tengah hari lagi peningah 2.30 ngalih hari dua aku dekat belabuh ngenatai ke pesarin wati kita bak hari 2 Sarito ni lebih lagi bak Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lalu pukul 3 bakal selama meh tembok meh program kita hari YFM Bintulu serta dekat ditampung YFM Iban bak awak rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita neh okey jadi nama nak pengawak kita ke tengah hari tau ngarap ke semua pengawak ke di Perambu kita sari tau mujur magang ya ke benung merarau kini jam kini tau merik selamat merarau ngagi semua.

Ya, hanya siti lagu hari Leria Silas, lagu kedebrik nama Ngadang, kena merindang kita bawa ngelah tengah hari kesari tok na. Kena merindang kita ke benung, makai kini jam ke dia tok na. Mana lawak tau ke menu kita ke tengah hari tau. Ada salah tau kunci atau komen ba Facebook kami, TikTok kami kini. Ya kepada follow-nya atau follow kami ba Facebook RTM Bintulu ngamaga TikTok kami Bintul FM. Okey, jadi tok dekat berkunci ke tikas pengamah angin ya. Tok nyebut di Bintulu di Tok Peninga kelebih lagi nak pukul 12 tok tadi ya di Bintulu di Tok. API kita di Bintulu di Tok ianya 169 ya. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili lagi kelebih lagi kat nemu tikas pengamah angin bandur kita. Kita tahu ngelawa website ianya Air Pollutant Index Management System atau ke APIMS ya, APIMS. Dia sikit sejam sidak ya sikit update ya. API pada dia. Okeynya ndua kita nguliah ke penerang ke pemadu baru. Alaban kita penemu kita lagi di tuntung sebun asap jam ke dia tau. Sama-sama mengkitainya ke pengerai di Rimpu Peningah. Kelebih lagi kita ke gawak di luar rumah. Mayu lagi gawak di luar rumah, gawak ke tanah kini. Anak-anaknya ke pengerai. Okey, ya kesuah dipesan. Sigi anak kurang ngirup air. Nah, sekurangnya 8 gelas sehari atau ke 2 ngagai 3 liter sehari. Nah. Engkau tu nantu berapa merekuang tak peningau. Kayak gitu kurang ngirup air. Tang sigi, pabak aku sigi ketegah sebuan tu nak. Nanya sama-sama kita nyaga pengerai kita, pengerai diri sebili ya. Balanak kita megak peningau. Okey, jadi udah tu lagi. 12:30 tu aku dekat ngenatai ke pesan berat.

Okey, jadi buat jam ke dia Tok Peningau menyeka di padah kaku tadi ya, dekat mengenai ke pesan berat ya ke bisik dia terima kami ke tengah hari Tok ya. Jadi keterubah Tok pesan pemati ya, jadi Tok madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan. Stephanie anak Fidelis Hassan ya, udah nadai ngali hari ya, 7 hari bulan 9 2026 hari 1 serta dekat Dintu Bala Mayuah ya, malam hari 2 Sarito 8 hari bulan 9 bak rumah Niang Po enyak bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Betungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sap, Selitut, Serupai, semua rumah panjai genturung Serupai, Maskat, Sebawah Ngau Batu 8, Tangap Batu Niah, Penasuk Sibu serta Kabang Belayan Bukai kena ulih di sebut di Tok Magang ya. Jadi Niang dekat di Kubur kena 9 hari bulan 9 2026 hari 3 bak pendama Kristian Roman Catholic di Setiam ya. Jadi dekat nemu Ngau Siliak kita tahu bertanya ngagai laki ya Ambrose Jo bak Lumur 013573 7085 ya, 013573 7085. Okey, jadi pesan pematinya tadi madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan ya. Stephanie anak Fidelis Hassan udah nadai 7 hari bulan 9 serta Dinto Bala Mayuah malam hari 2 8 hari bulan 9 ya, bak rumah ni yang tumpu bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu. Okey, ya pesan keterubah pesan pemati ya. Jadi kedua Tok Megak pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Diana Gindu anak Sad ya, madah ke pemati Apai Sidak ya. Sad anak Andiang, Sad anak Andiang tau ke Apai Jo udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 lalu dekat Dintu Bala Mayuah kena malam 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral Riam lalu dekat di Anjung pagi 10 hari bulan 9 2026 bak Tanah Perkuburan Anglican Lambir ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke diau bak rumah Mawat Beratung Ruban, rumah Spencer Bijo Ulu Sebetan 4 buah rumah, rumah Lipa Tanah Layar Betung, rumah Edward Andiang Gensurai Betung, rumah Margaret Acik Berbangai Kanan Mudik, Pian Megak rumah Betis Supuk Nelson Cloney Berbangai Kibak Mudik ya, serta Kabang Belayan ia ke Bukai ia ke nak ulian di sebut di Tok Magang ya. Jadi nanti dekat nemu Ngau Siliak kita tahu bertanya ngagai Diana bak Lumur 019 486 9905 ya, 019 486 9905.

Eh, hagi muka dekang natai ke sitik pesan ngetas uli to. Jadi pesan to datai ari Nomi anak Chas Jimbau ya. Mada ke pengawak ngetas uli ni yang Matias Mark angkung anak Kennedy. Kena 12 hari bulan 9 ianya hari 6 pukul 9 malam ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu baru mas tiwa tinggi batu burak batang ikan sibu. Ngonya pesan tu dituju ngagai ke bemlayan bak pasir mas engkalat awup batu burak rantau panjai tutus rasau muka seratu ruban latap kapit nia piamegak kebamlayan di bawah celum uyak selangau durian kenawit rantau belak serta kebamlayan ya kebukai kena ulih dia sebut di tok magang ya jadi tok madaka dekat ngetas ulit ni yang Matias Mark angkung anak Kennedy kena 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ya pukul 9 malam bak rumah setiwa tinggi batu burak batang ikan sibu. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bak lumo 014-877-6930 ya 014-877-6930. Okeynya pesan berat ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Jadi pukul 12.45 tengah hari tu lagi peningan bakal selama amai kita bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampong ya buat dalam program Nemu Kita.

Ya pukul 12.46 minit tengah hari. Terima kasih ngagai kita peninga semua. Ya ke bukulan kami buat ngela tengah hari YFM Bintulu. Nyalai ke dia tuknya datai buat maya aku berkongsi ngau kita berita buat program nemu kita. Ya, ya jadi nemu kita kita ke sari tu peninga. Ya nyak ngenang kita mensiaw. Ya. Ngenang pemaji penyikat ni tahu lari harinya mak sebut ke mensia tu ni ya. Jadi sebengkah raban bangsa di Ethiopia dikelala ngau raban bangsa body tahu ke dikelala meka ngau dikangau orang tadi orang min. Jadi orang lelaki bangsa raban bangsa body tahu ke orang min tu tai berperut gentuang atau ke berperut rutuang betul ke ni ya buncit ko aku tu tadi buncit ke buroi baca ko bahasa Melayu ya jadi sidaknya meh lelaki sigat ne kita nang umai kita anang kita keselim meliemnya ya ke sesedang tubuh ngomai sigat no. Lalu sigat mengkaukainya di peda orang tadi hari mua aja no, ya. Jadi sigat mengkauk mayu cara orang medak kita itu si medak lelaki itu sigat bekanya mengkauk ngau indo ukai mba panggai bermua aja orang indo bajet no, ya. Nyalai pulai ngakai nemu kita ke asar itu enya sigat lelaki perut gentuang atau ke perut rutuang. Nyalai, majak besai perut, majak rutuang, majak gentuang, nyak ke mayuh dikerinduk ke orang induk bangsa body itu. Ya. Body ke tubuh, BODI, nyak nama body sedaya. Ya. Terima kasih yang kita ke bulan kami live TikTok ya jadi siko tadi si peninggal kita ya Brian Binyo ke ya, nanti kena masuk golongan sigat kata. Ya ya. Enak sikit ya. Lagi TVC awak lagi kita ya beranau panjai kaki ke ngagai ranau diri ranau ruai kita ya lagi dia tu aku nerus ke nemu kita ke sari tu nah. Jadi ni teh ke berita ti dikunci ke laman web polls .ng madah ke raban bangsa bodi itu dia buat Siti Nur nama menuanya tadi Oma di Ethiopia nyalai sidak bisik cara kena milih siapa lelaki ti pemadu sikat aka atau ke aka atau ke also known as ianya pemadu rutuang perut pemadu sikat ianya pemadu rutuang perut atau ke pemadu gentuang perut. Nyalai ninti yang tahun atau ke tiap tahun sida ngatur pekit milih siapa lelaki bangsa sida ya ti pemadu-madu sikat. Handsome. Nyalai pekit, pekitnya dikumai Kyle atau ke nama pekitnya ianya pekit Kyle. Baka raban bangsa kita yang megak peningah, kita nak ke selalu ya pekit keliang. Kenyak ni ya, kita ke medak orangnya sikat. Tang mayuh ma'am. Berapa tiap tahun dia atur pekit keliang. Ukainya Siti pekit aja pekit keliang di Sarawak tu nitiah ke tiap bagi menua. Tiap bagi menua tu kebahagiaan. Udahnya hari bahagian tiap pelilih menua daerah. Nah, berapa mayuh setahun lelaki-lelaki sigat kita di Sarawak tu. Raban Bersiban tu ke Dayak ke Koto. Nanti nitiah ke buat pekit keliang. Bekenyak ni sedak tu. Tiap tahun sedak ya pekit kail. Bisik ngatur pekit kail. Ya, pekit kail nya pekit milih lelaki sigat. Tang ye ke besar perutnya ke sigat ko sida ya deh. Nyalai. Sida tinggal pekit 6 bulan sebedau pekit kail tu diatur. Dia ada tiap ruang bilik beroma, sida ya milih siko lelaki dari sida sebilik, ya ke bedau bebini. Nyadi pengari ke sidak sebilik masuk atau ke ngau dalam paket kail tu. Nak tahu nak bisik pengari. Semadi mana ada bujang pihak ya. Ya gak atur ya. Nak tahu nak bedau bebini. Nyak Siti ada atur. Lalu sidak tinggal paket kail tinggal atau ke diau bawa langkau arau. Nak tahu begulai ngorang bukai. Langkau arau nyamaka nak tahu dikunci.
Retinya tiap ikut tinggal paket kail tu sidak dia kediri kediri bak langkau arau sidak ya. Jadi sepamanyai nganti hari nyadi atau ke paket ke nyadi sidak ti dia bak langkau arau dekat diberi ngirup darah capi ngau meka air tusu capi. Retinya darah capi tadi dicampur digulai ngau air tusu capi ya. Jadinya ke diirup. Nada di pandu-pandu ah nada di sumai-sumai tu peningata irup bekenya meh. Kata kejakok kita dia tu fresh. Nyalai ba sidak bansa body capi tu peninga inya jelu tupik ti tuci suci ya. Nyalai pia mega jelu tupik ti berka. Nyalai sidak nguliah ke darah capi ukai ngau cara munuah tau ka nyemeliah capinya tang ngau cara neliah ke capi sidak ya. Nyalai ngau cara neliah ke capi, dia ada capi sidak ya tetap uliah hidup. Nak parai. Nyalai udah berapa pemayuh darah diambil ke kena irup sidak ke masuk pekiat kail tu peningal. Nyalai penyampau darahnya dengar gitu. Udah cukup asaya darah capi diuliah diambil ke kira 2 liter. Oh. 2 liter. Inah butuh laik mineral water kita hanya 1.5. Ya, 2 liter. Puh, parah. Ya, lalu aku. Aku kasih sedap ya. Nyalai cukup ke dirup, lalu udah diambil tadi teliah bak capinya, lalu ditampal ngau tanah liat, kena ngetu ke darah.

namanya darah capi ngau meka ai tusu capi ya sepanjang 6 bulan. Jadi bak kita itu peninga asaiku kita nak kita boleh ngirup darah capi fresh ne ke baru diulih ke sama megak sedak bansa body nak semua sedak ya nakal ngirup darah capi ke baru diulih baru diambil ya. Jadi darah capi ti udah diulih nak ulih nak dirup jampat udah cukup darah capi tadi diulih kan lalu tekalannya megak terus dirup gulai ngau tusu capi ai tusu capi laban darah tu jampat mekuk dia peninga semua bansa darah me jampat mekuk darah kita mensia atau ke darah jelu semua jampat mekuk nyalai balat agi di menua Ethiopia laban menuanya kangat jampat agi darahnya mekuk ne. Jadi ngagai sidak kengau peket kail dia ada sidak ngirup darah capi dua kali sekali pagi maya mata panas tumbuh ngau sekali dagi mak kelemai maya mata panas padam 2 liter balatnya ni ya mayuh matnya sekali pagi 2 liter denyak lemai 2 liter darah capi baru fresh ke baru dambik di irup gulai ngau air tusu capi nyalai udah cukup 6 tarang tau ke datai bak maya pekit kail tu nyadi semua sidak lelaki tinggau pekit pan ayan sidak tu kebenar berkurung ah natau pansut dalam tempoh 6 bulannya ni tupi irup air capi darah capi ngom ka itu su capi ngom pemakai bukai mapia ya tang ya kan natau nda yang tadi darah capi ngom ka air tusu capi nyalai dalam tempoh 6 bulan sidak nak tau gawak nak tau pansut nak tau ngayan ke diri ya. Nyalai udah cukup 6 tarang dia ada pansut mesidak tu tadi peninga datai bak maya peketnya kenyadi pansut sidak tu hari langkau sidak ya sidak pan lalu berjalai ngelingi sepun atau kasitik pun kayu kebesai sidak berjalai ngelinginya mandang ke perut sidak tu udah diunsut ngau tanah liat serta megak udah diunsut ngau abus atau kabu lalu sama berdiri semak ngau pun kayuknya bala orang induk lebih haki induk darah induk lala dan kalau bala induk darah tadi tokore induk tadi dekat nyibur sidak tadi ngau ai irup lalu ngenas peluah lelaki sikat sidak ya nyancir ya nyalai siapa antara sidak ti pemadu besai perut ia meh menang lalu boleh gelak lelaki pemadu sigat tahun tau kenyak tadi deh nyalai udah temu siapa ti menang ti nyadi lelaki pemadu sigat nyalai kena nutup peket kail dak sikuk capi pan dismeliah kena ngelai peket mucur diatur lalu kena ngerapit kaul sidak ba kediau ba sitik genturuang pendiau dia peninga ya nyalai udahnya orang lelaki ke rutung perut ke besai perut ukai sikuk kemenangnya aja ukai sikuk ke boleh gelar gelak lelaki meduk sikat dan semua sidak kengau masuk dalam peketnya iku udah membesar dengan sehatnya nyalai semua sidaknya tadi pan lalu diasuh pulai ngasuh katakannya mulai ketubuh sidak ya bakal kasal artinya asuh diet asuh mulai tubuh sidak yang gak kasal nyak bakal sebedau sidak kengau peket lelaki sigat rutung perut ya. Nyalai ukai reti sidak tadi udah besai perut, udah rutuang, udah gentuang perut ke Tegal ngopekit, masuk ngopekit kailnya, perut sidak lalu terus bansanya, ndak peninga, ndak. Laban bansa bodi itu sidak nang ngemeran ke pengawak bertanam tupi, nyak ke buah tubuh sidak lelaki, ti uliah bermenuanya. Tubuh sidak ya nak tahu nak tagap-tagap bah, pihak yang tadi. Jadi maya perut ke gentuang, rutuangnya, semina lebuah sidak ya dasuah ngau masuk peket kail nguliah ke gelar title lelaki pemadu sigat bansa bodi nyalai tang dia tu peninga lelaki ke nyak nak cerita sidak bansa bodi nyak peninga ne lelaki rutuang gentuang perut pemadu besai perut madu rutuang gentuang perut nyak lelaki pemadu sigat raban bansa bodi ya jadi dia tu lengkap kita nakaknya ceritanya lalu aku kena aku ngucuang ke nemu kita ke sari tu dia tu lelaki ketubuh tagap-tagap bersenggal perut bingkul lengan begumpal lisi mualis nyak kesigat kok sidak no

uji baik dulu gawak ke tanah ndau au, baru temu penyikat ya ka amat. Udah nemu kita, jaga rundiang, jaga mata, jaga hati, mua tampak perinciang tu cum ketawa berari. Terus pukul lain ngudi Jeff Warren, udah tu nyentuk ke pukul tiga ngali hari tu lagi.

0: Selamat ngali hari, peningan baka selama jam kedua ngelah tengah hari, mai kita bergulang kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya. Jadi temuai ku ke ngali hari to ianya Cik Kimberly Baji ya. Ianya sikup pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu. Jadi ngelalu ke penatai Cik Kimberly dulu. Nama berita sari to.
1: Okey, selamat ngali hari DJ Flora. Okey, berita sari to cukup mana. Aku ngarap ke bala peninga pun mana megak lah Rita tu untuk ninga ke cerita tu.
0: Randau tua tu lagi na. Kebenar ya peninga ya tu keterubah ya tu tadi na. Ya baru gawak ba opis pengerai bagi menua Bintulu na.
1: Betul.
0: Kira disebut nganti Cik Elika ke subak na. Lengkap ke ceritanya tadi peninga. Okey, jadi laban kelebih lagi perkara ke dekat dikunci ke ya bak minggu tau kelebih lagi tau pun udah datai bak bulan 9 Cik Kimberly. Laban menyekurang bak bulan 9 tau disebut bulan ti sinonim tau ganti jaku iban ya di kelai ngau pengawak kita itu tadi ngangkat ke pemberhati hati tau ke merik penyedar berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban nintiang tahun tau peninga kena 10 hari bulan 9 dia dunia ngintu tau ke ngelai hari nagang bunuh diri dunia tu ne. Jadi peningat hari tu jadi ke pelasar atau ke disebut kita platform ya dikena merik penyedar bunyi kaku tadi tau ke kena ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayu tu madah ke pengawak bunuh diri tu siti hari isu pengerai mensia mayu ya ke ulih ditagang ya serta megak merangsang mensia mayu ngambil ke terbuka lagi hati ya berandau ke perkara tu ngambil ke munyi kurang nak ngelalai ke isu berkawa ngau munuh diri tu ne. Jadi berserimai ngau bulan nanagang munuh diri tu nyangka tok Cik Kimberly ya utai ya ke ya kuliah digagak kita ianya kita itu tadi patut belajar ngelala tanda tumu berkawa ngau perkara tu. Jadi laban nuan tu siko ari counselor tau ke disebut kita pegawai psikologi tu Cik Kimberly ne. Nama tanda ya ketau diperhati ke kita ya nanti bisik orang tu tadi ngasai ke krisis tau ke bisik risiko dekat bunuh diri. Okay, terus ke nuan.
1: Alright, okay. Terima kasih DJ. So aku ngasai ke Tok Ahmad Engkeman ataupun relevant korang dah sesuai ngam ngau topik kita kesari tu. Ianya ngau cara berandau oleh meri pelantang. Okay, sekali lagi kemada ngau cara kita berandau oleh meri pengelantang ngagai balas sidak kebisik krisis atau kebisik risiko dekat munuh diri tu. Okay, laban lebu kita berjaku berkawa ngau nagang ulah dekat munuh diri. Kita nak patut seminar berjakut lebu penusah ngenyit tu udah nyadi aja. Tang kita patut belajar ngelala tandanya tumu. Ngemuan pemerani minta serta nemu cara kenika minta tolong agai orang-orang di sekitar kita lah. Bala kabar belayan, bala menyadik kita. Nyak lah tadi yang dipadah kita keni cara kita ke nguliah ke minta tolongnya. Alright. So nyak kebuah bulan 9 tu bulan September lah. Lalu lebih lagi 10 hari bulan 9, 10 hari bulan September tu nyadi ke pengingat ngangai kita tik madah ke pengawak nagang munuh diri ukai seminat tanggungjawab raban profesional aja. Ia pun tanggungjawab mega untuk kita ti ukai profesional mega.
0: Arti ya semua orang tu tadi ne.
1: Semua orang nak ngira lah nuan tu tadi pakar dalam bidang tu tau ke ukai pakar dalam bidang tau lah. Nyalah ya tadi bala peninga tang tu siti pengawak ke patut bersawab lah ngapangan diri kena mutar ke penanggulnya tadi. Alright. Okay. Bisi mega orang ke dekat munuh diri engkau bercakap dengan cara jenaka berkawut ngau pemati. Contoh nombor satu sidak dekat madah ke diri tu sidaknya dibeban. Tak kena ditatiang serta nusah ke orang bukai. Nyak tanda ya tadi salah satu
0: Okay.
1: Ni nombor dua tadi sidak ya berasai terpekul serta macam nadai jalai pansut buat semua penangguh kak diasai ke sidak ya lah. dia kita boleh perhatikan eh. Alright. Mm-hmm. Ketiga sidak yang ngasai ke pemedis tindak boleh ditapi. Dia nombor empat sidak mada nadai kebuah dekat harus ke hidup, penghidup tau kan ada tujuh penghidup. Alright. Kelima sidak ya bisik mantai ke niat dekat bunuh diri ngena jaku tau ke betulis lah. Sidak mada berkata lah ngarap ke anda agi hidup. Ya. Seterusnya nota bunuh diri atau selalu lah ataupun sidak ABC ngepost buat media sosial ataupun teks lah kena meri selamat berserarong dengan orang ke disayau sidak ya.
2: Okey, nyak tanda ya atau tadi ni antara jakok sidak ya atau tadi ni ulah sidak ya.
1: Betul DJ. Tang ni tanda verbal tadi tak boleh nyari tersurat tersurat secara terang secara utai ke uliah ditemu kita terang utai
2: nyata ne
1: nyata tau ke ngena jaku kelawung secara ndak terang okey. So antara contoh tanda verbal tik nyata ianya dia bisik madah ke tau dah aku bisik mikir dekat munuh diri.
2: Udah nemu kita ya sigi amat bisik niat ke munuh diri nya tadi ne. Nyak ke nyatanya.
1: Ai betul nya salah satu lah okey DJ. Nya sidak mada aku dekat mutus ke semua perkara. Kak nanggu apa penghidup aku. Nama arti tadi mutus ne. Dah nemu lah kita kan benarnya. Terang pada kita. Tanda berverti tersurat atau keterang tu senanglah kita tu dekat mereti ke ya ataupun senang difahami laban cakup ke disebut yang tadi udah cukupnya meta ataupun cukup terang. Alright. Dan lalu tanda berverti nak cakup ke laung atau ke endaknya meta yang nak cakup ti tusah kita kak mereti ataupun tusah kita kak faham. Tak kepatut dipansik dalam hagi lah.
2: Contoh ya?
1: Contoh ya lah. Baka orang kebamblayan kita mada. Aku kau tindak lalu ndak dani hagi. Nyalah salah satu.
2: Cukup kelawang ya.
1: Cukup kelawang ya. Dan ya, dia mada tuk gelas ke disayo ke aku. Minta tolong nyaga ngau mana? Kaya. Salah satu ya. Enggak. Dan yang mada nolong nyaga apa inai aku. Aku engkau nak uling ibu sidak lagi. Hanya salah satu contoh tanda verbal tinggal nak jaga kelawan tak ke endaknya metak lah. So perkara berkata anak sesekali lah kita madah semuanya semina jaku betundik aja. Tak ke semina kan so orang tu ibu lah. Tak ke kiruh ke aja sebenarnya. Okay. Anak sesekali kita yang berkanya. Lepas semuanya tadi tak nyadi tanda tak ke kelayi dekat menuh diri. Lalu ke sekali tu mai kita berhati ke tanda amaran warning ataupun warning sign kedua ianya tanda ataupun kelai tinggal laku tau ke ari ulah non-verbal. Tu megak ngayan ke risiko besar ke lebih agi enti bisi ubah ulah ti baru lah ke nak kalah dibantai tau ke ulah berubah ngenyin
2: patut diperhati lah.
1: Patut diperhati laban ya non-verbal ari tingkah laku ke ari jako dah
2: ke ari jako ya.
1: Betul. Contoh number verb tau yang pun tingkah laku ulah ya tadi dah. Yang anggap aktiviti berisiko nanti berfikir dua tiga kali ataupun nak berfikir secara mendalam. Secara dalam lah. Yang kedua ya tiba-tiba ngubah ngenyit berulah ya tadi. Contoh makai tindu pemerasi diri ianya berubah.
2: Juga ngintu diri ianya tadi ne.
1: Betul DJ. So ketiga tu tadi ya baduk nganyun diri berubah tau ke baduk makai ubat tak nyelamat ke nyawa ya. Nyungai meh tu tadi deh lebay dah macam
2: nyungai hidup lagi menyatari ni.
1: Menyikora putih ya give up lah. Nyalah dia keempat tu tadi ya benci tau ke ngai merah diri yang mampu. Ya serta apa ya suweh ngasai diri itu salah berbelama. Mana ke diri itu nanti guna tak kaya tu malu ngudiri yang bu. Dia kelima tadi ia meli tak kau minta tak kau nyimpan perkara barang ti berpotensi uliah diguna ya kena bunuh diri lah. Yang ti kita nyata udah meda ulah orangnya dekat bunuh diri. Lebih lagi pengundah sidak ngasai penusah ti besai nutung penghidup sidak anak sesekali kita enak ibuh kenya. Alright. leban kita engkau nak nemu nama utai ke amat benung nyadi dalam hati sida. Nya alai pesan tok ke jakok dah changing the narrative nya tadi meri empas tok ke besai amat reti. Lalu kita patut ngubahlah cara kita menda isu tu, okey? Bila peninggal.
2: Oh. Ya,
1: nyak lah tadi DJ.
2: Cukup lenak, panjai ga namanya tadi penerang dari Cik Kimberly tu. Kelebih lagi yang nyebut berkawa ngau nama utai ke patut diperhati ke kita tanda-tanda orangnya tadi kelai-kelai orangnya ke dekat munuh diri itu tadi ne. Jadi kita pun udah nemu tu tadi ne, Cik Kimberly. Kelebih lagi berkawa ngau tanda-tanda ke mayuh udah disebut nuannya tadi. Tang tanya kedua kutuk ngagai nuan bisik kendak. Orang ya ke amat-amat ngembuan risiko ketinggi ngembuan ulah tak ke bisik hati deka munuh diri ya ke munyik aku teri ya ke amat ngembuan risiko tinggi ku aku tak
1: Okey. Kebenar ya bisik faktor risiko ti berangsang individu ngereja pengawak ngocara tu. Lalu kita nak ulis seminar berarti ke Siti Fatu aja di je.
2: Ke Siti kebuah aja itu tadi ne.
1: Betul, ke Siti kebuah aja. Laban ke sekali tu aku dekat berkunsilah beberapa kebuah risiko. Pertama satu. Okey. Orang yang empu, individu lah orang yang empu dah. So aku ngambil ke contoh individu tengah sai ke penangguh pengerai rundeng sidak bakat depresi. Irau. Tauka skizofrenia. Individu ke bisik sejarah nguji munuh diri tu. Okay. Tauka bisik sejarah diri sebilik sidak ya ke bisik ulah dekat munuh diri. Megak patut diperhati ke siliak. Ambil contoh lah. Pemati orang ti dikesayau. Orang ti lenyau kerja. Tauka ngasai ke krisis penghidup ti besai. So nombor dua, kawa kita kawa orangnya lah. Orang ting ting ngasai ke diri di kelawang nada sokong sosial dalam penghidup sidak ya megak engkau lebih besar risiko munuh diri tadi ah. Dan nombor tiga, komuniti engau mensia mayu.
2: Jadi enti menyekenuannya tadi ni lebih lagi enti kita itu medak siku-siku orangnya tadi yang nunjuk ke tanda bakal ke baru dah dikunci kenuannya tadi Cik Kimberly ni. Jadi nama utai ke patut digagak kita itu tadi ni. Laban kadang-kadang tu Cik Kimberly ni kita itu bisi niat kita itu tadi kak nulung kak mantu orangnya. Tang kita empu takut kita itu tadi salah jakuk, salah kerja. Berkeni, sawat dengan berkawangannya.
1: Okey, amatnya DJ. Okey, banyak orang kebenar dekat nulung. Ya. Yeah. Takut sebenarnya. Takut sekali ke salah tanya, salah jakuk. Dikena tahu ke, takut kita ngasuh situasi yang tadi. Jadi, makin balat dah. Nyak me utai ti nagang tau ke nengku kita hari nulung.
2: Betul kan ngai kita itu nulung ya.
1: Makna. Tang bisi cara ke engkeman uli dikena kita.
2: Bisi cara atau dari tadi ne, okay.
1: Berpelasar ke cara ti muda, right? Ianya 3L, 3L. Look, listen, and link.
2: Okay, saya sebaju 3L.
1: Okay, saya sebaju Okay. Look, meda. Kita ngigak serta ngelala tanda amarannya tadi. Perhati ke ubah ulah sidak ya. Emosi sidak ya. Ngau jakuk individunya tadi lah. Okay. Nanti subak lah sidak ya tok dipedak kita regas, aktif. Tok kia aduh maga semua utai. Nah kalau nulek menyukurannya kelalu aktif deh kelalu regas. Tang tiba sidak ya tok tadi ulah saya tok ngenyit. Sidak nyo ngenyawa ke diri nyo ngai tu dah sidak begawa begulai ngau orang deh. Dan ya nanti sidak suba nemu nyaga tak ke ngintu diri dah bakal ke jakut tua tadi deh DJ. Tang tiba sidak tu tadi ngenyit ngai ngintu diri lagi.
2: Oh nu tu berunsai gamah pada kita ya deh.
1: Betul betul berunsai pada kita. Tak ke sidak berengkah berjakut berkawung ngemana dirinya di tati yang tak ke beban. Nanti kita medak kelaik-kelaiknya. Anak sesekali kita ndak ibu ke tanda-tanda tau ke klaik tau. Nyak lah. Kumadah tadi nak enti kita medak look.
2: Look.
1: Nyak tadi.
2: CTL nya. L keterubah.
1: Betul. Dia nombor dua. Listen. Kita ninga. Lepas kita bergulai dengan orangnya. Nah, uji pendiam ke semua cerita. Tau ke perkara kat dikunci ya. Ngau mana. Serta nak ngakim sidak ya lah. Kita itu nak ibu merejaku lalau terus lah.
2: Betul.
1: Kadang-kadang utai ti diguna orang mayanya. Ianya siapa orang ti sanggup duduk ngimai sidak ya. Lalu mendiang ke sidak ya. Lalu dahnya kita boleh nyukung sidak ya dah. Lebih lagi beremosi sidak ya. Contohnya aku mendak nuan bala tusur mendiang dia tu. Aku paham tok kemerti perkara tok amat berat penuan. Kak pemadu berguna beri meh ruang awak kendul sidak ya berjaku utai yang tadi.
2: Okay, kita yang lebih lagi berjaku.
1: Ya. Lama kita tarik ninga sidak ya dah.
2: L ya kedua. Listen. Okay.
1: Alright, dia ketiga. L yang ketiga, link. Hubungkan.
2: Sambung ke?
1: Sambung ke ya. Contoh. Tolong tok ke bantu sidak yang ngocara ke engkeman. Kita nak ibunya dipakar.
2: Betul. Ane yang terpaling pakar kita tu tadi.
1: Ane yang terpaling pakar kan dulu yang. Kita tak nak ibu lah yang dipakar nak kena mutar ke semua penangguh sidak ya dah. Lalu Siti hari tanggung jawab pengawak kita itu tadi ini. Jinya kita tentu ke sidak nak napi perkara tu ke diri. Lalu mantu sidak boleh sukung ti betul, alright?
2: Ya. Yeah.
1: Kita boleh merangsang sidak tu tadi minta bantuan dari counselor, psikologi klinikal, pakar psychiatry, talker service pengerai ti patut, alright? Lalu nanti kita empu nak nemu nama teka dipatut di kakak kita. Kita maga boleh nolong sidak boleh ke bantu atau ke tolong enggak raban profesional agensi atau ke helpline dikena bantu sidak ya, alright? Nyak tadi kita hubungkan sidak yang enggak
2: ngagi orang ke patut.
1: Yang patut raban profesional ke.
2: Iya. Contoh ya bakal Cik Kimberly.
1: Salah satu yang tadi ya DJ.
2: Betul. Ngarap kesama berarti kenyak punya tadi peningan ni 3L ke dia sebut Cik Kimberly-nya. Look, nyak jakor putih ya. Tau ke medak, udah nyak listen. Tau ke ninga, udah nyak link. Tau ke sambung, kata ke hubungkan. Jadi amat manah ke cara tau ke konsep 3L ya ke baru dah disebut nuannya tadi ni Cik Kimberly. Jadi sebenarnya tu ngujung karandau tu atau Cik Kimberly. Tentu nuan bisik pesan ke penudi kelebih lagi ngagai bala pening tua berserimai ngau hari nagang munuh diri sedunia tau.
1: Okay, alright. Sebedau ngunjuk karandau tau dah. Kadang-kadang kita itu berunding nanti nyemak kita dekat mantu tau kan nulung orang. Kita patut bisik sawut ti betul. Kebenaya ndak bakanya labang kadang-kadang randau ti muda tau ke pandai oleh nyadi ke pun pengadang tau ke merik pengelantang ke orang ti benung krisis lah. Kita engkau nak boleh lah mutar ke penangguh sida. Tang kita boleh nyadi orang kenyebut aku ninga nuan. Aku kiroh ke nuan. Nuan nak ibu napi utai tu ke diri. Lalu nanti kita mesti meda orangnya berubah. Ana muntang nyangkau sebarang aja. Sekali lagi kumadah kita megak enak ibunya dipakai kena nunjuk ke tok kengayan ke diri kita ibu. Penuh di area aku nanti nuan ngelala orang kebisi risiko tok ke nuan empu berguna ke bantu nuan ulih-ulih ke terapi dengan cara bertemu dengan orang ke landi atau ke profesional di bintulu tu. Kami bisa menyediakan servis counseling psikologi. Bisa disediakan ke klinik Bintulu, klinik Jepang, enggak klinik Tatau. Lalu untuk kita berluar kandang menua Bintulu, kita tak datang ke klinik ke bersama enggak kita mulai ke servis tu. Nun mega tahu bertelepon dengan nombor ti dekat disebut aku tu lagi. Kena ngulih ke sokong counseling psikologi. Okay? Nombor tu tadi. Okay, satu catat. Bala peningat. Okay, 013-835-0399. Nyak ke satu tadi ah. Okay, sedia baru. Nombor dua, 013-885-0399. 0399. Dan nombor ke terakhir lagi 0134440399. Lalu Siti lagi cara kita tahu bertelepon ngagai here atau nang KKM pula 1555. Ni aja ari aku DJ. Terima kasih ya.
2: Ya, sama-sama mega agen wana Cik Kimberly ke penerang ke dikunci kenuan ke ngali hari tu lebih lagi ngau topik ya lambang 4 bulan 9 tu nua kita ngelai tau ke nanda tau ke merik penyedar tau ke ngirik pemerhati hati bekawa ngau nagang ulah munuh diri namo tai ke patut dikerja nak patut dikerja kelai-kelai orang kedekat munuh diri bukan seminat burang yang ka ba individu ka bisi orang ka bisi niat bekenya atau tarik deh ngarap ke sama udah merti udah berarti ke semua tai udah dikunci kenuannya tadi ke ngambil ke sidak ya jam 4 ngulih ke banto ngau cara ka bisi disebut nuannya tadi okey yeah. Jadi ya sekali lagi terima kasih mayuh ngan wan Cik Kimberly
1: okey terima kasih DJ udah nyemput kulah ke kelemai tu
2: ya bertemu ba hari ke bukai lah ngau topik ya ke bukai lagi okey jadi ya peninga kiranya anak mai kita bergulai dengan kami dalam program temuan kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, Siti lagu Riri Kinderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang, kedam berinang kita ke Agi. Terus bergulai dengan kami bawa ngelah tengah hari kita sari tok peninga, sari tok hari berapa. Engkau bisiknya tadi nak ingat ke sari tok hari berapa. Aku suah makanya ni. Sari tok hari 2, lalu sari tok 8 hari bulan 9 tahun 2026. Nyau nak berasai megak kita itu dah nyingkang bak bulan baru tok, ianya bak bulan 9, baru 8 hari kita bak bulan 9 tu nak. Kini nak julu namanya julu hati kita ke di Prambu kita bak tahun tu nakat ni proses ya peninga. Nanti nanya engkau tak agi jauh mana 50% pun berdau ni. Kadang nak dibaik ngagai tahu nanti dekat datai. Kini kita kebukai tahu perhati ke tahu pedak berapa persen sudah julu hati kita dijapai buat tahun tu ni. Okey, jadi abang jam kita ke dia top peningan. Aku lagi dekat berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar info ke patut di temu kita kelebih lagi di Bintulu di tok. Sebedar mic kita mendiang ke program kini kita sari tok. Pukul 2 ngali hari tu lagi bergulai dengan DJ Yon. Okey, jadi top peningan sebedar berkongsi ke berita tok. Agi moga dekat terus merindang kita ngau lagu rancak ke ngali hari tok. Ngicak kena dengan tu. Lebih lagi kita ke benua ngedri bajam ke dia tau. Ngarap ke mujur datai bandua ke di tujuh. Saya ke

I Love You Pengamis Hati. Lekal lagu, okay, lekal lagu, tajuk lagunya peringan eh. Kena meridang kita kaget terus bergelengo kami bawa ngelah tengah hari kita seritok na. Lagi mengkam bergelengo aku Flora Libat nyentuk pukul 3 tok lagi. Okey tok, sebengkah berita ke dekat di kunci kaku tok peninga. Tok madah ke unit komunikasi awam Sarawak atau ke UKAS bagi menua bin dulu ngau kerjasama upis pemadah bin dulu ya, atau ke upis penerangan bagi menua bin dulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 ya, renggat bagi menua kita bin dulu tok hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tok ilak. Lalu pengawak berjadi ke pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua bin tulu dekat diatur 10 hari bulan 9 tok ilak peningai, ianya hari 4 ti dekat datai tok pukul 2 ngali hari bak sebengkah palan berbeli barang ketebilang di bin tulu di tok ya. Jadi pengawak tok di pelabak ke dekat di penyadi Datuk Nyurak Keti yang nyak residen bagi menua bin tulu. Okey, nyak berkawal dengan pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua bin tulu.

Ya lagu ke mayu mega di pinta kita ke di kerindok ke kita peningainya Siti lagu hari Roslina lagu ke diberi nama pengerindok ngejang pergi. Anang gue pergi kita peningai sampai ke karek jam kita itu ne. Lepas aku menyikah aku merinang kita nyentuk pukul 3 tok lagi okey. Jadi tok lagi mega dekat berkunci ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur di pintu luk lebih lagi bab bulan 9 tok. Ianya tok madah ke upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ya bisik dekat ngatur program ke dikumai program rhythm tau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur 20 hari bulan 9 pukul 8 pagi ya nyentuk ke pengawaknya tembok jadi pengawaknya dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintulu ya lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ya ke mega adun Tanjung Batok ya okeynya pengawak ya ke bisik dekat diatur nya program rhythm tau ke rima kehidupan harmoni 20 hari bulan 9 to ila mayo macam pengawak ke bisik diatur mayanya ila lebih lagi berserimai ngau program tau ya. Okey hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau kita bawa ngelah tengah hari kita sari tau.

Paris ya, lagu ke diberi nama Gidan. Kena merindang kita nya ne. Lama bisik peningat kita ke chat aku. Madah ke derempu Gidan dengan radio ngali hari tu ko. Nama kebuah nak ke nemu ne. Anang Gidan. Anang nama nama gini anang tu sate kini. Anang berasa sunyi. Laman kami sigit seruran merindang kita nah. Okey, jadi pukul 2 ngali hari tu lagi peningan menyikaku tadi di padang batu sun program mic kita bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sari.

Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025.

Ya peningah, bertemu baru kita bab program kini kita sarito. Aku datang baru nanti yang hari 2 pukul 2 kita gulai bab program tu. Kini kita sarito peningah. Ha, sarito. Aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu Bintulu. Bintulu negeri ke ngembuan industri tik jampat. Kalak kita sepengudah besari-sari gawak bertungak mua ngau komputer tau ke gawak bab palan projek rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita nur kita ulih medak langit berbalik curak ke rindu kati aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu saut otomatik tik datai baru ni kita ianya nama tik cukup ya ikonik di menua Bintulu kita ulih ngelawak Pantai Tanjung Batu. Saritu bab program kini kita saritu aku mai kita semua gelala ngau semak agi bekau ngau Pantai Tanjung Batu bekau ngau pemanah pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminak palan recreation aja tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Ngagai sida ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sida yang ke ngumbai ngeri tu seminak disik ngau atau ke ngembuan loji kias, palan penyangkai kapal ke besai ngau lori-lori industri. Tajak pihak lebuah nuan driba atau ke maik perengkap pengangkut nengah jalai Tanjung Batu, dia perspektion dekat berubah tekalanya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu agi megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri. Semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit aja pejalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tu meh nyadi kepalan momentary escape ti pemadu di kerinduk sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peningah, aku mai kita berarti ke kebuah pantai tu di kumbai pantai Tanjung Batu. Nitia ke struktur geografi ya. Pantai tu nyelai. Laban ukai seminaknya di pasir ti panjai, yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasiknya. Batu-batu ti tegap tu diri ngau tegap ngelaban gelombang tasik Cina Selatan bak pengelama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar. Batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitih ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuh batu bak Tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpu. Pasal bekeni orang berikan keliak ngenak batu-batu besar tu. Nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat semudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai maya air surut. Kita boleh medak berkeni gelombang udah ngukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nilai. Bisik burak mimit bak sekedak endur lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Bala peringat, jakuk pasal pantai Tanjung Batu nak lengkap nanti kita nak nyebut berkawal ngau pemakai ke bisik. Bukainya ajak peringat, kadang kita menggak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke desdia, kita menggak berperindang ninga ke lagu ke bisik dimain sidak raban basking dia. Maya tiap pemaduk diantik tiap lemai yang temuai ngagai pantai Tanjung Batu yang lebuh jam nyau semak pukul 6 lalu lemai. Tu meh maya kita ulih medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita ulih medak mayuh orang berengkah masuk ke telipun tau ke kamera sidak ya. Ngambil gambar mata panas padam.
si mga kita meda apa inai mga jari anak sida ya lalu meda mensia mayu kedua kediri ba atas batu tik besai semina berniang ngageta si tentu ya mayu pengasai lebu datai ngagai pantai tu pantai kemuai stres bekau gawa ndur mai diri sebilik ngelantang kati isi mga kita uli meda orang Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayu renggat pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke berjalai kaki tik nyamai. Isi menggak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkap guna mesin mayu tik lengkap bagi ungkup pengelantang semua kitai. Dur tu ukai seminat pantai tik ditinggal gajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajap ya dalam ngasai ke perengkah guna tu bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai ianya pemanah Tanjung Batu nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kia nyaga pembersih anak najuk ke uras ngau uras bestik tik ngamah ke pasir ngau batu tik ngembuan sejarah ngambik ke rebak anak ngau ucuk kitai ulih ngasai ke ulih muda pemanah tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik bepangan lalu terus nyadi palan nur kita ngigak pemaya bak tengah-tengah pengerami tik ricah bak negeri industri. Ya tadi peningah bekawul ngau pantai Tanjung Batu Bintulu nanti kita semak peniau nada salah kita sama datang lawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita gulai bak program kini kita sari tu minggu baru aku datang baru ngau topik kebukai ngaunya aku share dulu dan tunggu program kini kita sari tu madah kediri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ia hanya lagu Aku Nyau Nak Diguna. Hau ya ke bisik dia pintak bala peningat kita di di nama hatu tarik ni di TikTok kami Bintul FM. Okay, terima kasih mayu hangga kita ke bisik bulan dengan kami sekali ke bak TikTok tau ke Facebook kami RTM Bintulu. Jadi jam kita dia tu pukul 2:19 ngali hari. 2:30 lagi no aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita buat hari ya 2 tu peningah. Okay, tang sebenarnya atuk madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan bisa ngatur lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas 4.0 ya. Ya tok tadi gabungan sekolah kurang murid zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Kuala Genan, SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Sigo. Jadi pengawak tok diatur sidak ya belabuh sari tau nyentuk 11 bulan 9 2026. Okeynya sebengkah info dikunci kaku ngau bala kita kaki terus bukulai ngau kami kelebih lagi bahawa ngelah tengah hari kita sari tau.

Lagi mega berita ke dekat dikunci ke Kutub Peningam ada ke program Jiwa at a Community Sembang Santai. Bisi udah mujur diatur ba warung kawasan rukun tetangga atau ke KRT Kampung Baru Tatau ya. Jadi to pengamak ke bisi diatur yang nyamri Elica berkawa ngau isu-isu semasa pia mega bisi kuis mega bisi diatur ngau mega randau tau ke Sembang Santai. Banyak tadi sebengkah pengawak ya ke bisik diatur sida hari upis pemadah di Tatau ya. Okay, merik sama ngali hari ngai kita di Tatau ya ke bisik bugulah ngau kami ke ngali hari tau. Okay, jadi atuk agi mega dekat terus merindang kita atuk peningah. Okay, ngau sitik lagu Biar Mati di Tangan Suluh.

Ya, sanggup aku lagu Reguen ke bisik megak di pintak kita ba awak ngelah tengah hari kita sari tok pening ah. Jam kita itu acun tu neh. Udah 2:30 tu. Dua aku dekat belabuh ngenantai ke pesan rindu hati kita bak hari 2 hari tu. Meris mengalih hari ngagai James Pengiran. Madah kerimpu hari Sibu. Gaya hari di Sibu. Mambam ko ya. Udahnya meris mengalih hari ngagai Dika Anthony. Yasmina nyapa aja. Udahnya ngagai Ibrahimat Akib Mega. Madah kerimpu hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Pia Mega. Meris mengalih hari ngagai Waini Thomas. Madah kerimpu hari Sungai Selam. Bit Labang Tengah. Lalu mega meris mengalih hari ngagai Shasha Amanda, Ucok Petara, udahnya Dublin K Baja, madah ke mana hari Batu 15 Kucing Serian ko ya. Udahnya Ujuh Cawung sama berjalan ke Pengawak ko ya. Madah kerempu hari Sebawah, udahnya Keling Temawai MJ yang minta lagu Utai Orang ke hari AD jadi kena yang berindang kaban Facebook. Kau semua peningat ke ngali hari tau ke pesan anang kurang ngirup ai amat ke musim hari panas ngawak angat jam ke dia tau. Ya, dengar kita pesan dari Keling Temawai MJ ni. Saya kan ngirup ai kodeh dengan pesan ni. Okey, Cecilia Kumit, selamat berjalan ke Pengawak. Biar megak apai lambai, selamat berjalan ke Pengawak megak kau ya. Okey, biar megak ngagai Juni Ben ngau ke Bukai megak tau. Lagi ku nampung macam pesan kita tau baru ni. Lepas tu mayu gig ke nyapa tu di tau ni. Terima kasih yang kita aku dah nyapa kami di Facebook, di TikTok mega. Terima kasih Mayu api mega merik semangat hari ngagai siapa gitu tadi ni Puan Fatimo di Tatau jam ke dia tau ko ya. Semangat hari kini ngah kenuan bersiaran tau ke sama berjalan ke Pengawak ko ya. Okey, sama berjalan ke Pengawak mega kenuan Puan Fatimo. Engkau benua berjahit jam ke dia tok neh. Labana Puan Fatimo tok sikok orang ke landik berjahit baju. Bisik kedai jahit ya di Tatau neh. Okey, okey semina peningat di Tatau, di dini gini, di Miri, di Sibu, di dini baru sebut tadi ni sebawah udah. Kita di Kucing kini tak ke dini ajak kita ke ngali hari tok. Terima kasih leban bugulai ngau kami.

Ya, tetap teguh metuasi kuya sayau ke pangan diri. Oh, rindu sidak ini dengan lagunya nih. Terima kasih yang pendengar ke bisik di di dalam. Betul ke nanti dalam paman boleh tamak bertelepon nih. Ya ke bisik ba live TikTok kami Bintul FM. Terima kasih mayu. Ni nemu ya ke baru dah follow kini. Baru kak follow kami kini. Terima kasih mayu hangga kita. Atau beri semangat lihari ngagai Mary Jamba, semangat lihari Flora ko ya, lantang hati aku lebih ninga lagu ke diputar ke DJ ko ya, ditebah DJ ne. Madak tempo hari serikai lalu panas di serikai. Induk kenawin semangat lihari kesama berjalan ke pengawak baka ke lemai to. Udanya to Alex ni tu ne, Alex Delta Bina. Hari rumah Jonas Laja ko ya nyadi yang beri semangat lihari minta lagu meligai pengerindu. Ya, baru dah ditebah lagunya tadi ne. Di kena merinang animate di selulap betung kuya bulan pengerinduk di Batu Nia, Ripin Yandang, Ngau Elisis, David Biju kuya di betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Simunjan, Ngau Kebukai Mayu ke bisik di tag editor ne. Pesan salam rinduk, salam sayau, salam Malaysia Madani kuya. Okey, hanya pesan dari peningat kita. Udahnya tu hari Dennis Gerinang, selamat ngelihari ko ya. Jadi yang madah ke Mamba mesti dak ya di 100 jadi minta lagu sandai udah kalah sangkai pati dikena yang berinang dirimpo ngau semua kenglala lalu ngagai bala iparia ngau bala isania pia mega bala isania ko ya di JB ngau mega di Kuching pia mega bala di Sungai Langit ke pesan ngarap ke gerai belama okey nya pesan dari yang bala pedinga kita okey pama udah macam pesan nak sigi namanya sigi nebah lagu kita ne. Okay, Siti lagu Rilinda.

Okey, siti lagu hari Linda, kawa ati tua koya na. Okey, jadi bisa peningat kita tahu tadi. Ni nama tu ni Cimoy koya, yang minta lagu Muai Baju koya. Lagu Stina Philip ke Muai Baju. Ma benang ni kak nama lagu. Umpai kalak ke kuninga namanya tajuk lagu Muai Baju na. Okay, meres mengalih hari ngagai peningan kita itu CEO muda kau ya. Kena dia ama lagu Ray Wilson ngau Stila Philip ke lagu Ninding. Biar megam meres mengalih hari ngagai Veron. Tok ke bisa di pedak tu tadi ne buat TikTok ne. Udahnya ngagai Pinik Dragon minta lagu Aristina Philip ke singin aku kat Nuno Garik Nuan Sulu. Asal kau nyalakan lagu ke disebut sidainya peningan eh. Sina tu sigip nemu nundai orang. Angel, setelah kali hari ke hari sibu, dia minta lagu hari Sylvia Banyi ke Diau Ketegas Sayau.

Michael Max semang hari kayaknya dia minta lagu hari Alex Wan kayak dikena yang berinang dari empu ngah semua ya ke bisi mendiang ke radio YFM bintulu bakal ke ngali hari to. Antonio Igo semang hari kayak minta lagu umpan. Umpan pulai umpan ke di baik ni yang mereka jemat dikena yang berinang semua bala khabar na Facebook ngau TikTok ke lebih agik ngagai anak ya bak kem Ipoh di Perak dia ni hanya Felix Antingon. Sindu Nidi sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Meligai Pengerindok ke dikena yang berindang diri empu pia megak dituju ke ngagai Ricky Ribot ke Dublin ke Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stevie Stelov. Okey, hanya majak salah tersebut lah. Serina Senai Janang ngau bisik ke detek ya di Tok Mayuah tu nanti disebut nyentuk pukul 3 nak ambil tu ne Sindu Nidi. Ngarap ke semua terperindang bakal kengali hari tau. Kayaknya pesan dari bala peringat kita lagi mengadakan terus semerindang kita tau. Anthony Usan Pengerindok Tua.

Okeynya lagu kedua penudi kita ibak awak ngelah tengah hari sari tok peninga Siti lagu Ri Anthony Usan Pengrindu Tua. Okey, jam kita dia tu pukul 2:52 minit ngali hari. Tinggal berapa minit ke? Tinggal 8 minit dah gendul kita bergulai ni bawa awak ngelah tengah hari sari tu. Jadi terima kasih Mayu. Anggai kita ke udah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tu. Lebih lagi bawa awak ngelah tengah hari sari tu 8 hari bulan 9 2026 ya. Tentu yang lagi bakal selama pukul 3 kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kuching bawa awak rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita. Ani rau ni okey nak tu aja lagi di tampung hari Kuching ke lagi merindang kita ngau lagu-lagu tentu ya ya kuling ngerindok hati kita. Kuling ngasuh hati berbungai munyi kebala peningan eh. Okey, anang nak nyaga pengerai peningak lebih agak hari kita kagak bersebun jam ke dia tau. Nanti pansuk dari rumahnya, nanti bisa kebuah ke berat di kerja kita di luar rumah. Anang nak berkena ke face mask ya, atau ke pemampu hidung ngau mulut. Nah. Biar megak anang kurang hirup air. Mesan kita, mesan dirimpu megak tu nah. Lalu mereka sama berjalan ke pengawak ke kita, kelebih lagi bahari dua sari tau. Tajak pun bisa bala indai tu tadi, mayuhnya di, menyekurannya di singa jadian sidak mehatuk nah. Lepas bisa sekedar sekolahnya tadi ke dia tutup. Ketegah sebun tau. Mayu aku medak sidak yang ngepost rimpu bat sebelah medsos ni. Madah rimpu nyadi singa, banyak tadi nyadi harimau, banyak tadi nah. Sigi bakar ni. Bersabar meh, laman nembiak ke bisik kena sekolahnya tadi, sekolah ke ditutup. Benuang PDPR ni. Okey, jadi yang tinggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke sekali tu bawa ngelah tengah hari. Okey, sama-sama nyaga penggerai na. Jadi mupuk dulu aku. Bertemu kita berhari ke bukai. Okey, cuma main lagu hari Ita Midin. Terlanjur saya kenuan. Bye-bye.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun.

0: lawan ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.

Selamat ngalih hari Sarawak Tanah Kenyalang. Terima kasih lagi bergulai dengan kami. Kesekali itu bawa rentak ngalih hari. Kes hari itu 8 hari bulan 9 2026. Baru 7 minit ngelui hari pukul 3 ngalih hari. Selalu yang ti hari yang udah berkali lebih lagi pukul 3, pukul 4 lemai itu nanti bakal bateri telefon nyangkanya udah setengah bateri kita itu tadi. Tinggal 50% lagi. Tak terjapan pihak. Selamat berjalan ke pengawak. Nuju semua bala kita. Kita ia ke gawak berumah, gawak berupis, gawak ber sebelah kebun, ber tanah. Lebuh maya gaya hari ke bersebun tu. Tentu ya bas kedari pengawak tahu ke rutin kerja kita ini tiang hari mesti berubah. Berindi hari sebun asap. Nyalai jaga mana pengerai kita mpu. Anang kurang ngirup oi amat. Au. Bapak puak menggeri kucing ngalih hari tu hujan. Puji Tuhan meh. Bisik gak berasai celap mimit. Lalu ngarap kemegak hujannya oleh ngiar ke sebun asap. Muai sebun asap dia ke jam kedia tu balat benar nanggul menua kita itu. Tajapan ikas pengamah angin IPU. Bisi nurun, bisi kurang tidak banding kegau minggu nyin kemari. Tang tajapan pihak, anginnya berdau tentu bersih benar. Okey? Jadi inti uliah, anak lalu lama bak luar rumah. Ti kita yang kerja pengawak bak luar. Kena pemampul hidung kegau mulut. Bekini ke gaya hari bak nur kita jam ya ke dia tu. Nanti sama bela hujan, nuju kita ya ke bendung deribanya. Pasang meh wiper, pasang meh lampunya. Ngambil ke balakaban kita ke Bukai, ke sama bertengah ke Jalan Alun. Bisik medak kita, okey? Rosie Mila ngau Bibi Sulu. Merina kita yang dah lepas tu lagi bawa rentak ngalih hari. Tang sebenarnya tu Daniel Petrus ngau Denny Umping. Engkini yang gulai ngau kami bawa rentak ngalih hari.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena mbin.
2: Lepas sih tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami juga.

0: gulai sejalan.
1: Osri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi. Bintang Pegara.
2: Ya, carta kenyalang special edisi Yatik ke-6. Hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 beningar dan tinggal. Lalu pedak meh 12 ikut finalis ya ke dekat jadi juara. Edisi Yatik ke-6 carta kenyalang special ya ke tahun tu ya. Lalu untuk nuan dengan saya kediri nak puas hati. Seminat ninggal nyawa sedak ya ajak. Ninggal radio ajak. Kita boleh mendak live lebuh mayanya ialah. Bak Facebook ngau pian megak bak YouTube YFM. Okay, stream online kita boleh mendak ke semua finalisnya tadi. Kita akan mendak sidak ia berlagu live lebuh mayanya ilak. Set reminder kita, anda nak bending ke carta kenyalang special Yatik ke-6, hari 6 tu ialah peningat ya. Okey, berkongsi dengan kita ikas pengamal angin IPU, naik pukul 3 ngali hari tu tadi peningat di Kuching 256, Semarahan 229, Serian 263, Lulu Seri Aman 240, di Sarawak 5 bagi menua ke Bukai ngerikut ke tikas pengamal angin ke nak mana ke Pengerai. Seminat Kapit ajak ke ngerikut ke IPU ia ke jalan pemersi dekat pukul 3 galih hari itu tadi out. Ngarap ke operasi benih hujan, gagak hujan, cloud seeding mega oleh mantuk ngasil ke hujan ngambil ke sebut asap tu oleh kurang agi dalam kandang seminggu dua tu sehingga. Terus berindang kita apa rentak ngalih hari. Kita visit Sullivan dengan Ricky Anderson. Udah lepas tu, tu Florence Low, Sangka Bujang, ba rentak ngalih hari YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Statistik bandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah berbadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalai alun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing atau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Yo!
3: Wuih, nak mau tanya?
2: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malatnya.
2: Bah, yo, amat dikenung. Haram, ngepuk tu.
3: Ada eh, terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
0: Ingat you, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergerak Sejarah.
2: Untang oleh hari 3 ngagai 6 lemai. Terima kasih. Kita tentu yang gemdian ke kami ngalih hari-hari 2 tu peninga di menara Kuching agi mengkang hujan bas ke dandur diriput ke bisik nur ya ke bangat bisik ya ke semina memesi aja bisik mengai kerana ada hujan badur kerana ada hujan yang harap ke bisik hujan mehau laban ukai nama hari hujan tu mega ya tahu ngurang ke sebun asap. Kita ke benda barang tu jalainya berjimat jam kedia tu untuk hari hujan anang kelalu laju. Garap ke kita yang belak sampal likun. Selamat datang bandur ya ke dituju. Lalu dia Kuching ni tu buat sekedar hari jalainya tadi. Nang benung di Serurik. Kelebih lagi buat projek ART. Jadi anang dah berjimat. Anang dah berubah. Meri awak ngagai kereta bukai. Nada salah. Kita yang tadi ngalah ke diri. Ngasuh orang dulu. Nadai pengerugi. Okey. Terima kasih tapi puji ngaya kita ya ke sabar lemai tu ya ke benar deribanya Zeraya mendiang ke rentak ngalih ari lalu ngagai kita megah ya ke benung tergenung berarti ke air hujan kadang-kadang bisik kita itu berasa sino entik lebuh maya ari ke hujan mat kena anda nemu meh ku pernah nemu ningau ramadah je. Tang aku sempat ke Malaysia tadi. Kebenarnya segi amat. Laban ukai nama, ukai ya tingat ke temawai lama atau ke kisah lama ya sebab tang nyak kebenarnya hari sukut saintifik ya faktor biologi ngau pia mega hormon ya kebenarnya. Nyak tadi berkait ngau hormon serotonin ngau melatonin ke dalam tubuh kita benzia gaya ri ya ke hujan ya ke celap ke semut ya. Nyak kengasuh kita sino kebenarnya. Okey. Nya hari sukut psikologi ya meh. Aku ngarap ke kita nak sino meh lemai tu awak nang sino-sino hati kita sino-sino hati lagi kau nebah ke lah kita lagu sino. Dan sebenarnya ambil ke kita ya ke benung berarti kayu jad nak sino hati tu lagu hari Ricky L jual mahal mak rentak ngalih hari YFM gul mbak lemai tu lagi bergulai ngau isi mending ke randau ya hashtag nembiak aktif jam kedua rentak ngalih hari anda bila kini segulai sejalai bak YFM.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Bersri Maingo hari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegarik.

0: Ngagai bala kita luar dia ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Dekat nemu randau berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena mil.
2: Lepas itu tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa juga kami ke.

0: Ya, lagu kenangan pun ke hashtag Nambi Aktif. Lagu hari I Miss You featuring Kason John. Darah lawa lagu kena merindang kita. Kelebih lagi kita ke benda mendiang ke kami jam ke dia tu. Lalu meri selama lemai dengan kita ke baru bergulai dengan kami. Anda ngiranya kita mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu. Dan di dia tu datai program hashtag Nambi Aktif. Kalau aku dekat berandau ngau temuai ke BC di kangau aku dekat berandau ngau aku buat program tu lagi au dah tu lagi kita ngau ke ya datang sebenarnya kita ke bedau lagi nemu jam ke dia tu ndangnya idar kami nabo ke program hashtag Nambi Aktif nyentuhnya pukul 5 lemai tu lagi kalau aku berandau ngau temuai aku baru telefon jam ke dia tu jadi ngau ke ya lalu ke ya bawa arus telefon. Hello.
1: Hello, DJ SC. Selamat lemai.
0: Selamat lemai, Kolinias.
1: Oh, jadi,
0: ada apa berita, Nan?
1: Mana?
0: Untuk di Semenanjung, ne?
1: Dia tu aku benar bawa Kuala Lumpur. Benar bisa pengawal berita, meh.
0: Nangnya terus, dia audien katikanya?
1: Jadi aku dia tu benung remai ke kumpul makeup ba area Semenanjung dito untuk lebih dikenali ba Semenanjung meh. Ya meko kadang-kadang terbaik ke Sarawak, kadang-kadang terbaik ke Semenanjung kingka aja lah.
0: Oh, cuma bisi orang ngangau di Sarawak dito. Kita kan mana?
1: Kita dia boleh ke Sarawak, kadang boleh ke Semenanjung.
0: Pihak. Jadi awak ke peninggal kita nemu lebih lagi nembiak ke benua mendiang ke kita buat program hashtag nembiak aktif jam ke dia tu nangiranya ngena RTM klik tak ke my klik dia minta nuan madah ke apa nanti asal nuan serta nama penua nuan laban di kelala nuan tu tampak lagi di kelala ngau MUA Colin Amat.
1: Ya betul. Okay, jadi nama aku ialah Colina Sanak Steven Awus. Biasa penatai aku nyari kapit, rumah Mary, Kampung Balan, Jalan Seliriak Sungai Amang Kapit. Jadi dia tahu aku benar berumur 25 tahun. Jadi jajah lah intro aku setakat tu.
0: Kira-kira
1: ini dah buat kesal hati tu.
0: Kesal? Anak kesal? Kira-kira lagi rumpas matuk ni kau?
1: Ya, lagi rumpas benda bujang tu.
0: Nyama lagi kena ke kerja pengawal boleh mindahkin kita okay ke madah orang ke udah bisik ruang bilik tu tadi nak rumpas kerja pengawal tang nyameh ke mayuh lagi ke atur lagi ne.
1: Ya betul nyameh.
0: Ni tanya nuan tu anak ke berapa ikut diri menyadik tu ko?
1: Jadi kami bisa empat ikut direm menyadik nya madek ku. Aku paling last semat nombor empat. Kami semadek laki semua kami semadek.
0: Nuan biar hari kita menyadik. Kita dah kami menyadik nak ke bukannya dah gawak magang.
1: Sudah ketua itu deh madek ku Francis anak Steven Aus. Ya gawak derisa dia tu. Ba klinik tadak dia, dia madikku ke nombor dua, dia Jonis Kudi, ya dia tahu menunggu workshop, dia ketiga, dia sikit ngibun kami semadik lah, berumah kami di Ambo, dia Robinus, dia aku keempat ya, dia dia tahu aku memang gawak sendiri, memang kerja sendiri bisnes. Aku pun dia tahu bisa muka kedai apa kapir, dia jadi koat. Ya meh antara pengawak kami semadik, tempat ikut kami semadiknya.
0: Oh, biar jadi kita tunang ya, dah ngati ke diri, dah bisa penghidup diri empu, banyak neko.
1: Ya betul. Belak dan bisa penghidup ke diri, main jauh pang diri. Dan kadang-kadang jauh bergulai, lebih main bisa ngerami. Lih aja bergulai sama, bergawa dengan sidak ya.
0: Amat. Ni maya gawai itu ialah, dah bisa pulai?
1: Gawai itu. Engkau kami sebuat bergumpul lagi yang kami sebuat. Engkau kok jako lanya nanti kita boleh gumpul lagi yang kami sebuat kami sebilih ya.
0: Amat ke nyalaban nyak mamaya kita boleh bergulai dengan diri diri menyadi nanti nyama besi lagi apa indah lagi boleh bergulai dengan kita maya nyak ne. Jadi ni lama udah di Semenanjung engkau
1: Jadi ku dah start bah semenjung tu, start hari pun ku nyamong belajar bah di KM ku sebab diploma kesenian sorekan. Aku start ngai semenjung. Jadi kadang-kadang ku memang kalau ngai semenjung untuk job makeup kita sambil belajar, kena kadang-kadang du pulai ngai Sarawak baru. Memang ulang alik lah, nyam pengawak ku. Ulang alik pulai Sarawak. Datang dari Sarawak pun nak tentu menua. Kadang-kadang ngai sibuk, kucing, miri. Nitih ke alai dini orang angau semua. Kenyak meh pengawak dia tahu.
0: Oh, jadi nyama hari tu soi nuan tu tadi perjalanan nuan dang dia mentik hari meda pengawak nuan tu nang yang berguna ke jadual atau ke schedule ke padat ne reti ya tadi dia bakal nuan si pengawak nerima job hari Sarawak okey okey sitik job aja reti ya ne.
1: Kak di kelumuk. Kita job aja.
0: Kak di kelumuk ke nuan dulu baru nanya main ngatur perjalanan tapi ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi di Semenanjung tu tadi, kini ke nuan nuan nang bisi muka kedai derimpu dia sekali ke berkini ke freelance je?
1: Aba Semenanjung itu aku cuma freelance je, nanti ber Sarawak baru aku bisi kedai nya edit nul ke disebut kota deknya. Palan ku bakal pedin kapit dia nak buka kedai kerire bekapit dia.
0: Oh jadi bekapit adin siapa ke tanya ngibun kedai nanya deh.
1: Jadi lebuh ko gawa job makeup din kia nya tadi bisi staff ko badian ya memang yang akan handle bekal servis ke di jalan ke ko ba kedai ko nya contoh bekal tidak salon, manicure, pedicure semua nya meh ke di jalan ke ko ba kedai ku nya deh bakal ngagak buke semua memang yalah ngadu ke semua tenyanya tempahan orang ngagak ku nya tadi kadang-kadang aku pun turun tangan ga entek ku bisa bakapit ya. Tapi berlebuah lah. Kadang-kadang aku nak ada kapit memang ya magian lah handle semua pengawak aku nya tadi.
0: Oh ya kabar nuannya sekali ke daya orang
1: ya
0: ke.
1: Memang kata je betul orang sama kerja gawak ngaku lah kena.
0: Hanya mah jadi jadi bos orang tu nang sikit bisik pemedes yang pun eko
1: ya bisik gak cabarannya.
0: Oh hanya sebenarnya tu ngalih ngagai pengawak nan ke benua di pegawai nuan dia tu tang minta nuan tu kira ke madah diri empu gak dini nuan kalau bersekolah sebab deko hari nuan primary secondary nyentuk ke nuan belajar buat atikas ke tinggi lagi.
1: Okay, jadi maya aku primary sebab aku sekolah buat SJKC Holam, sekolah Cina sebab.
0: Nemu juga Cina.
1: Dan kau nemu boleh ya, menyamai. Nanti kita kak kantor aku ada Cina, tau dia jatuh Cina kita.
0: Menyamai kau.
1: Ya ada lebih dah aku sekolah Cina tadi. Aku nyong agai SMK Kapit 1. Habis aku ngagai SMK Kapit 1 tadi aku nyambung sekolah ngagai Form 6. Jadi Form 6 aku nak lama je. Leban aku mikir mayanya aku perlu fokus buat karier aku. Leban aku sikit udah start ngantak aku ramai umur aku Form 3, ujian tahun Form 3 nya. Padanya Form 6 tadi aku rasa aku untuk kena kepada kita perlu milih jalan kita tempuh yang kita dalam lingkungan umurnya deh. Jadi aku terus nyambung agai fokus buat career aku dulu. Udah aku fokus buat career aku nya tadi. Jadi kemas tu tadi ya bisa nganjur ke program Quick Win. Quick Win ku kami kapit itu super. Join aku tu tadi ngau Quick Win tadi. Tanya aku tu tadi boleh tawaran untuk nyambung SKM tahap 1 ngau tahap 2 yang nya dipelajar di penyanyi lah dibayar kemas tahap 1 dan 2 kemas kapit kemas bagian kapit. Jadi tidak ya ngambil seni solekan seni solekan jadi terus nyambung pelajar SKM aku tu tadi ngambil seni solekan tahap 1 dan 2 jadi dipanjang bala kemas banyak tadi udahnya aku habis seni solekan tahap 1 dan 2 nya aku terus nyambung agak 3 udahnya aku terus ngambil DKM, dia diploma kemahiran Malaysia about SNIP College. Aku terus nyambung pelajar aku ngagai DKM tadi nak SNIP College Kuala Lumpur. Nyak lah tekat tu pejalai ba pelajar ku tadi.
0: Nanti dengar ko hari tusoi non tadi. Okay, semina non belajar berkawal ngau jadi juru solek. Tang pelabak ku bisik mega otak kebuka di pelajar kenuannya ngujung kenuan ngapun ke bisnes nuan ke muka salon salon eh di kumai salon ya.
1: Ya betul salon kirap ya mia.
0: Jadi utai tu tadi ukai nuan muntang-muntang memuka ngepun ke bisnes tu tadi tentu ya mayu bisik cerita ya berkeni nuan ngepun ke bisnes tu tadi ko minta nuan nanti ndak munyi ko jaku Melayu nanti ndak keberatan ko ko sida ya. Nusui madah gay kira ko berkunci ke meh berkeni nuan ngepun ke bisnes nanti tadi.
1: Okay, jadi jare cerita di ko atau tadi nya kena ku ngepun ke bisnes tu tadi nak. Jadi aku start muka kedai tu nya 2025 baru kedai tu. Aku sebenarnya bisa kedai baru, bisa kedai sige suba tapi ku dan padok ge dalam kedainya. So aku muka kedai untuk cawangan kebaru dia tu hanya edit ko tadi. Budinya jalan cerita ya tadi. Begitu kami aku muka kedainya ngau aku mpu share partner inya Madison. Jadi Madison tu tadi ya antara orang yang ke ngadu ke marketing ku maka ngedit video ngadu ke tanya-tanya macam-macam lah video-video bakal nama ke di post ke Facebooknya. Hanya antara yang hasil ya. Budenya tadi bisa gak support apa inai katanya bakal apa aku support aku, inai aku support aku. Memang tidak kami sebilik memang support aku untuk ngadu ke kedai yang ngau nak uli ya. Katanya ya tadi. Leban inai aku pun sikit minat ngantak, sikit udukak baji ya, ya. Sikit udukak ngantak ya. Ya, ya lebih peluang untuk support aku minat untuk berkenyak tadi. Lepas ni, ya tu tadi antara supporter terkuat aku yang mak kumpul. Daripada aku start ngepun ke dalam pun make up sebab memang yang akan support aku setiap langkah aku coba.
0: Okay, mesti mending ke randau tua tu mana aku?
1: Darah siam eh, dari tuan dia yang tanya dengannya.
0: Jadi laban pengelamat nak kena di MUA tu tadi tentu yang mayu hendur rudah nuan berjalai tu uliah di kengan nuan kini ni kenika penyampau hendur ke udah di hendur nuan kira ke ngerja nerima job tu tadi
1: nanti abah seingat-ingat ku tadi pemainan menua kita berserawak atau ya bisa apa menua kita ya daerah itu bisa 45 lah 45 hampir 43 igi menua udah ditujah ku untuk make up bala pengantin aku minat betul dengan gaya Barrio nama ke tidak limang lawasnya ingat tapi aku namanya ingat tidak menua bukainya leban ke nada dicatat nar
0: ke ingat nuan macam ni ni ala ingat no magang ke
1: leban kita selalu mayu menua daerah kita ba Sarawak atau pecah do kan ingat dia tidak teratu bintulu kuciang miri kapit tuang mayu macam lagi mayu menuanya dan tujuh aku tadi nanti ke Limbang nanti ke Lawas nanti ke Brunei nanti ke Kuala Lumpur mega aku kalah Melaka Johor Baru, Pahang, Opera.
0: Tuhnya surut baru tu tanya tu ko laban kini kenti aku ninga ke ninga nuan nyebut tadi 43 ndur udah nuan rima job tu tadi hari orang ke kini ke ngigak nuannya di MUA sedak tak ke juru makeup sedak ya jadi ni tahun ni maya nuan ngepun pengawat jadi juru makeup tak ke kenikah MUA tu.
1: Aku ngepun ke pengawal aku bisnes amai-amai ke maksud nuan tu tadi.
0: Nang hari sebentar nang ngepun ke bisnes tuan tu tadi nang sigi udah jadi MUA ku aku.
1: Atau ke cerita aku pun ngepun ke MUA kah?
0: Iya.
1: Okay. Kata cerita aku sebab agak lucu ya sebenarnya. Mm-hmm. Nadi sebab aku tahu join satu klub yang anjung bala penari.
0: Mm-hmm.
1: Hanya ngagai pendalaman tuno sebab.
0: Agi sekolah
1: pendalamannya. Agi sekolah aku maya tahu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi maya aku sekolah sebab aku memang mahir buat seni. Mm-hmm. Seni macam melukis. Memang mahir abad seni dia.
0: Pengerinduk dia ni abad seni.
1: Memang pengerinduk kota. Nak nyangka nyu datang nyu lihat mua manusia tadi. Nak nyangka nak.
0: Oh.
1: Daripada kertas saja kutu asal ya tadi. Bedanya ngau ku ngau satu klub tu tadi. Klub Kenganjung bala penari-menari area pendalaman. Maka nyambut bala temuai, nyambut bala pemesai. Mainnya bisa pun kutu buat unok mainnya deh. Jadi bala orang ke ngau Kenganjung banyak mainnya. Nyo mainnya pengawak, nyo nak boleh ngantak ke bala penari.
0: Nyo nak lah sidak ya?
1: Nak lah sidak ya. Jadi, mada aku kena lukis tadi, naik kulin ku. Uji, derau dia mua sidak itu kulin ku sidak ya. Kena aku, apa kaku, kemaya aku tak kalah megai itu kaku. Dia terkenyit, aku tu tadi, aku sidak megai berasnya tadi.
0: Okay.
1: Cuba aku aja, cuba aku ke okay, gagak aku. Ni seulih aku, melaban aku cuba kalah ke ngelilak ke bala kunya tadi, bala kaban kunya tadi ngantak ke bala penari.
0: Awak?
1: Aduh, pada aku tidak ya nama tercucuk tidak agen mua sedaknya tadi. Selalu aku nanya nama teto, nama tanya. Kau nanya ya leban. Kadang-kadang kita sudah terkenyit mendak mua orang yang berubah apabila kita make up tadi nak. Aku nyu tertarik ngau nama enggak kuasa magic make up tu boleh berkenyak. Kelati kudin, dia boleh berubah mua orangnya jadi. Tikok orang kebukai. Nyata deh tak ada nyata deh. Nyu bisa minat ku, nyak ku, madai gemak ku, mak kaku. Nama kati yang kita ngantok ku rata mak kaku. Ule nyadi kerja to. Nai apa ya? Pada ada anak-anak to, pada ada anak-anak to. Ko ya bercontoh kaku ngagai mua-mua bala bukai deh. Nyak bersemangat. Ku tak ada. Tapi aku berdau takut ke apa ku? Apa ku tak ada nantu. Biasa lah nanti apa yang kita takut dia tak support kita perkara begitu tadi ini lepas kita tak laki jadi tadi takut apa aku jadi barang pengantar inai aku kerja ke aku sebab adanya ambil aku barang pengantar inai aku nya cuak aku kena mua cousin aku cuak aku kena juga aku cousin aku kena ino
0: kena nguji ke
1: kena nguji ya. Apa ya pak aku tadi adanya benar aku termusin ke inci inci mak aku nya kan jenis ya pusinnya aku nak nemu nutup ya baru takut aku main apa aku dah tayak cuak aku terus nyonyo lacak inci mak aku adanya yo bercekih kami dari mak aku mendak inci lacak nama inci aku tak ambil lacak aku ya kan aku lepas aku takut ke pak aku datai tadi adanya lama-lama tadi nyo made mak aku dengan pak aku tu tadi aku tak minat make up semua okey. Hari kian dari tuak baru make up dia nyamai gede aku ke Malik ya aku apa aku setiap kali apa aku terima tadi memang dia beri apa aku lah ungkus aku tak beli lapan aku berdua-dua miat main aku mainnya berdua pun tiga pen nemu tadi sekali aku mainnya pasal make up tu namun saya bera-beranya saya beli sebab namun saya beli kutuk-tuk kurangnya saya beli kami dua mak aku sebab bagaimana jalan cerita adanya pun kunya dan nyu mayuh collection makeup sebab start maku muka makeup servis makeup mayuh umur aku berdau pom 3.
0: Orang ke terubah ya. Orang ke terubah tanya nan deh. Kenika nuan tu nerima kangang di kangau hanya di juru makeup tu. Siapa lagi nganan?
1: Jadi orang ke terubah di kangau kaku jadi juru makeup sebab ingat bala anti-anti dina berumah panjai. Jadi orang kenal aku make upnya kami dua mak aku sebab
0: kenapa ini
1: cukup mayuah kenangan manis ku ngau inai ku inai ku nya ngau ku ngantak aku orang ni kami dua ya bercekih ke lau ngantak aku orang nya betawi-tawi ya kami dua ya lapan ke baru boleh customer mayanya baru boleh customer lalu boleh enam iko barang kada baru belajar mayanya kati tau boleh enam iko customer make up dina balai ibu-ibu ni ku kami dua mak aku mengerja kenyak sebab aku ngagak bulu kenyang yang mak pengutai ke foundation macam je main kami dua mak aku tak bekerjasama tadi deh. Udahnya bolehnya tadi boleh pendapatan harinya kena kami dua mak makan ni seharinya aku bersemangat ke aku nyul dia bisa pendapatan pada usia muda untuk makeup orang tu. Start aku promote, start aku marketing ke diri pun buat Facebook. Laban kita keliak, kita cuma bisa Facebook aja. Kita sebut apa yang kita itu, apa semua.
0: Ya, ya. Amat banyak. San Siti lagi hari sokong apa inai tu ke ngasuh nuan kini ke ngasuh nuan siang lagi ngerja pengawaknya tak ke pengerinduk nuannya nah.
1: Ya, ni antara supporter paling kuat tu lah inai aku. Lepas ya meruang support ku ba make up ya ya ngara ente ente make up ku to nak ngam semula ro ya tu tu tu nyak ku ya ubah nyung ubah, ubah ku ya ngano ku ah ningo ke ku tu tade ke kada beceki ya ke kami dua ya tade
0: ah beceki tanda saya o nya
1: teh senyo me kami dua ya bulai
0: oh jadi ba kerban tau ke utai ke dikena ngantok tu tadi no sigi dah nemu kini utai ke patu dibeli laban ti diperhati ke kita laban baka me ke bandi aku ke Indo tu nan tu nemu ke baka balada bulu-bulu ke ke berus-berus
1: sudah beras make up
0: brush make up ni tadi ya maya bansa ni tadi bisiknya luncung bisiknya kene ke
1: ya memang maya bansa ya memang maya tek tenyanya jadi mula-mula aku nyam memang nak nemu tai sekali ni kau boleh kena aku nyam kena aku nadai ken ni brush contour nadai no aku sebab asal berasnya uliah digagak aku bermua yang nadai ngira beras aku cuba bikinnya aku mula-mula ngantak suara cuba ni ke beras ke beli ke pedak kami demak aku laban cuba berkapit cuba pendalaman kapit ok kita beka dia tau nanti dia tau dia bisa guardian dia bisa western dia bisa tanya kami cuba nadai kami cuba bermua kapit dia cuma kami bisa pampai buka bisa pampai buka aku nyua barang makeupnya dia mula-mula pun asal aku beli-beli barang makeup kami dua inai aku suka
0: amat ganya
1: udah lama-lama tadi nyua nemu order kami dua orang dia tahu sampai bisa TikTok shop orang subang nak supi orang suka kena orang-orang utai suka udah-udah kami dua mak aku lama-lama nyua-nyua sama barangnya tadi dia nya untuk aku nyuka belajar tadi nyua dah aku ngantar-ngantar korang medak aku medak orang berkemas kue kemas giat mara giat mara tu tadi ia muka pertandingan make up nyau ke kutu nganjuang nama tadi nganjuang nama bak nanti kita nganjau ke berkapit dan tau sekuya ku kita nganjuang nama aku jadi gua perkiat gua berdia tadi berdia aku bisa guide daripada orang-orang yang bisa pelajar buat make up tu tadi sidak yang ada brush berketuk nama teh kena dia prep muka nama teh kena dia ngadu make up berketau make up betulnya sebelum kami pertandingan yang kami bisa belajar dulu deh adanya afternya baru kami akan pertandingan kenyak sebab saya bagiat marah kapitnya sebab jadi bulian umur aku mainnya juara aku mainnya 2018 kenyak arang siang ke kati kota tadi nyum semangat ke dia temennya sikit udah main jok ko dia start job orang kawin dia start ambil job orang besaik dia lah event besaik dia bakal paket kumeng ngau sebagai ya deh
0: ya mayuh lagi orang lala kenapa ko
1: udah mayuh lagi orang lala ya nyu udah lama-lama tadi nyu mayuh lagi nyu datai bala artis di make up ko bala tidak nyu boleh sambutan dari artis-artis seberserawai mereka semangat gek gawa kena buat tidak make up tadi laban ku nak nyangka aku nyu sampai boleh klien se datai ba artis datai ba luar begitu nah laban ku mikir ku tahu sebab sebagai sampingan ku aja nak nyangka ya career aku sampai dia tu make up tu kena
0: jadi nuan tadi madah ke nuan boleh jadi juru make up ngagi artis di Sarawak jadi bisa tak nanti diberi peluang nuan tu jadi juru make up orang ke nang lama dah dikingin kena siapa kini ko
1: ante dia tu memang ku ingin ke ngagai tikas international lepas ya, memang impian siko-siko mua memang make up artist memang berimpian kan jadi international make up artist setakat tu cuma impian ke ngantak-ngantak ke bala artis-artis menua luar lah menua orang putih aku kata tadi ngarap ya meh jadi Amin.
0: Amin. Oh, okay, tunggu tu dulu. Anda berasai jamnya ke 20 minit.
1: Berasai.
0: Rindu ingat cerita Nuan tu ko. Datuk Nampung baru randau tu. Belelak dulu. Mai peningat belelak dulu. Ingat ke lagu dulu. Datuk lagi tu Nampung randau tu. Tu lagu hari Rosie Mila. Cinta Asengku. Hashtag Nambi Aktif.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: budget ke ni?
1: Bukan.
0: Tak ke budget?
1: Nah, tang mana dia tak kaya.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: But why FM?
4: Dekat nemu randa berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena biar.
5: Lepas kita tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama ke, hari kami sama ni biar. Sama ke, kami ke.

0: Gulai Sejalan.
1: Ya, lagi baru selepas mengulang dengan aku, MUA Colin, tau ke Colinia Stephen, lagi berandau, berkawal engkau, pengawak ya ke jadi MUA. Jadi Colin tu ngui yang agai tanya berkawal engkau cara tau ke teknik nuan kenikah makeup orang tadi. Tu kira ke punya okay. Kerja kot teknikal lagi ke punya jakut tu nak?
2: Jadi nama ranau tu akan dia tu berkaitan dengan teknik tadi ne.
1: Ya, berkini ke teknik nuan kini ke ngasuh mua renya beker reti deh beker ambil banding mua retu mayuah kini ke tamadah bisik jerawat bisiknya laban tiap-tiap orang tu lain nega yang po gaya atau ke kulit ya berkini jadi berkini cara nuan api tanya deh.
2: Jadi ente ba teknik-teknik makeup tu kadang-kadang ente ba kita boleh customer yang catok cabaran lah kita madah cabaran. Ente kita boleh customer yang bajik memang takut kita makeup yang sebenarnya. Ente customer bajik tu kita mesti kekarkan ke pemajik ya tadi nak. Apabila kita terlalu terlalu balat makeup ya yang akan menenggelam ke natural beauty ya. Tapi ente kita boleh customer yang yang natural face je, yang nak terlalu baji, yang nak terlalu artinya berjerawat ke apa, yang senang untuk dia kekarkan, dia ubah muka yang lebih cantik tadi deh, lebih menawan, lebih seri akhirnya. Tapi nanti kita boleh customer yang cantik tu tadi, memang kita perlu hati-hati untuk makeup yang ngoh teknik-teknik yang lebih soft lah kena deh. Jadi nanti bakal muka orang berjerawat atau muka yang jerawat yang memang kati kepada timbul besar jerawat batu ke kita itu tadi. Jadi jerawatnya memang nak boleh ditutup tekstur ya, cuma color ya tak boleh diubah kami sebagai makeup artist tu tadi deh. Dan memang orang yang kau makeup artist tu boleh merejerawat nah daripada nyulicin bakal muat telok memang nak boleh digagak bekenya sebenarnya deh. Jadi makeup tu ianya hanya menutupi pori-pori tak ke tone color yang nak sekata tak ke kita tadi nyebutnya lebih kepada mereka muara tu lebih cerah angkanya deh. Yang main gigi pedak bakal dark spot semuanya nyak function kita sebagai makeup kami sebagai makeup artist tu tadi deh. Teknik kami sebagai makeup artist ianya mengekalkan beauty seseorang yang awak ke yang meruan maneh di pedak mata lah nak bakal ku kami kapiat dan bakal tetamu aku kami nanti kami nunek orang nanti kini orang tau balat ngantok ke apa semua bakal tetamu aku kami nanti kami nunek orang kena signature kami dekat kapiat dia tau.
1: Jadi
2: kena antara teknik aku daripada aku deh naban nak spesifik lah nak tetap nak ada tekniknya deh.
1: Ya amat
2: sebenarnya itu aja yang menjadikan teknik tu sebenarnya teknik makeup tu ngau kehalusan dek migai brush, cara dek blend foundation, cara dek blend kita makeup dek berkeni, ngekal ke pemajik seseorang yang berkeni, kena. Nya antara cabaran dan teknik-teknik seorang mua, laba mua to ya lain teknik, lain mua, lain tekniknya nak bakal ya, bakal. Mua buka itu ya bisa teknik yang pun, mua buka bisa teknik yang pun, semua memang nak bakal sebenarnya.
1: Ya, jadi.
2: Ya, makeup, ya.
1: Oh,
2: sorry,
1: nyukam
2: man.
1: Kau tahu Jakob. Jadi aku berarti ke gambar-gambar orang ke dah di makeup nuan tu tadi. Nang ya alus acara nuan makeup sedak ya. Nyak man tadi, munyi ku nuan tadi, ngau kreativiti siku-siku.
2: Ya, betul. Kreativiti siku-sikonya tadi. Jadi, begini dia mengekalkan muanya lebih coverage kalau kita ngau kia kita boleh tutup telalat ya nyuap pun semua telalat boleh tutup deh dark spot yang boleh tutup deh nyalah teknik-teknik seseorang mua tu tadi deh
1: bisa ke orang gaya dilalai ke telalat deh mana kok
2: sampai ke nak boleh dilalai ke telalat titik-titik kita ini tekniknya
1: asal tampak gini
2: ngasuh ya tampak gila ban apabila dia sapu dengan foundation jadi gede ngelawang ke telalat ini tadi deh memang memang perlu ditutup kita bagai gemua ya kan jadi kita ngelawang kuteng ngemitnya kini kita kan ngelawang ke ibu foundation nah, jadi ya, memang perlunya aja lah tekniknya perlu titik kita ngel maskara ke apa-apa benda yang celuam untuk nampak ke jerawatnya lebih terang gitu deh. Laban kadang-kadang memang lagi kuah customer tu yang ngait terlalat nak ditutup lah. Memang ante dalam makeup artist tu memang banyak cabarannya.
1: Amat, ani ke ante jema bisa kena bulu mata pesonya tadi. Bisa ke kena ke cabaran tau ke penagul tadi ngadu ke mata sida awak ke tampak napa kena.
2: Ya, bisa kedua nak tan juga tahu ni ke kebab sampai habisnya.
1: Ya baik memata.
2: Berai memata nyu. Banyak cabarannya sebenarnya. Alah cara si makeup artisnya ya profesional kena ya menghadapi situasinya kena ada ya ulih nak ya menghadapi situasinya apabila customer baik ya memang akan maskaranya akan ricil kena berbaru mata ya kan hitam akan melamatkan kerja kadang-kadang
1: amatnya
2: barat sebagai makeup artis tu labannya berkaitan dengan seni dah.
1: Nyak mak aku tu tadi nanti terkena ke customer ke mu ayo nang segi dekat ketawa ngau air mata sekali mai ni bo gitu nanti terkena ke MUA kena segi selalu ke kau tai ngerandau yang kau tai ke ngaso geli hati kena
2: aku baik kau ante ante berbagai foundation aku boleh terima aku ngerandau yang nundek bala customer ante datai bermata datai berkenian. Anda web jakok tu awai kat tu kan ya. Kadang-kadang nanti sekena ke kaban rempung nya diga. Kaban kita kadang-kadang yang lelanya baik kita ni ke ketawa ngok kita ni ke bertunek ngok kita sikit lama agak pengawak bekenya. Nanti customer dah dekat dia nak ngeranau customer do ke mana customer ngai ke kita lagi kena. Kena tanya orang ke kita lagi do mua no anu ngantok ke kurang sedih ke kita. Hanya memang cabarannya agak jadi mua to kadang-kadang mun apabila kita nya bisa contohnya macam masalah rumah tangga kini-kini gini kita pergi lah bisa job gede ngah jadi gede ngah main ngah kerja engkau pernah senyum gede senyum dalam keadaan dia pedih hati senyum memang nak customer profesionalnya yang penting yang jadi seorang makeup artist atau profesional aja.
1: Ya, namanya menyekenuan ko mayuh ulah mayuh utai ke ditemu nuan sekumba nak kenyadi juru makeup tu tadi. Jadi orang ke pemadu ya tuai ke kalau di makeup nuan nemu ingat nan?
2: Orang pemadu tuai nya tinyanya hamnya de mak kumpu mami ku. Kaku badak ya tu bisa cerita lucu gak tau. Aku nak kalau makeup orang tua ni. Kali kaku badak ya. Badak ke mak ku mak. Pada dia ngantok ke mami ku. Kaku antai mami ku bisa nengok sorry mami ni jatuh. Mami pada mak. Pada dia mak ku ngantok ke mua mami. Ngeriut je mua mami. Kaku nyut angkat kaku kulit ya kaku. Kata mak ku tak ada. Ya man. Dia dah diubah tadi. Nyu mana mua mami ku di makeup ku tadi. Ya mayu lah. Kami sebilik mayu ada kerja kaku makeup. Lepas ke balana menyadik ku nanti tidak habis event memang tidak akan nigak aku magang memang apa-apa makeup ke ku apa aku tidak ya memang balana menyadik ku sikit akan nigak aku lah dia tidak habis event leban penyamain walaupun kami tu mayu laki kami semadik laki magang sang anak balam menyadik ku ino semua magana madik tuai ku ino anak madik kedua dua aku bisa siko ino nyak penyamain nyo mayu keturunan ino ni dia tu pada ke ayah tidak ya tok ngantak ko ran demo nak tar ngato nyo beri kita gitu magayan
1: amat ganyanya siti ari pemar maya nuan ke makeup sida ke ubau mu age ne jadi bisa gak aku berarti ke tu tanya bukai tu neko berarti ke cara MUA bukai tu ari lebih lagi ari tunggu ngagam menua bukai ukai di Semenanjung ke di Malaysia di tu tang menua bukai tu tadi nanti bako mua orangnya kini tuai nyong ngeriut ko aku tu tadinya tanya tang sida yang bisi event-event sida yang po jadi bisi yang tadi ngena slow tap mah sida yang nya slow tap kini kena slow tap kena
2: bisi bakal aku ngau kena face slow tap ke ko ngano dalam aku pengetahuan ku tadi tapi
1: jadi nak bunyi ku na
2: slow tap face slow tap labannya untuk menegangkan muka nya gere tapi ku setakat tu aku berdau datai berdia lah penemu ku laban aku berdau sampai datai explore dia aku make up dia lah laban setakat tu sampai nak ke klien-klien yang terlalu tuai amai-amai makanya sampai kalah je aku ataupun aku nemu CP-CP lah buat penemu bahagian face roller tape tu tadi dah jadi face roller tape tu ya function yang tadi untuk menegangkan muka orangnya muka orangnya tuai jadi aku nak pastilah sama ada laban nak kalau nanya review orang lah begini selesa nak dia selutip ke mua datai berapa jam nak nemu ke kita ini
1: amat nanti ya kena bakal tua bisik photoshoot engkau nak lama engkau okey ne nanti kita bekerja
2: engkau okey ke ya
1: nanti bisik pengawak bakal dina kenyak ke nak ke tua madah ya orang tu tadi nyaman kasar engkau makeup tak tang kita nak nemu berkeni gamalnya tang berdau ke nak datai berdia ne.
2: Ah, betul. Aku dah tanya hinder muka yang terlalu tua lah tadi. Betul dah tanya dia dah tanya. Nanti terlalu tua maka aku kemadah tu tadi. Hanya umur 80 lebih, 90 lebih ke. Kenyaka 100 lebih ke. Kalau tua ikan sampai ke lah agak. Setakat tu. Laban aku lebih ke biar tu. Aku lebih kada boleh job-job pengantin, orang dinner. Bukit pumang. Ya, saya selalu hinder aku setakat tu dia tu.
1: Mayu lagi ngangau buat event ke berkenyak ni?
2: Main lagi dengan aku event berkena setakat tu lah. Kita nak nemu ibarat rezeki lah. Mungkin aku akan bisa make up kebala datin gila. Yeah. Amin.
1: Amin. Ya, job buka besar lagi ke jobnya berkena?
2: Besar lagi.
1: Jadi, ni?
2: Kalau gak aku make up ke, nanti dikira kita nak ke kita rumah jatuh bain lah. Aku kalau make up ke Datuk Jamal Abdillah sebab. Apa kapit sebab. Ya, bisa lagu buat kapit Datuk Jamal Abdillah mainnya. Tapi nada yang kena teknik-teknik slotep-slotep lah mua Datuk mainnya laban mainnya Yasmin nak make up natural je untuk mencerahkan yang puku semua yang kusam je supaya mua yang bisa seri je lah laban apa sebut kura Datuk Jamal bila ngagai kapit begau tapi kapit tadi diam je lah komedian tu bah. Ngan jadi sekali jalan komedian lah. Memang mainnya aku perlu make up kaya untuk grooming Datuk Jamal Abdillah tu tadi ada. Tapi sangat tapi aku make up ya ada komen lah cuma muka ya sigat gitu. Ngan kita medak ya nyepulai ngan 10 tahun baru nyebaka komen lagu dua saya Siti Sarah yang subah bukan nama yang kamar yang mainnya
1: aman nak kau asal hati nak mainnya okey mina amaya Dato' Jamal Abdillah aja lah pelabur aku customer-customer nak kebuka itu tadi kena ke asal tadi lebuh nak dah tembuk ngadu ke makeup sedap tadi bisik nang asal ketuk dah tembuk dah nyamai dah asal hati nana.
2: Ya, betul. Udah aku tembaknya. Dan yang main ti aku tak muas sedap ya. Bisa berubah, bisa memula tadi. Memusuk gamanya baju. Ya. Bisa kedua, sangat nyuci makeup sedap ya. Ini lagi kenangan manis ke customer. Gak. Memang aku akan selalu bertanya ngebala customer aku. Memang memang kau rapat lah ngebala customer. Ya.
1: Jadi tu tanya ke sekali tu berkawal ngau tanya tu aku berkini ke nuan bisik tips nuan po kini kini ke nuan ke nyadi MUA tu tadi pengalaman nak nyadi juru makeup tu tadi
2: maksudnya tips untuk berkini tu maksudnya mengembangkan career masing-masing kata kau bagaimana
1: tips nuan okay no makeup orang atau ke orang ke customer nanti tadi patut nyedia ke berketuk basuh dulu mua ke kena inyak kau
2: antik bakal sebenar kita makeup antik bakal klien ke makeup aneng yang nyapu skincare yang pu biar mua nyajak bertugas kadang-kadang apabila klien tu tadi ia nyapu skincare yang pun sebenarnya kami make up ya. Yang apabila aku sebenarnya aku make up, aku akan madah ke customer. Aneh yang kena apa-apa skincare, aku biarkan dia kena cleanser saja. Apabila ia nyampu sunscreen yang pun, ia nyampu moisturizer yang pun, ia nyampu primer yang pun, macam kita nak nemu ingredient apa yang dikenal ya tadi untuk bergabung dengan produk kita ya. Jadi ia akan merosakkan agak makeup kita kadang-kadang dah. Kadang-kadang customer tu ia nak berasa ya kadang-kadang dah yang ngutai ke cleanser ya terus kena toner ya nah. Kan yang automatic utainya tergagak kita ya. Tapi ya me sedar aku bisa appointment dengan customer aku akan makeup sidak ya. Sama aneh sekali kena skincare ke aku biar muka deh dicuci dengan cleanser aja. Ya antara tekniknya untuk meningkatkan makeup kita ya bakal orang nyebut makeup anti badai kurangnya. ante baka customer tau ya memang nitih te kodeknya. Memang memang makeup ya akan tahan nanti awak ke muanya bung adu ke makeup ya. Makanya ya tadi.
1: Antara
2: tip-tip untuk makeup klien sebelum makeup pula klien agaknya ya.
1: Jadi buat nuan pu deh, tips nuan pu awak ke nuan maka bisik ke orang maka nuan madah tadi customer nan ke job orang ke kahwin tadi tentu ya nuan guna ke jam tak awak nuan tadi tumu datai ba ndurnya katikanya. Bisik tips nuan pu tips kok tu tadi.
2: Jadi ente bakal estimate masa tu kadang-kadang kita nak yang gak nama ente jadi deh. Laban aku tu kadang-kadang kerja job luar. Nak disangka gak ente jadi macam-macam jadi risiko yang boleh jadi bak aku tu tadi. Laban aku tu kia kita nak nemu jadi tips ya tadi kita perlu persediaan awal lah kita deh. Dia ngok customer perlu persediaan awal daripada jamnya tadi kenyang. Kita nak nemu kadang-kadang lawan nyum bakal kita dah berjanji jam tu ya baru temu mandek ke kita pun nak ada tanya lah jam tu sebenarnya ada masalah yang besar nah tapi asalkan ketika mana asalkan masanya cukup untuk dia handle ya sebab event ya dia cukup hanya ya yang untuk tugas dia sebenarnya ya mesti siap dalam eventnya. Mayanya juga, mayanya gak deh mesti siapkan ya akhirnya.
1: Kira kau tanya abah nuan ada tu nanggul naranya nih laban tanya dah diatur nuan.
2: Jadi laban ya perlu diatur nol pilih aje lah akhirnya.
1: Jadi tu cara nuan hengletak ke rega servis nuan tadi juru makeup tu tadi atau ke pengau bukai kini ke dikerja ke nuan jam dia tu ke ni ke nuan cara lebih lagi bak juru jadi MUA tu meh ko
2: maksud men harga ko
1: harga nuan makeup orang
2: okey, antek baka pengantin tu tadi, antek baka yang luar daripada kawasan Kapin, aku memang bisa charge transport, charge hotel, apa semua. Memang yang akan antek makeup pengantin yang memang nak baru daripada 1K lah akhirnya. Antek makeup pengantin memang yang nak baru daripada 1K. Ya memang 1K ke atas, antek buat luar. Antek baka pit, memang orang kapit, bisa berikku special price tidak jebu. Lepasnya adalah menua asal ku deh. Apabila orang kapitnya tidak ya tidak akan boleh harga yang baru mimit daripada red punya tadi akhirnya ya.
1: Jadi nya mah tadi mimit mah tadi kok ku mayu ke bandar tadi ke dadi kunci kenuan hanggau peninga mayu ke mendiang ke randau tu mayu lagi tadi bukai ke dekat ditemu aku kalau ditanya aku ngenuan tanya mah jam tu atau nya serikat amat ke ko nanti ngawak ke kalau aku ya,
2: berasai gatu atau bajak kucing-kucing hari tadi nyuna berasai nyuna miah ke maksa tu asai ke baru tadi tutup beranau baru 2-3 minit beranau.
1: Awaknya mah gitu ilo ke beranau baru nampung beranau tu. Ini nemu bisik. Ya, bisik ni nemu bisik event ke bukai ke ada ke dikongsikan nuan ada salah ke nuan madah ke dia ni. Jadi tu. Jadi ke penghujung tu aku amari awak nuan merejako perangsang ngagai peningan lebih lagi nembiak ke dekat ngepun ke pengawaknya di MUA tu.
2: Jadi jako perangsang ngari aku nya ngagai nembiak ke kak ngepun ke dirempu buat makeup. Anan takut kita mencoba, anan takut kita keluar daripada zone selesa. Berani kita ngemai dirempu ngagai menua bukai, berani kita ngambil cabarannya ke nang antek kita takut kita anang ngamak kita perasaan takutnya makai kita bu terus keluar aja daripada zone selesa terus kita explore ke pasal makeup aneh to yang paling penting kita mesti ngambil pelajar buat makeup enggak maka nak nyala bakal kita sekolah menyambung degree nyambung master kita buat makeup tu pun dia tu udah bisa SKM udah bisa DKM semua kita boleh nyambung ya supaya nyak boleh upgrade kita pun skill. Kita memang banyak kita dalam masa kita sekolahnya tadi kita merasakan okey bakat aku buat makeup bakat aku buat tok anak tu. So teruskan karier kita ya, bak ngambil pelajarannya terus. Ngai ke ya masa kita peminat kita. Nanti kita kerja kita nak minat katanya susah kita kan jadi bendanya konsisten bendanya. Nanti kita minat ya akan konsisten ya. Apabila kita minat ngai kerjanya. Ya jalah aja kau perancang untuk ngai nembi arab baru. Ane yang takut untuk mencoba. Ane takut untuk keluar daripada zone selesa.
1: Ya. Terima kasih ngai nuang kau. Beranda bertemu baru mah kita elak reko.
2: Okey. Terima kasih kepada ngai DJ LC, ngai YFM laban sudi ngemai aku Mbak Ranau Ruai yang lebih atau ni kedua sebut je kedua ni terima kasih
1: sama-sama
2: kita semua.
1: Okay, bertemu baru bawa aku berkara kena mujur kau.
2: Okay, terima kasih.
1: Banyak macam tadi Rana aku bergulai ngau temuai ke bisik dekat ngau aku datai bukan datai ya berandau dengan aku baru selip.

80% lepasan Bumiputera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran naik tibar.
0: Datuk Sri Anwar berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia'i dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam perkara itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Rahman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia'i dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Jam kebenudi, jam yati ketiga rentak ngali hari kita lemai hari dua tu peningan. Terima kasih nuju kita ya ke tunin meniang ke kami bawa rentak ngali hari lemai tu. Ngarap ke lemai tu, kita sama belak lantang magang. Kita ya ke baru datai, baru sangkai di rumah selama belak ngai kita. Udah lepas tu lagi, kita dekat meniang ke program Leman Berita. Zulai sejalan dengan kami, Bak YFM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama amat aku datang ke studio ke sekali tu. Main ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujo dalam semua perkara ya. Anak-anak berjaga risubuan ke nyadi ke dia tu. Balak main berluarnya. Si sekedar 2 tadi dah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya. Anak-anak berjaga-jaga iro air mayuah serta mayuah kagi dia obat dalam tempat kebetutup mahau seraya kita ke duduk-duduk angkanya mesti sekedarnya berung iro kopi ke sekali itu aku mai ke kita 5 itik Leman Berita nanti kita udah sedia ram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu Leman Berita keterubah tu peningal aku mai kita kin mansang ke menua UK menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dia din. Bak menua United Kingdom din peningal ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik dekaliah ke jakuk. Beri betis minta pah. Beri mimit minta maiwah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak bersebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke jaga-jaga kerasa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu. Komputer ke kena kita ya tadi. Ngena kerban ke dia keluar sedek ya tu. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompeninya kira ya pengawal technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peningat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser tau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat mah tau au. Ya jadi ya pun tadi berubat peningal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketuk tadi sebedau kesakitnya tadi gaji £10,000 sebulan. Jadi diberi orang £7,500. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawa hari rumah je. Nama-nama utai tadi. Kira kari rumah megang dia nyatri asuh belelah. Asuh orang nyaga dari empum. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lama udah nyak peningal. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam £54,000 tu tadi pulai ke duit kita nyokak £300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningal. Nak lama udah nyak peningal. Nak muka-muka Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara. Bak dalam kod. Dah baik yang lagi kod. Company ya bertanya. Nama ke buah dek nyaman kami berdalam kod tu. Ko orang nanya ngagi ya. Jadi lawyer yang madah kita nak deal ngau Ian Clifford tu. Kita nemu ya tu sakit apa semua. Agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya madah peningah. Nai ko company ya. Kami meri ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun munyi nyak peningah. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah uliah kita nuntut tu. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke nyadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah uliah kita minta. Siti ya nak nurun gawa. Ko hakim undanya tadi company yang mana meri ya 75% hari gaji lama ya sobat dia kena ya berhidup. Ko tuan hakim tadi mandah jadi pemintanya tadi ditolak peningah. Nyam tadi munya ko aku tadi. Dia beri orang betis minta apa? Ada beri orang semangkuak nyo minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company nanti company bukan nyampau rakam maya gaji di nak turun kerja di nak ada bayar orang gaji hanya apa tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta kaya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena kau berhidup kau ya apa ni nada hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah merimimin cukup meh kita ingau utai ke debarai orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimet pama me tunyam tunyam pe aja au nya tadi Leman Berita kita ke terubah kita mansang lagi Leman Berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya, di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya angai kan dak dia jadi bini aku solo 8 kali ya nolak nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manuak lepas jari bau tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui
ianya tadi gawaknya di pengajar bersebuah sekolah ya. Gawaknya di pengajar bersebuah sekolah, pangan lelakinya tadi pun sama gawak dia, sama cikgu seruai itu tadi. Berpangan seruai, udah 8 tahun seruai itu berpangan menyikut lakinya tadi. Tahun keterubahnya tadi, lakinya nanya ngegel, 8 seruainya. Pansuat sama, makai bersapi-sapi, bonsai-unsai ngena air basuk pinggai. Udahnya tadi nanti medawai yang kongsi popcorn, kunci air segelas. Kati ku nak tadi berpangan deh. Jadi laki yang ngasai ke pelabak ku solo. Udah cukup no tua tu. Berpadu. Aku tu kira kak ngambil nuan nyadi ke bini. Jadi no bernama Yuyu tu tadi yang madah. Oh lagi tu mau tu baru setahun tu berpangan. Guai meh. Ko induk bernama Yuyu tu au nerima laki tu. Tahun keterbah. Tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikup magai sepiak sikup magai sepiak air pun sama air segelas teru dua. Nanya baru laki tu oh berdau tua tu baru dua tahun berpangan awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu. Benda beli rumah, uji beli rumah dulu au. Tahun siti uji beli kereta dulu au. Tahun ke sitinya uji udah cukup duit dek ini kena dengan be aku. Ko induk ben mayuyu tu nyo masuk tahun ke-8. Tok penudi ya aku nanya. Ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku. Tok nyo ke-8 kali ko nak patut ko laki nya. Oh bedau ko kak bedau nya. Anu gua dulu me pepangan tu ba solo-solo mun tu dulu au. Ko induk nya. Nya munyi ko ku tadi orang laki tu. Kebenar pun bisi tikas yang pu, bisi beriak ya, bisi limit, bisi hard ya. Orang laki tu tadi. Kelebih lagi laki kengawai bapangan tu tadi. Ya pun munyi ko kita yang tadi laki tu nyudah putus hati, putus pengharap. Kau ngai me ya tok ngaku. Kak bapangan, kak main-main aja. Udah nyak tadi pengen nama tak kenyadi. Hari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai. Nadai je datai. Engkau ngumai cutinya tadi nak lama ke cuti ni atau ke benar ngigak pendengar. Gigak ya hari sitiknya tadi. Bisa yang mendak sitik kad atas meja ya. Padahal tadi kad kahwin. Ngangau ke kahwin. Kad jemputan. Jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi. Ngau bisa induk ke bukai. Jadi nuan tu tadi Yuyu. Kira piak tadi nama main ada daripada deh. Nuan ngau kaban nuan tadi dikangau datang ngagai pengerami Melah Pinang sano-sano ngosau-sano alum nyemurai mata kaban. Lebuah macam surat jemputan kad jemputannya kad kangau orang Melah Pinang sepiak nuan ukai aku urti ya tadi nanti ia pulai ke lagu. Ni nak lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngigak induk bukai alu kawin ngu induk bukai benar induk bernama Yuyu untuk ngigak lakinya ngagai rumah sewa ngagai rumah pindai ngagai rumah kabannya nyu tetemu ya ke laki tu tadi nanya ngagai lakinya nama kebuah nuan tu ngagak aku berketuk 8 tahun au tua bapangan sampai hati nuan ngigak induk bukai dek sampai hati gik dek kok lakinya peningan daripada kena mahu pamah ya tu nyengrenji ya kaban mayanya kak midat deh. Dik pemagi dengan agak aku. Dik bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au. Aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku. Nadai ke 9 kali nyak aku. Madah tadi peningau pengerindu orang lelaki. Tau bisik limit ya, bisik handbrake ya. Bakal biluan dan tu udah terbaik. Terbaik, nanti udah tinggal. Meli tiket, maka kita baru. Nyak tadi cerita kenya dia di Muna China. Dan dia. Kita masang lagi laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China dedin. Ba Wuhan di benua China dedin. Hanya dia bisa sekedar kita nanya tadi. Apa orang China jangan ada di benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat terbisa lagi. Aku nganti aku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu. Rang ke rusak. Nama tak kenyadi sekali itu. Ngenan sedentang ngeli. Kena ikut ngadu ke ngeli. Rang kitanya tadi itu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku induk. Mana agama induk itu. Oh. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun. Lagi biak mama itu. Oh, benuang ya nama itu. Terima kasih tubuh benar manis itu. Induk itu tadi. Ia datang berubat di sebuah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Oh, bisa ingkanya bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningal. Udah nyatai rang yang tadi. Munyiku induk.
lauk tu tadi. Nyu keluan mimet 2 mm keluan. Kira ke ndak genya nyu pelangua peniau dagu keluan tang yang asai kere nak tu betul gambar eh depa bercermin benar bertinjau. Ah nyadi udahnya tadi peningau. Bala lutu dia bedak-bedak mua ya semua. Oh, nanti pihak ndau. Mana no berputuang cara ortoganti, ortonatik tu. Aku orang madah ngaya. Bekini putung tu lutu. Jadi kami dekat ngadu kerang nanya. Adu kami. Tarik kami ke belakang mimit rang nanya. Awak kemua nanya cari mana pendia. Oh, bajak gen tu. Kau orang ni madah ngaya. Oka. Mereka ayah kesebut bajak deh. Bajak agari dia tahu. Nanti dia tahu bajak. Udah tu ya. Nyuprencing lah. Kau. Bala lutu dia madah ngaya. Setuju gue tadi peningau. Jadi berputuang yang tadi. Udah ke berputuang yang tadi. Dibalut orang mua semua tadi. Sebulan udah nyak peningau. Nama tak kenyadi. Yang tadi induk tu siau yu tu ngasai ke. Muanya bisa berubah. Majak panjai mua. Nanti tadi mua yang mana peningau mua. Dia tu majak panjai. Nyo maka nanti daripada RTC nyo. Baka buah pisang peningau. Dagu nyo keluan kian peningau. Nyo tau ngantung senduak badagau. Lama nyomplang gua katas kan deh. Nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin. Jadi bah dalam pengawal berputuangnya tadi, bala lutur tu mawat rangnya tadi ke belakang 2 mm depawat orang. Depawat orang ke belakang bisi alu depasang kurus keru bah sebelah rangnya dia tu. Dia kena orang mawatnya 2 mm ke belakang. Udah nyam tadi, udah bekau ke desukat ya medak bercermin nama tu nyukai maneh gambar aku tu nyum maka nyum pelangguak dari baruah ke atas kan daripada apa ni dia disukat apa ni 13 mm keluar kan dago banyak panjai di ni nak nyum maka bulan sabit tu ngujung ke ngeli rangnya tadi berkinsit lalu ngacau skru kena kena orang ngunci rangnya tadi lalu nginsit ke ngeli nya ngujung ke ngeli nya pedias laban namanya tadi lebuh rangnya tadi berkinsit 13 mm skru dalamnya pun berkinsit lalu ngacau gusi ngacau ngeli ya hanya ama tadi peningal lebuh ya mansang agi hospital Beijing ngam menua Shanghai den bertemu ngoduto pakal kebukai sedak mandah apun tu nak tau nak dadu baru tu ndo bahaya tu mua nanto ente nak dadu majak ila tenglam setenglam mua nanto nyom pelangua balat tu ila nyo lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanto ila kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au nuan berputung ila laban kena ngadu nyak mimit adu ditu mimit repair mimit elemen adu skru kia badu-adu kurang kira ungkus ya dalam 300 ribu yuan 200 ribu duit kita ya hanya minta dia peningal ya pengawak berputung mua aku jaku tadi kak ngadu 2 mm nyu nginsit keluar mungkin 13 mm aku jaku kak baji ya dia tu nyu bakal kekena riji ya. Nya betul dia peningal lepas berita kita kenyadi di mana China. Okay. Bawa aku kita belelak dulu out. Kita mendengar lagu tu. Dah lagu tu lagi. Aku bisa leman berita. Bisa indah hari mana indah. Sabar dulu. Kita mendengar lagu tu out.

kita mancang Pak Raunti kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik duit tik Leman Berita Pak Raunti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita Rimnoin dia deh. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik aku tertemu ke Siti. Harap kata perindah ngau ngau cerita Rimnoin dia tu. Jadi cerita tu peningal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India. Dia nan mudi ni Pak. Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benar capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegal pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai bapadah pai, nadai bapadah hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngelaki. Nanti kak berpangan, nanti dekat kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak berpangan dulu, nanti keliak amai dia satu up korang. Tang berperdak me kita ya, oh. Berperniang pangan diri, oh nyak sanoknya ngelala ko. Ngau ya nyak amaku dia satu up orang ko, kita yang ngelala. Nanti nak nyak pun kita nemu, oh anak sanok, awak pihak nemu ko, ngelala ko. Ko kita tang menua India atau peningah Chandigarh tu, orang dia bisik ngupah izin. Izin ngigak jodoh. Nanti maka kak kawin yang tadi aku tukar kawin ngau induk ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang kin ejennya digiga digiga induk ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini dini bakinya saya bawa mendia India dedian jadi tertemu meh ejen tu tadi siko laki ke kiraya tipa induk tu de beri gambar ngagai pengantin induk tu tadi pada tu gambar oh, okey tu ko induk tu ka ko ya tu okey gambar ni tu ni pak ngaku kawin mesti dah tadi peninggal jadi adat orang de dihentik ka kawin sida laki maya kawin baru datai laban atau berpedak mua. Mansang mesti dah tadi ngena terumpit ngena berbendai ngena tawak sida ya meh ngena gendang mayo macam palo kita nemu te orangnya kawin rami panjai baris orangnya bergendang alah kita ditu. Lebuah datai ba pengarami kawin bandua kota Kumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai dari Chatgar di Rajasthan dia. Jauh. Nanti ya dukur paba ko penyewa sida induknya de kucing, lakinya datai dari Limbang dia. Nya penyewa ya tadi. Oh jauh datai. Ngambil induk mesti dak nya tadi peringa. Oh kai main sida nya tadi rami. Capuah sida ngambil induk kian. Lebuah ke sida nya tadi udah duduk sedoanya berimbai malam semua sedaknya ditutup dulu kena kain penuh bungai ngias semua sedak ya lalu di prebet kurang sedoai duduk asa semak je masa sudah dek kok tukang kawin yang tadi semak sedoai lalu berenau lebuah ke tanya tadi lalu dia tabur-tabur kero bungai pecik-pecik kurang kena minyak lalu dia namanya kena api ni cara sedak kawin ngai nak dia enselan ke kena api ni asuh orang buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah induknya muka tuduang mua laki yang dia ada yang terkenyit mana agama ujiannya nyulintu lintum ukai bakal gamal ke desong ke ya gambar ni tak ada baik ijiannya ukai lain nan mungkin nak gamal kak ngomai jahit aku nak ngau mayanya peringat tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningau nyak ma tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau nanti lebuah induk lari maya kawin ya kai macam-macam tak kenyadi peningau kes tu diputar ke ngon manah nak nemu begini cara saya nak mutar tau. Tapi udah gak kawin. Nada ku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyama tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalau berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin nama mai nyuca capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peningan. Sampai nama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Tahu induk manua mamai induk manua ke meramnya tadi tang yau ke meram anak manua meram anak mayau dengar kita cerita tu au cerita tu nyadi ba menua Korea Selatan dalam tahun 2021 sebab cerita tu oleh aku au jadi dalam cerita tu dia ada siko orang ke berkebun utai tanam ngau berkebun nupi manua semua tadi ianya tadi bisa ngembuan siko manua ada beri nama koko nama manua induk tu tadi bangsa ticas jadi manua tu tadi
nadai anak kediri induk manua tu. Na muka-muka bisik di siti hari ko laki tu tadi ko apa tuai ratu. Datai si ko anak mayau. Kasi hai mada anak mayaunya talu tama ngage tempat do induk manuanya meram peninga. Ya meram nadai teluk de peramnya duduk dia aja ya. Mansang ke anak mayaunya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu de kerenduat induk manuanya. 8 bulan induk manuanya nyaga anak mayaunya. Ah, ya, ya tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayaunya, mayau induknya tadi. Udah ada jaga di buan yang mana-mana ya. Dia gagak bakal anak yang pun. Udahnya tadi peringat nak lama udahnya anak mayaunya tadi aku dah besarnya diberi tukang kebunnya tadi nama Ino, nama mayaunya tadi. Bab jalai tadi belaki, udah belaki pulai tadi. Ya lalu beranak 3 ikut anak mayau. Anak mayaunya mah tadi ke dibuan induk manuaknya tadi dibuan ya. Tadi segi de adu mana-mana bakal anak yang po. Kebenar ucuk ya amnya. Ah, induk manua bucuk ke anak mayau. Mentah sampai mai induk manuaknya tadi ngau anak mayaunya. Dia jaga mana-mana, dia peram mana ya. Jadi dia mai nyubri buan induk manuaknya tadi ngau balau ucuk nya tadi. Ah, jadi nya mutek ke nyadi de dian ya. Jadi induk manuak kebukai sigi na oleh tamak ngage kandangnya. Sigi de bidat induk manuak bernama Koko tu tadi. Ah, sigi de bidat ya. Nak dah suah ngai ke ngacau balau ucuk ya tindua. Hanya mentah de pedingau tek nyadi di mano Korea de dian nanti kita medak di tau aja lu pun mu saya ke jero bukai anang kita mensia ya nyadi nya tadi palba ku ngujuang keleman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah begulai sejalan ngau kami bawa FM Iban RTM di Kuching lebih lagi dalam program Leman Berita. Nanti kita ketemu baru aku dengan lagi mereka besai. Terima kasih lagi kita bertemu baru ba maya ke bukai bye ngage kita punya semua.

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63, ngulang tahun carta kenyalang ke-6, YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6, kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang, dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM, Ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi. Bintang pegari.
1: Indah berasai kita yang ada taiba pengujung rentak ngalih hari kita lemai tu peningat. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bakal selama sada lemai dan mengarai 9 malam. Terima kasih yang nujur semua kita ikat pukul lain aku kenyang hari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Mupuak dulu aku lemai tu. Selamat lemai. Bye-bye.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okey semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta termeka ulih berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: らぬ舞い、すなりYFM。
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin tikamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tindu tua laun. Labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
3: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depan.

0: di Sriaman 89.5.
1: Segurai Serai YFM.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya.

Henri San di Sandang Tanah Berenyang Band Siti Ari lagu ke sama di Pekit ke abah pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 aram kita sama mengatur jam diri sama engkau kami berami mayanya ya okey ingat ke hari bulannya 3 hari bulan 10 lagu ke terubahnya sudah lemai ke lemai tu 8 hari bulan 9 hari 2 di Bandar Kuching Kota Semarahan agak boleh dengar kami kena 101.3 FM Bisi Ujan di Bandar Kuching ok muak ke lemah itu tadi nyangkanya agi ujan bak sekedar dur ngarak ke semampar jimat bak jalai alun lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut ya sama-sama kita nyaga penglikun dirimpung kau penglikun raban pengguna jalan alun ke bukai ngabi ke semelikun dan gai palan ke dituju kita lemah itu ya ya ke benar-benar lak bawa rumah baru dah berapi wai berbelah bad apur hagi dengan kami terima kasih ok bakal selama hari dua udah lagu ritau ni rumpang lagi darah bajia kita terbaik ngagai bandar miri dalam mak hello wai miri nangkan ke tulang lagi ya.

0: Hai, aku Norman Adil. Hari Raban Nadi 13. Kita Datuk Mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Ngau Suai 95.1 MHz.
1: Halo, tabe basah peningah. Bukulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Nama berita sampai ke semua bala peningah YFM Gerai Magang. Kita sama belak nemu hari dia tu benung kemarau sebuan pan balatnya di menua kita. Jadi ke terubah tu aku berkongsi ke Jako Lalau berkawan dengan pengerai maya sebuah nasab ngau angat tau hari upis pengerai di Miri. Jadi pilih menua Miri dia tau betapa ngau gaya hari bersebun serta angat dia tau ngeruka pengerai kelebih lagi nambiak min orang tuai ngau sidak ke bisik penyakit kronik nyalai berindik harinya mesin mayuh di lalau seliah ke pengawa nunu terbuka dia tau ngasuh gaya sebun nyadi balat lagi sekat pengawa bak luar hirup air amat nak kurang hari 8 gelas hari nanti nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar kena pemampu hidup ngau nyawa ti engkeman bakal N95 tau ke N95 seruran berarti ke pengerai di rempu ngau di respilia jadi nanti bisa ngasai ke bakal batuk balat tau ke lama senak sput pedis dada mata pedis serta berai pedis palak tau ke ngelu minta nuan berobat ngau nakak pengelengkas ngagai klinik pengerai ke semak alai nuan diau. Jadi yang saya mayuh megak di lalau seruran nguliah ke penderang ke pemadu baru berkawa ngau status kualiti angin di baki menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Lalu nguyang agak berita ke dua lama itu peninga kemari atau ke demalam gerempuan pengarang berita Utara Sarawak atau ke NSJ udah ngatur malam penghargaan media 2026 ngau insentif anak kaban 2025 bas bengkah hotel ke Tebilang di Bandaraya Miri. Programnya nyadi ke pelasar dikenak meri. Terima kasih ngagai pengamal media serta ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngau megak co-curriculum. Pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu di madah ke media mengkanya di bakih berguna perintah dalam mengenatai ke polisi pemutus ngau penerang pemansang ngagai komuniti. Ia megak muji tikas profesionalisme pengamal media di Sarawak di seruran mengenatai ke penerang ngau pemansang ngagai komuniti kelebih lagi bak jeman digital. Dato' Sebastian megak ngingat ke apa inai ngemerat ke pelajar anak sidak seraya madah ke perintah ngemerat ke sektor pelajar ngau cara nyenia ke perangka guna pelajar nak berbayar nyentuk ngagai renggat universiti. Koyah nakap bulan Mei tahun tu sepenyampau 4,694 ikut nembiak udah nerima penguntung pelajar nak berbayar. Bak pengeraminya 12 buah agensi media ti berregister di Miri nyengkawum Altia Miri nerima stipiket penghargaan serta lebih 20 ikut anak kaban NSJA nerima insentif pelajar untuk penyulut akademik kau kurikulum tahun 2025. Jadi pengeraminya megak ngempuruk ke urang 50 ikut pengamal media Ari Miri Marudi ngau Limbang. Jadi nyingkang agak berita ketiga pengerami mantai ke Mainasa Kenyah Sarawak SKCF terus jadi pelasar berguna dalam pengawal tentukan Mainasa ngau pesaka bangsa Kenyah meruan hidup serta ditampung ngagai nembiak raba baru. Antara perkara ke dikemarat ke yang bakal documentation pesaka asal bangsa Kenyah ngena teknologi digital yang kaum audio, video, gambar ngau archive digital ngambil ke cerita, music, Mainasa ngau penemu asal nak lenyau. Berbangunnya megak, budaya Kenyah megak diternak ngau kreatif nengah gempur elemen asal ngau modern yang kaum music asal bakal sape dipegulai ke ngau perengka contemporary. Raban demiak diperansang, ukai seminaknya diwaris dan megak penampak ngah penggerak budaya Kenyah Jamaica dengan kreativiti, innovation ngah kena media ramah. SKCF 2026 diatur kena 1-4 September tu tadi. Ba bangunan forum miri okay seminak ngangkat kepesaka bangsa Kenyah dan mereka bisa potensi merek pangka ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi kreatif Sarawak. Okay, ngau yang ngagai berita kita ke penudi lemah itu apa nih? Tuai pemegang menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Japar ngabinia Topuan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tuila. Surat kangau dikeratai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawa Gala maya yang nemuai merek basa ba Astana Negeri Sarawak. Jadi tujuh penemuan itu nak beri peluang agai tuai pemegai menua Sarawak ngabini ya berarti kegaya pemansa Taman Negara Mulu ti diaku jadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadar dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal pemansang naga temuai serta berjalan ke projek pemansang ti merek penguntung agai peranak menuanya. Penemuan itu mega jadi pelasan dua beranau serta bertemu ngau Menteri Mayu, agensi perintah serta sidak kebisik kawa ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Berbangunnya, pejabat daerah kecil Mulu hendak ngatur pesta Mulu kena 16 hingga 19 September 2026. Sekedar program tidak diatur nyerumak pesta Mulu ianya Pekin Manuak Pemakasa Mulu, Bintang Pesta Mulu ngau Bintang Kecil Pesta Mulu, Pekin Tanah Asal Beraban ngau Individu, Ratu Pesta Mulu ngau Klaim Belawan Mulu. Beritanya tadi ngujung ke Hello Y miri kita kelemah itu. Boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.
2: Sada lemai.
3: YFM.
4: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
5: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
6: Kembali kita ke Baru Muka Radio Lemai Tu Sada Lemai. Terima kasih. 6:26 minit lemai. Ngau tudah pangan di konti DJ MB tau ke Tiu. Nyentung ke pukul 9 malam tu ya. Baru nama ding ke. Okay. Hello, why? Miri kita. Ngau bana jimpa. Terima kasih, yo. Okay. Apa kesama berjam ke terubah Sada Lemai. Kami dekat datai ke pesan berat ke PC diterima kami. Ungkep ya, sehari tu hari 28 hari bulan 9. Balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami secara online. Terima kasih yang menyuah. Merina kita dengar lagu di Sada Mary Camel dengar lagu ya Tujuh Mimpi. Kedua lagi Miss Bond Francisco John Kaban.

0: berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 ini lemai. Data indur. Awak indur aku macam pesan. Berat bang renggat ke terubah tu pesan pemati. Data hari tinggi anak gerasi. Tau ke apa Najib, tau ke imbu. Medah ke pemati nyanggau anak gerasi. Dan ada 7 hari bulan 9. Ini yang tu di intu bulan manyuh ke malam tu 8 hari bulan 9. Bak tu rumah kemarau sungai Ronan di Kenawit. Dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9. Pesan dituju ke kabar belayan di Sungai Poi, Ronan, Rontau Dilang, Durian, Penyulau, Julau, Nangabub di Sungai Pak Bukuang Gau bala kita ke ngelala Niang Nyanggau anak gerasi kalau penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Lily Gerasi ngenak lumurnya 011-35937 003 tau ke Johnny Gerasi 019-878-6650. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati. Mega ianya datari embun anak tambat madah ke indaya limah anak lalin. Udah nadai 7 hari bulan 9. Ini yang diintu malam manyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 9. Bak tua rumah binit panggil uban dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kapal belayan dipanggil di kemintian kelawah engkeramut di nyelam selepung gua melugu kuari e ngabi di dor entulang skra batu besai di Kuching. Enggak semua kita kenal niang lima anak lalin penerang ke silik atau telefon ngagai embun tambat dengan nombor ya 017-548-1821 tau ke Hizi Siang 016-94-36-408. Pesan ke sekali tu datai Aritri anak Dunggat madaka apa ya Dunggat anak Kanyan udah nadai kena ke hari 5 tu tadi 4 hari bulan 9 bak hospital Kapit niang dekat di itu kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak rumah Minggat di Titu Ulu Engke Lili dianjung kena ke pagi hari 3 9 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kabar layan bak rumah Lampas di Titu Atas rumah Titu Elik 2 buah rumah Nibuang 2 buah rumah rumah Antau Bunuk Begiang Bala di San Semanjuk 3 buah rumah Rumah Menari Gelung Berenggang 3 buah rumah di Bunuh Ilik Penti Antalun Skim Sekerang Merindun Sebeliau 2 buah rumah Serubah 2 buah rumah Tekaluang Sungai Kurak Mujan Sekerang di Nanga Uyau Lemanak Merutia Sekerang Gau semua kita dituk ke ngelala Niang Dunggat Anak Kanyan dipinta datang ngagai rumah Minggat di Titu Ulu di Engke Lili. Pesan silik kita tahu bertanya ngagai kri anak Dunggat ngenal umur ya 011-23153928 tau ke Japar anak Dunggat 013-89-58700. Ngali angge pesan ke sekali tu inya pesan pemati datari Grimi anak Junai madah ke binia minyak anak abing tau ke Indai Uno dah nadai kena ke dia dini hari 5 hari bulan 9 bak hospital Pasir Gudang di Johor Bahru ni yang tu dekat di Intubal Banyuh bak rumah panjai di Lawin Nangamepi Lubu Antu kena ke lemai tu 8 hari bulan 9 di Anjung ke pendam dekat pagi hari 3 9 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Batang Lai di Lubu Antu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pangsak 1 dan 2 di Buik Panjai, Buik Ran, di Sekaruk Sumpak, di Pudai, Sungai Ara Tuai Rumah Manggat Menyang Taiyah bala di Tuai Rumah Medan, Nanga Deluk ngau di Stan Panjai, Pemegat Stan Pandak Kawang Ulu, Sebangki Pandak Wong Panjai, Wong Pandak Tuai Rumah Gindi, Ngemunyan Tuai Rumah Nisau, Panjaruai, Grand Stumbian bala di Sebuyau, Skim Sekerang di Tangit 1 dan 2 ngau bala kita ke Diau di Pelilia Kuching Sibu Miri ngau kita ke ngelala Niang Minyak Anak Abing kena boleh dihuintai ke ditu dipinta datang ngagai rumah Lawin di Nangamepi di Lubu Antu penerang kesilia tau telefon ngagai Grimi 019-78-78462 tau ke Uno 018-77-92354. Pesan kelima datari jati anak bugat madah ke indah ya rindu anak berundang udah nadai kena ke 7 hari bulan Okay, pesan tu udah lama diterima kami. Lagi aku nampak baru pesan ke Bukai Nangkan Ketuk. Kita mendengar lagu ni sada Rudy Peter. Yang lagu ya nanya ngapa.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, sama-sama kita nyaga pengerai lebuh menurut kita itu lagi dituntung penanggul sebun asap. Aku nampuan baru pesan berat barangkat kedua tu. Pesan pemati, madah ke pemati Stephanie, anak Fidelis Asan, udah nadai 7 hari bulan 9, niang tu dekat di Intu Balmanyuh, lemai tu hari 2, 8 hari bulan 9, barumah niang tumpu, balot 1344 RPR CBU, lorong B10 di Bintulu. Pesan di 7, ngagai kapal belayan di Betungkat, Sebetung, di Keladan, Jelai, di Sub Selitut, di Serupai, semua rumah panjai, bak Serupai, di Maskat sebawah ngau Batu Lapan, Tangap Batu Niah, ngau di Penasu, di Sibu Kalai Niang, dekat Dianjung ke Pendam, 9 hari bulan 9 pagilah, di Pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Pesan dituju ngagai semua bala kita kena boleh dirintai ke di Temagang, dipinta sama datai kalau penerang ke silik atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 tau ke Seblen Fidelis Alson ngenak lumur 019-489-5944. Pesan kedua, ianya pesan dari Ukin, anak gunjat dari kampung Belimbing A di Serian. Ngari ke sidak ia sebelum madah ke pemati apa ya, ianya gunjat tau ke Gunjus, anak mancau dan ada 7 hari bulan 9. Pukul 8.50 malam di Sepital Serian, niang tu di Intu Balamanyuh, di kampung Belimbing A di Serian, Dianjung, kena hari 3.9, hari bulan 9. Pesan di 7, ngagai Enduk Samui, anak Banyo di kampung Entulang di Seraman, kabar belayan di kampung Remun, di Lebur, di Teribuh, kampung Merakai, kampung Menat, kampung Belimbing B, Semukoi, Entayan, di Mebui, ngau di kampung Tanah Mawang, ngau semua kita itu, kita ke ngelalani yang Gunyus, tau ke Gunjat, anak manca, kalau penerang ke silia telefon, ngagai Ukin Gunjat, 013-859-2072, tau ke Rahin Gunjat, 013-817-9918. Pesan pemati diterima dari Monica, anak Rambing, madah ke laki ia udah nadai, ianya Steven, anak Nyuah, tau ke Niang Ucuk Jayan, tau ke anak Lia, ke udah nadai pagi tu tadi 8.9. Pesan dituju ngagai kabar belayan kengelalan Niang tu, hari sepiak Niang tu, ianya Niang Steven, anak Nyuah, bala di Sembayang di Semanggang, Tanjung Bijak Suriaman, Tajur, Semilang di Bintangur, Telur Bulat Gau Teluk Batu, bala di Rurang Semanggang, bala di sepiak bini ya, Monica Rampiang, inya bala di Nanga Nilau, Nanga Ensiriang, dua rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang, Mujuak Julau, niang tu dekat di Intu, Bala Manyuh, kenakan malam pagilah, 9 hari bulan 9 Dianjung ke Pendam, 10 hari bulan 9 bak Pendam Roman Katolik di Lambir Miri, semua kita dipinta datang ke Gepalan during Intu, niang tu bak Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service di Tudan Miri. Kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai bini niang ngena lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu ianya datang dari Diana Gindu, anak Sat madah ke pemati Apai Sidaya, Sat anak Andiang tau ke Apai Joe dan ada 7 hari bulan 9 di Intu Balamanyuh kena ke 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral di Riam Dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 9 bak Tanah Pendam Anglican di Lambir. Pesan di 7 ngagai kabar belayan di rumah Mawat Beratung Reban, rumah Spencer Biju di Ulu Sebetan, 4 buah rumah, rumah Lipa di Tanah Layar Betung, rumah Edward Andiang Gensurai Betung, rumah Margaret Anciak di Bebangai Kanan Mudiak, bala di rumah beti supuak Nelson Koloni di Bebangai Bebangai Kibak Mudiak engkau semua bala kebelayan kebuka hingga bala pangan niang tu di Batang Sebelak Batang Sebetan Awiak Kurian engkau semua kita ke ngelala niang apa isi datu enyak saat anak andi yang tau ke apa ijo pedarang ke sili tau telefon yang Diana 019-486-9905 Doreen 019-143-4088. Pesan pemati datari jenang anak agung, pesan dituju ngagia kebelayan di Entawau, Miau, di Engkabau, mana berjahit katibas, air bangkit, air ayat, kebiau ngau bala bukai, ke ngelala ngayak anak bandau, tau ke indai yaitu, ke udan adai kena ke tujuh hari bulan sembilan, baru masa dampu ni yang tu di intu, bala menyuah kena ke lemai tu, lapan hari bulan sembilan, ngau pagi lah sembilan hari bulan sembilan, ianya baru Mahmedan di Nanga Sepandi, dianjung kena ke 10 hari bulan 9 kali penerang kesilihat atau telefon ngagai jenang agung ngena lumur aku 011-7261-2327 tau ke jai anak agung ngena lumur aku 019-453-7560. Udah lagi nyingkang ke pesan ngeta sulit kita menikah lagu hari Sylvia Bonny dua lunggal lagu ya diau ke Tegal Sayau.

Jam kedua sadar mali kita bizi aram mansang tangga ku lagi nguna awak tu maca pesan bak renggat ketiga pesan ngeta sulit datari lentar anak jalak tau ke indai mona mada ke pawang ngeta sulit lalu muk nyuak ke entabalu niang mona anak melaka tau ke indai meral pawang waktu dekat diatur bak rumah bungan batu lapan jalai oyak lama sibuk nak ke 19 bulan 9 hari 6 nak cara sembiang pesan di tuju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba nak bungkul di Kampung Junggut Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, Tuan Rumah Kampung Belimbing Batu 6 di Surian, Biak Lama sidak es bilik bak Kampung Span di Bala Ringin, Laura Pranti, Engau Mas, Bala di Sungai Arup Sibu, Sungai Bidut, di Engkalat, di Penasu, di Pasir Mas, di Rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, Gau Bala di rumah Kelvin Akuat Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Sengelau di Unggup, Bala di Melugu Seri Aman, Suyah Tauke Indai Senan di Sabu Seri Aman, Bala di Batu Matub Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, di Temburung Brunei, Bintulu Miring Gau Semanggang, Gau semua kita kenulih dirintai ke di Temagang, dipintak sama datai, nguluk pengawal enyak ngetas ulit Gau nyuak ke entabalu niang Mauna anak Melaka atau ke Indai Meral kena ke 19/9 bak rumah bungan batu lapan jalai oyak lama sibu cara sembiang penerang kesilia telefon ke lentang jalak kena lumuri aku 019-889-3412 atau ke Johnny Diki 013-839-3024. Pesan ngetan sulit kedua datari Naomi anak Charles Jimbau madah ke pengawal tasulit niang Matthias Mark Angkong anak Kennedy

Nyu rasau muka seratu reban la tap bala di kapit niah bawah celum oya selangau durin kenawit ngau bala di rantau belak ngau semua kita akan uliah di rintai ke di temagang kalai penerang kesilia tau bertanya ngagai Nomi Charles Jimbau ku 1487769300 tau ke tuan rumah Stewart Tinggi ku 1116223441. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau muai entebalu megak datari Lydia tau ke Endun madah ke pang ngetah sulit Ika Sidaya, Lauren Selusi yang anak Ancung tau ke Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham pengawak tu dekat diatur kena ke 12/9/6 pukul 8 malam ngena cara sembiang diatur buat rumah nombor 2 lorong 1 Pan Desa di Jalan Taman Desa Damai di Bintulu Pesan dituju ngagai kawal belayan bak tua rumah Jelani anak nyua di Belawit Ilik Baladi Poi Kenawit Belawit Ulu Poi Kenawit semua batang Aik Poi di Kenawit Meluan Julau Sungai Kawi Bintangur Sungai Kelepu ngau Baladi Pelilih Bintangur Sungai Kelabit Atas ngau Baru Sungai Selepian Bakung Sungai Seruas Bakung Sungai Lutung di Bakung Sungai Lawang Bakung Sungai Sebatang di Buak Sungai Seputik di Buak ngau Sungai Tuyut di Baram ngau semua kita ke ngelala niang Lawrence Lucy yang anak Acung tau ke dikelala ngau nama Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham penerang kesilia telefon ngagai jumput Kanyon 0198946799 Acung 0198980932. Pesan ke penudi yang dar pesan ngetas ulit datai ritual rumah kanan anak temaga madah ke pengawak ngetas ulit niang apa ia ex tuan rumah temaga anak lum tau ke apai kana pengawak diatur nguan ulit lemari 6/12/9 ngetas ulit ke pagi hari minggu 13/9 baru rumah kanan di Sungai Kawi Bintangur pesan dituju ngagai kabar belayan bak madur ulu ngau ilik di Sungai Janting Tulai Bakung Sebungan Bintulu selidap Muara Bunut Sungai Lemayung Batu Limak Jalan KJD Madur Batu Lapan Keletung Baladi Sungai Kelupuk di Meradung Sekijang enggak semua kita kenala niang tu dipinta datai sama ngesah pengawak tu kalai penerang kesilik atau telefon ngagai tuai rumah kana temaga ngenak lumur ya 012-895-6797. Udah dimendingkan lagu Arbeli Severonjis. Udah mendingkan program Aram Mansang. Bak jam kedua kita. Sada lemai. Ungkap ya lemai tu. Bila kita ke baru buka radio. Baru ninga kami. Terima kasih. Harap ke terus ninga kami. Segulai sejalai. Nintung agai penghujung program kita.

0: ด้านละไม้ Y FM
1: Selamat bertemu baru ngaku balap ninga ba program Aramansang. Siti program ya kedek keluarga ari Indopes bertanam Sarawak. Jadi ba program Aramansang ke sekali tu kita mulai ngaku Li Hendrik ke alai minggu tu aku di kamai kita ninga kerana aku ngosiko usahawan ke bisi ngadu projek nanam buah pisang dikena nambah ke penatai kemisi ianya Cik Li Bunhau Ari Batu Angus Gili Sri Aman. Enggak tahu aku ngalau kenuan Encik Li Bunhau kangge randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Li Bunhau.
2: Ya.
1: Boleh nuan berkongsi ngau bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali tu. Bekeni nuan tau bapuan ka projek nanam buah pisang alu keterubah ya kena nuan nyadi ke penatai kemisik bekal ke dia tau.
2: Aku ka start nanam buah-buah tau aku mayo bansakat ka nyire lah.
1: Oh.
2: Nyire nanam buah-buahan tau. Aku dong baru mire pisang kapanis tau. Start tanam tau ku mimi ada jalah jadi ku kak bisa muda lah muda dalam Sarawak tu nama buahnya lagi unen tanam aku muda cek jalai muda dalam supermarket nama buah-buahnya jualnya. Aku muda-muda sikit ibu milih pisang kapanis tau aja.
1: Kira muda ya bisa potensi kan dipasarkan lah tadi ya. Jadi nak ke dia tau ulian wan mega madah nuju balap ninga berapa penyampau kemesain luar alai projek wan nanam buah pisang serta berapa penyampau pun pisang kemisik di kemaran buat projek wan.
2: Start aku 18 ika.
1: Oh, start nuan. Tahun kemarin hanya?
2: Tahun 21.
1: Oh, 2021.
2: Ya.
1: Oh, alo ngepun ke pemesai pada nuan tadi 18 ika tadi ya. Berapa penyampau pun pisang ke bisa ditanam buat projek nuan tadi?
2: Kurang lebih 15,000
1: pun.
2: Pun.
1: Oh, 15,000 pun.
2: Lebih
1: 15,000. Oh. So 2021 tadi kena ya bisa 21 tadi nuan muka sampai projek tu kerana bisa tu 18 ikar ya. Alo 15,000 jadi tanam nuan ke atau ke bisa nambah contoh ya tadi 5,000 ya tambah baru 5,000 ya tambah baru 5,000 jadi 15 kena ya teka semua sekali 15,000 pun
2: aku start 5,000 5,000 udah 5,000 5 hektar baru.
1: Oh, jadi kena tahu 18 ika lah betul.
2: Startnya 18.
1: Oh, 18.
2: Ika.
1: Ika. Nama antara jenis berarti pisang yang bisa ditanam nuan?
2: Kemenis.
1: Siti jenis saja berarti?
2: Siti jenis.
1: Serta uli nuan ada kebuahan nuan milih jenis berartinya ke ditanam nuan?
2: Okay, aku ngirim mendakian akai mayo penyakit lah.
1: Ada penyakit tau. Okay. Ya tan lah.
2: Tan
1: penyakit tau.
2: Tan penyakit. Bisa
1: siapa? Pasaran. Okay.
2: Pasaran bisa jalan. Habisnya aku baru milih kampanis to karena nam tau. Aku bisa jalan ke lain negeri kusut dulu baru pulai kita nanam boleh tanam busai ke lah kira kenyak lah udah kira dalam supermarket nak cukup kok tambah mana kenyak ya aku mayo nya jenis ku udah nguji tanam pisang keling pisang nya pisang mas, pelangan,
1: apa jenis apa?
2: Pisang tanduk, pisangnya kapok, semua udah pun nguji kok. Ujung milih tau lah.
1: Kemenis tau segi apa mai kira macam tan kerinya lah, tan dari penyakit semua ya dari segi permintaan pun mayuh kan ya orang kembali terenai. Maka kau daripada Nuan tadi penyampau masai projek tanam pisang serta pun pisang ke bisa ditanam Nuan. Jadi bisa berapa tur ngawak dekat dia Nuan maya ngatur projek tanam pisang buat tiap hari. Boleh Nuan ada nuju bala peninga atur pengawak ke dia ada atau ke bisa dia tu Nuan maya berjalan ke projek tanam pisang tau.
2: Oh, ya Tuan. Pakainya nak start cakap tanam lah.
1: Oh.
2: Nanam tau mesti ya bisa masaya lah. Sponnya kak sembilan bulan.
1: Oh, sponnya dia sembilan bulan.
2: Sponnya kak sembilan bulan baru boleh
1: berbuah.
2: Berbuah.
1: Oh. Tonton yeah. Berarti cuman ini terlihat ya Tuan.
2: Oh. Sembilan bulan tu masaya panjai. Kita kak cukup beli baja. Cukup kak bisa untuk utai makai daunnya kita kak jaga bisa kulat-kulat kak ubat lah habisnya kerjanya mayor sikit lumpur lumpur sikit kak pancit lumpur potong lumpur kanya lah habisnya nanti kita sampai 7 bulan tujuh bulannya udah pansuk bungai udah pansuk bungai kak boy bungai bong bungai sempat ubat baru udah 3 kali 4 kali sempat ya ubat lalu kak boy bungai ujungnya bisa cilong-cilongnya kak boy bungainya kak boy udah boy kak bungkus lah bungkus pasti guni kanya udah nanti baru cukup nanti cukup masa ya baru ambil buah lah kanya sikit biasa haling nang kajang pu mayo sikit kajang lumput buah daun lama yang pu buah daun lamanya kak buah tanahnya karena cukup bertambah baru tanah banyak lah sikit banyak aja lah gajah ya 7 bulan ya udah pansut buah nang ya 4-8 bulan udah mansal udah boleh ngambil ya lambat nak cukup makai bajanan cukup sikit ya mesti ya kapan sut 9 bulan ya ngambil lah kayaknya mana makna mana ya bulan 9 bulan ya mesti ambil biasa hari kak ke ya kam cukup mana lah kayaknya lah
1: Tuan Nolian mau cerita ke udah kurang ngambil yang tadi maya silah keratai ke ngambil buah-buahnya kenin Nuan nyintu yang tadi sebenarnya ya hari keratai ngambil buahnya Nuan nyimpannya mak ini sesuku empu kenama ke punya.
2: Ige ngambil buah, udah ngambil buah. Baik pula kita kak cuci getah kak masuk bakul cuci udah mire cuci bak masuk bakul dia. Kak okay. Baik pula kita kak
1: cuci buah.
2: Udah. Abis packing lalu baik turut kucing kayaknya sehingga semua roli semua aku pun magang lah baik sampai kilang dia
1: Nuan pun bisa ke Maya sedang ambil bisa Nuan nganjung tadi ya
2: bisa
1: Maya ngerja ke pengawal projek nanam buah pisang yang bakal diadu Nuan dia tahu mereka gunakan modal dengan kos belanja kena jalan ke kelebih lagi projek tanam buah berskala terbesar. Boleh Nuan mana berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Nuan dalam berjalan ke projek tanam pisang tau?
2: Baik, kurang lebih RM10 kayaknya lah. RM10 yang bu kos.
1: Dari sempurnya RM10 ya
2: Pak? Dek, nadai cukup cover RM10 to kita nak cukup. Nadainya lah, nadaikan kira-kira rugi lah. Spoon kak RM10 kayaknya. dari niat sampai kela sampai ngambil buah. Kayaknya kela. Jadi kada nak cukup boleh makai mesti yang utai kita yang nanam tu. Mesti yang ngai jalan. Mesti kak baja karena makak boleh cukup.
1: Berapa anggaran penyampah buah tandan serta berat buah pisang ke diuliah hari hasil ke ditanam Bapak Projek Nuan dalam kandang seminggu atau ke sebulan atau ke setahun?
2: Dia bakal dia tahu musimnya nakai nak mayu ya seminggu sekali lah.
1: Seminggu
2: sekali ya musim pula tai bisa seminggu dua kali mayu ke bisa tiga kali dua kali paling nadai seminggu sekali. Paling mayu ulit sampai 260-70 bakul.
1: Bakul. 260 angka 70 bakul. Sekarang sih tiap bakul tadi ketino ngira.
2: Karena kira udah packing pun kira. Udah ke masuk bakul pun kira.
1: Apa merana sih bakul anggarannya?
2: Kurang lebih 18-17 kilo kayaknya.
1: Sebakul 18-17 ternyata deh sekali trip dari 260-70 bakul deh
2: nang nang jadi bu udah packing maga
1: harga pasaran untuk buah pisang yang kira 100 kilo tuan untuk buat kita itu
2: kami tok beli toke sekali beli toke agi bisa
1: harga buka ya lah
2: transport beli pemakai aku sikit beli toke dia aja mantap empu nadai mansau empu sikit jual nadai nitis agak laban kita beli ya kak belam lagi kak nganjung beli kedai-kedai kami tok nadai beli toke aja bisa 2,000 banyak lah kurang lebih lah.
1: Cabanis ya itu?
2: Cabanis.
1: Cabanis ya. Teh untuk pasaran di Klewe Kono kita berapa? Sekilo? Cabanis?
2: Paling is 8. 6 ringgit 8. Aku muda. Sampai paling-paling ngadai pun bisa 5 ringgit. Dalam 5 ringgit.
1: Kira-kira lah ya. Oh, no, bisa nyawa ke diri?
2: Ngadai, subak bisa. Belang kelili.
1: Ini Nuan-Nuan Nganjung tak kenyual buah pisang ke diulia hari hasil projek Nuan nanam pisang ke diadu Nuan diato.
2: Kucing dia nak bisik toke. Ya ulia juga pelapa yang ngasuh ku nanam lah kayaknya. Ya ngasuh ku nanam leyar. Dia jual lah kayaknya. Aku nadai jalai ke supermarket nama nadai ku sikit leyar sikit.
1: Berjual toke nya tempo ambek itu ke Nuanjong ya selalu kedua-dua
2: aja aku nganjong
1: hari
2: 3 atau hari 6 kita bekanya musimnya latai kita ngato kerere musimnya latai mayo kita kira 2 hari atau 3 hari mesti kan ambek sekali musimnya latai musimnya nadai seminggu sekali.
1: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang kau dah boleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawak projek nanam buah pisang nakak kerja tau.
2: Oh bisa bantu coba tahun 2004 bisa bantu lah. Liriku 500 ke dia 500 petenian beli empu pawongnya pawongnya kami itu udahnya jadi nanam udahnya di kami ngambil pawongnya udah jadi pusai itu udah jadi bagi ngambil mayo ke pawongnya
1: tahun 2024 ada ya
2: tahun
1: buliahnya kira ke tahun
2: dari ingkiri di pakenian
1: boleh Nuan Megak berkongsi mada kepala bala peningah kita nama kursus atau kelatihan kebisik di pelajaran Nuan ya kamat merik Nuan pertemu tersilihat dalam mengerja ke projek itu
2: belajar to aku bisa luar negeri bedak-bedak kian bakal ni nanam pisang to bakal ni ngato ya pisang to aku kala Filipin ngau Taiwan kela bisa kusut dia lah kenyak lah.
3: Ba Filipin ngau Taiwan trenuan belajar kusut nanam buah pisang trenuan tuan tahun kemaya ya
2: tahun 21 21 ngau 22
3: 2021 ngau 2022 Nama jolo ati nuan jemeh rela dikena ngeremai kage projek kedado nuan ya tau awak kedatai ba tingkat ke ti jauh kage jemeh rela.
2: Kak tambah na daerah laban age mayo masalah yang age mayo kak ngado ngado sige kak ngado pu age mayo.
3: Terima kasih Encik Lee. Jadi nak mengunjung ke Jakob dan tua minta nuan merek Jakob Peransang menuju bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisa jolati dekat Berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bekan nuan
2: harap-harap lah niak bu agi boleh baka aku boleh nanam-nanam pisang kapanis tu aku tu udah tua ya bakal penyedek untuk boleh sambung tanam mana lagi dari aku ke biak-biak empu boleh minat belajar nanam pisang-pisang atau gila bisa kak sambung-sambung lagi biak empu boleh nanam pisang tau.
3: Ya, terima kasih Encik Lee. Jadi tadi Jakob Peransan nuan tadi ngara ke bala ya ke baru ke bepon tadi bisa ngara tau tadi alo ya ke tujuh ke utama ke bala ke biak tadi isi daya alo ke bepon nanam projek buah pisang ya tau ke ngau bepah bukai ke nyana tuan.
2: Terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Kami dari unit radio Indo UPS Batanam Sarawak merek besar terima kasih ya ngagi nuan Encik Lee Boon Hau laban merek awak tauka meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninga bak program Aramansang. Kita dekat temu baru bak program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambek ke tau muka ke penatai misi urap tanam petupe ngau bumai. Terima kasih ya.
4: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz
5: Ya di Selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang kita kagi dengan kami terima kasih. Okey, ngara ke program terang di tengah lemai tu dan lemai kita yang 8,009 ya. Berarti kedulu gayari di benua kita di keluarkan upis meteorologi Malaysia untuk pihak lemai tu tadi berkira pukul 4 lemai dalam tempoh yang 12 jam muak ke malam di pelabak ke bisi hujan abak sekadar endur di Seri Aman Betung Kapit Kuci Miri, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Galimbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat. Angin berpuput dari barat laut dengan pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari barat dengan pengelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 7.30 kita mending ke berita lama hari kami di YFM. Tak sedianya kita mending ke lagu lama dulu ya. Paulan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Jam kita di pukul 7.30 minit main. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari Y FM Iban Kucing. Kenakan lemai hari 28 hari bulan 9 tahun 2026 batang berita. Tunggu pengolah beri-beri perubat dia tu udah dikelatika. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawak berubat ngau ngatur orang kesakit. SPR nyedia atur meresa ngena cara digital berkaul ngau pengawak mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Kedah mending ke isi berita. Berita penisah sebuah nasab empat kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU Batika Setib Balat endak manah ke pengerai rumpukul 5 lemai tu tadi. Penerang ke baru dalam portal Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin APIMS ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU ke Pemadu Balat enya 248 tu ditangkan ke Serian tinggerikut ke IPU 246 Semarahan 224 ngau Seri Aman 222. Berbangunnya 7 kandang menua ngerikut ke IPU Batika tindak manah ke pengerai enya Serikai Mukah Samalaju ILP Miri Bintulu Sibu ngau Miri. Kelimparnya kandang menua tinggerikut ke Angin ke Jalan Pemersi nyak ke Semina Limbang Ajar. Library sebis perubat dia tu bisi ungkup pengawak ke cukup berguna serta nyadi komponen strategik bak pengawak tinggi mansang ke ekosistem pengerai digital Sarawak. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke ungkup pengawak library tu nyau ukai agi semuti ke nyimpan rekod aja tang belak nyukung pengawak perubat tiba pelasar ke bukti pansi data besar ngau pengawak ti merambu polisi pengerai orang manyuh berpelasar ke teknologi. Ia madah ke pengawak ti guna data besar ngau sawup ari pemintar tiru AI ulih nyawup ngelati ke pengawaman si ngangkat ke penegak sektor dagang temuai seraya ke berubat serta nyabutar ke penanggul suntuk dutur di menua tu. Yang mansu ke jakutu udah ya ke berjadi ke seminar Library Sebis Perubat Asia 2026 di Kuching. Seminar dua harinya mujur ngempur ke 150 orang ngau pengelica hari manjabengkah menua di Asia ngau Australia. Berbangunnya manyuh macam bidang baru bak pemansang sektor pengerai patut diuji ke kena numbuh ke sistem terlebih manah serta besai agi bungkur. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke pemansang sektor pengerai di Sarawak nyau ndak uli lagi kelalu berpanggai bak pengawak berubat ngau dagang temuai seraya ke berubat. Lalu raban ke berkawal megat patut bersedia nanggup utai ke diguna orang jemahilak. Ianya hari pengawak tingan siang ke pemansang teknologi. Pengawak pemansia engkau pemintar tiru AI. Atur kengguna teknologi baru megat ulih nyawup nentu ke pengawak perubat ke diguna. Sedang orang kesakitnya dibahi berubat engkau dutur. Atur ke bang satu dekat nentu ke orang tahu ndak ibuh diperubat ke engkau sili aginya tahu terus ngambil ubat bak farmasi. Opis Pengatur Pengawak Berpilih SPR bisi nyedia ke atur merasa ngena cara digital berkaul ke pengawak mandang ke perambu demarcation review tau ke KSP Sitak Pengawak Berpilih Perintah Besar Enggau Sarawak. Kaban SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke pengawak merasa ngena cara online tu endang amat disukung bak sepemanjai pengawak orang mandang ke perambu KSP Tiketu 7, berduduk hari menua tu ke benung bersebun jam ke dia tu Perambu KSP Nyamaga oleh daripada portal rosmi mysd.spr.gov.my tu undang dikenang muntang ke akses ngagai Perambu KSP tu kelimpah hari pengawak merasa perambunya dengan cara digital dokumen Perambu KSP tu ngau kartu megak sama bisi dipandang ke 44 palan pemandang kau dah dipilih di selampur Sarawak nyengkam upis residen upis pilih menua gambar primis local authority pengawak tim mandang ke Perambu KSP menua Sarawak ti ketujuh tu diatur berlabuh hari 1 nyentuk ke 30 hari bulan 9 tu. Ia maksud ke perkara tu dalam program Randa Bergulenggau Sarawak FM RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Debu ke pansut dari gunung berapi Anak Krakatau ndak dekat datai di Sarawak. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke kuing ribut ngayan ke angin berpuput menuju ke selatan Pulau Jawa Retia ndak dekat menuju ke Borneo Ngau Semenanjung Malaysia. Nyalai rakyat di Sarawak dilalau ngau jaku tindak ngasuh tidak irau ke perkaranya. Ia maksud ke jaku tu ngagai RTM di Kuching. Berbangunnya fenomena Super El Nino ke dipelabak ke nyadi dalam bulan 10 telak disadang dekat nyadi El Nino ke pemandu balat kala direkaka. Fenomenanya dia tu menengali hari Tasik Pasifik sebedau ke tamat ngagai genturung Asia nyalai upis meteorologi berlabak ke hari ndak tentu hujan dalam tempuhnya. Fenomena El Nino nya disadang nuntung hari bulan 10 nyentuk ke bulan 4 tahun baru tuila. Berbangunnya operasi ngagak hujan tiru OPA ndak ulih ngetu ke penanggul sebuah asap jam ke jatuh laban operasinya di pejalai kena nambah ke air bak tekat air timajak surut ketegal kemarau. Director UPIS Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke sebun asap di malut menua jam ke dia tu nya asap ke datai di bayi ribut nyalai sebun asapnya endang endak dekat kurang ketegal menua tu ke bisi hujan seagi-agi pengusah angus agi mengkang nyadi di Kalimantan Indonesia ditambah ke ngau ribut agi berpuput nuju ke Sarawak. Berjaku genang pemarti diasai ke beroperasi itu yang ada ke operasi ngagak hujan tirunya berguna ke pengawak ngigak tumpuk muari ke lebih entap serta berendur ke betul. Itu dikena nentu ke hari tak hujan bertekat air tau ke berpalan endur ngandang air. Gaul kerjasama antara RTM Sarawak dan Perintah Menua Sarawak Patut Majak ditegapkan dengan banyak macam program main asal, lumba ngamain dan pengawal dagang temuai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke kerjasamanya berguna benar kena mantai ke pemansang dan penyelai menua Sarawak gagal rakyat di menua itu dan orang di menua luar. Pemesai bungkur program RTM Megat diasai keulihnya mengangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke Jakutu dahia ke nerima penemuai bahasa Seraban Orang hari RTM Sarawak ti di ulu ke Director Sida Wan Wizana Hashim di Kuching. Projek ngadu ke tekat air bapalan pembersih air licu patut dipejalai ke ngau lengkas dikena nambah ke kapasiti nyimpan air mata di Kabung Ngau Roban. Kaban Kunci Negeri Sitak Kabung Dato' Muhammad Cik Kadir madah ke kapasiti tekat airnya dia tu semina uliah tahun kira 2 minggu aja enti sema hari enda hujan. Tungayan ke pembesai guna pengawak tingangkat ke peninggi tekat air ke dia tu hari 3 ngagai 5 meter. Tudukan itu ke tekat airnya oleh ngandang manyu hagi air mata ke guna maya musim kemarau. Datuk Muhammad Cikadir mansut ke jaketu ngagai RTM udahia ke ngabas palan pemersi air licuk sari tu tadi. Air bak pelilih menua kabung gau pelilih mit roban di ripet ke blinser manah baru kemari berpun hari operasi ngaga hujan tiru. Ia megak dekat mantai ke isu tu bak aum kaunsel negeri Sarawak dalam bulan 10 tilak endur berunding ke atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggulnya. Kena ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Ungkup pengawal library sebis perubat dia tu udah dikelati ke. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang ke sakit. SPR nyedia ke atur meresa guna cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Menyujung ke berita lemai kita ungkap ya. Lemai hari 2, hari 8 dari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai disalin Ratna Saimin. Ditusun Ratna Saimin. Disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Dia ke

0: YFM di Muka 98.7 YFM.
1: Dari tanah bertua ini kita lahir.

0: Safa, kedekat Maikulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Maikulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maikulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, sehari itu dah 8.9 ni nyabisi berasai kira ya 3 minggu lebih ada lagi ya. Okey, pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betuang mestinya dia ke kategori yang boleh kita ke tahun undi hanya kategori finalis pemadu terbilang. Gau siti lagi hanya kategori lagu pemadu terbilang ya. Tahu berengkah diundi bala kita ya. Hari sehari itu 8.9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Bekini cara ngundi ya, tau ke link ya, tau di pada kita ba page rasmi FB YFM Iban, ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara, ngau page undi lagu Carta Sapa Juara. Aram kita sama berami kena ke 3 hari bulan 10 telah ya. Okey, sudah nyingkang agak jam ke-3 sudah lemai-lemai hari 2. Kita habisi main asal megak malam tu adakah mendiang ke timang jaluang pukul 8 malam tu lagi ya. Tang sudahnya nginjau Sylvia John merina kita ngau lagu ya, Tagang Tagang Selu ya. Terus dengar kami bila kita ke baru dekat berengkah makai nyawai. Sambil-sambil dengar kami, terima kasih manyu-manyu. Agar ke terus lekat, terus merindang hati dengar kami. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

jalai. Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Oh, jalainya dua. Kita betulnya tubuh. Oh.

de aya wae uji tabe ka beka gini du dua be rimae rekanan nari kiba semua kita kebe tunga adu dua berintai jaku cangkal mamare riga di nyawa tangkai nga kamae to jayo nanyo ke julo munu asambo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munu asawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kecane tiang renyai ji jebae jak tangkai jila isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan kata tiang payan kemeruan banduang ragae ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluae laban nga gelae gamal ke sintal mana amai penuh dua neklil nua lempae lempae nuan diglo bekopi lamo tapang mikae dejengkau rapas pegae da julua rapas japae aku nemu ayak uae nuan dah berita panyai gelai nuan dah gelok salahnya o manua nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila bandim peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerori gai.

tu danyo be julua nuan na yo wae ye kemunua samua de telua

kmunu ular ngolantara tise niti jelelan nyalai kebuahan no aku kananyo mda tubuah nuka kukuah gangamil ngan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ay dalam laban arano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili ngigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bawa gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua namo bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngauman ngarumak nti asong kulan.

nyalai tarino gagoi gram kenyenya mayai bram daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular meresian ningo juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dekdet loa luboa dalam daningo jaglo ngenuan di ungal munuh sawo nyengkalan nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang ketarini yang datebiang tanah malayan lebuah laban wan kebekerja di melaya negeri semilan kena udar keminua kampung dalam laban jilu gajah kampung agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebenyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dia nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelain bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang doma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan plias bujang rumpas nak nak tipas brian negan nyeloma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan terus kaulo cina pe tangan melungang nedum bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang nebujang keriang setaliang niti gentiang agaris manalan betima nebujang biak nyeng setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalai dia diatin bujang Martin ada bos ni krik bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran benyawa dua-dua mati udah patah pah maparai berendam dia panjuang nebujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bakobin ngah sabung raja britis ae ngelantang gok paloknya nebaik gelai nuan pulai ke rumah tanggo tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok dia

betuk tajam sebakong berita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan nyok ngalai diok di dadong bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kunang bedok meruan di tepan lekat ngabintang nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi jejam besai katam katam banyak singam singam ngambuk ngadire kok nelak.

nyala tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu ngaparai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ningo baju luak nuan kementap samua de teluak lubuak besai ningo man sumar

tengo sorry que estoy hace esto de engle kanang ko gini prot besai ketawa gagodi gagoturio rindu ngorimai di ganyai ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tanang rawan di dalam kandang korigai laban natin kemarte tuduh barani betul amai nyalai sekali jawang nyinuan tengah urang uji bolelang ke batang ulu kutai nyelebir nuan tempan biluan mensang terbaik nyeletor engkah nekedah tanah mata ngolandai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliat tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tindak ko lamo dia ngo tindo nutup do ko anyu jelu singo serta dua sama berimai nyo alai telut mengkelak bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

dalam temuni pangkok hujan beleman labuah bako berai pedo asap kemolap balat be makai nyo alai debekau nyo telur hari di luar babi kalati se ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran do lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang ko bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu do tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyo entang mendengah ka dia nak sobakong dengah ke lio nak sobakong dengah gila apai bunai tegik ko lio meruan gelai tu bisik salai atas bedilang tak manyo ngari ka manyo pagi tu leban ritong nuan so duro do dingo derma nuo tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngeglai tembok ndak berupai baju panyai ngno caci bae sangkiang bintang laban rito ngoso duro jauh jelai doglo daro bulo ibo glai daglo glo urang sino lama sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai

O inuk ka panai de tu ngai tujuang aku kuat. Tadi ajaya aku nalah ngonilah ngawadilah nyebuat ngawo mungluat. To induk ta bilang to tukang lanik muntang teng kebang ampang. Beli kuap ukae na to ilo ayah wae. Dingon wan kecuap ngayok be munyi duat-duat munyi ae anyuat. Apa batak surut langkang bode sinta ya. Oh.

Tukena da binci yang detaru no tuken duan daro ibu no jale itu inu apa nae do cungae tunjua e asite nanci anci ngagok buahnya lai lande muntang ukae no tu ndot lan simpan geman sengke ngle sa pindah maten sa munying batang oh ai banyak wa besar ge enti abo bai oh.

Tanilayo makegramay ganyay tuntona bujang lemambang tupay timang tengulang dabuang lanay pilaluso atawan kempay seruran nga gelaye tiap pengawo manya gawaye gelaye salo makain tik sararai timang tu jaluang ya oh jaluang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang pu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nah, leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
7: Pesan tu,
8: Ari
7: YFM.
8: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.

Huni Albenga lagu ya bisi ganti nuan mai jam kita 8:36 minit malam ya. Terima kasih. Kita akan gini dengan kami sadar lemai ungkap ya lemai tu ya. Kita ngagai berita menu luar tu nyadi di Seoul. Kalau itu buah sekeinduk ke berumur 60-an ditemu mati dalam siti bilik kira ke bilik ais, okay, bersebuah kafe di Paju, Yonggi, Korea Selatan. Kalau agensi berita Straits Times ada ke polis, udah ngetan siku lelaki ke berumur 30-an siku orang kebumpu kafenya di pelabak ke besi kawal ngau kes pemati induk tu ya. Kalai waran tangkap udah dikeluarkan ungkap suspek tu kena ke hari Minggu tetadi ya. Polis muju tertemu ke tubuh mangsa tu udah bekau sida ia nyidik nur diau enyak smartphone mangsa tu akan ditemu ndak jauh hari pintu bilik ais tu orang ya pukul 2 ngali hari jam ke sebaka ya. Kalai kesuah penyelap dalam peti aisnya atau ke bilik aisnya ya di pelabak ke berpuluh negatif Celsiusnya ya celapnya au. Kalau suspek sudah ditahan ngambil ke mantu meri penerang, kalau bapan siap temu mana ke suspek bertemu dengan mangsa kiraya 3 hari bulan 9 tu tadi laban ke bisi siti pengawak ke dekat diputar ke tang dan muka-muka ia tu tadi bisi niat ke ndak mana ngagai mangsa. Okey, udah ya ke ngunci mangsa tu dalam bilik ais tu tadi ya, kafenya ditutup ya, yang madah ngagai pengerja pengabat dia ndak ibu Nurul Nagi kita kemisi sehari dua tu ke kia. Okey, nama ngai ke penyalah ya ditemu orang macam-macam enggak utainya di neh. Okey, jadi kes tu benda di palsi raban berkuasa. Terus merina kita ngelau lagu ke disedia ke jam ke tiga kita sada lemai hingga pia malam tu lagu disada Igu Anthony. Manyuh balik kita ke minta lagu tu ya. Okey, baru malam tu lihat mengiar utang menjadi keberutang lama anda ya. Kedua lagi injil lagu Sylvia G sama Enda Ngogi.

Ya, pukul 10 kita semua mendengar berita ribut sama berita di Kuala Lumpur. Baru setengah pejalai DJ MA Sarito. Ya, berkayuh baru 3 jam. Udah tu lagi pemerindang malam. Okey, ya. Balik kita akan dengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Ungkup yang pemerindang malam lagi. Baru aku nyapa balik kita di FB kami ya. Sarawak kita ke Agi Nampung. Pengrinduk balik kita nya merindang hati diri dengar kami. Nyentuk ngaga pengujung program pemerindang malam pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Habis dia dah pansin lama hari konti tadi, berarti ke gaya kita buat luar dia mana nak lagi hujan ngeruk ke penanggul sebun mega jampat terputar di menua kita di tu ne. Ok, dua lagi lagu sebelum kita mending ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lagu Kedibai Jeffrey Nyaloi ngau lagu ya Aku Endak Berubah Hati. Kedua lagi nginjau lagu Kedisa ada Stephen Mel Gula Batu. Ya, terus dengar kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM. Tau ke dengar kami secara online RTM Klik. Tau ke channel Astro 871.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidati kalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: aktiviti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Lagu keterbahnya Dayana Shin hingga lagu ya singkang. Kita bertemu barunya ya, okey. Pemerunang malam 8 hari bulan 9 ya, okey. Terima kasih kita ke gininga kami tentu ya di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya ke Baru Gamakai Bena Belala tau ke Baru Datai Bak Rumah terus muka radio ke kita ninga kami. Terima kasih memanyuh Bak Jam keterbahnya, okey. Baru dah menyingkir berita di Pusat Berita di Kuala Lumpur. Enggak lagu hari finalis kita ACSJ ke-9 singkang di Sada Diana Shini. Okay, kita mendengar lagu rancak tu lagu di Sada Austin Matthew. Enggak lagu ya Ambai Asi Rubina. Kedua lagi nginjal lagu lama ianya Bermimpi ke Sulu di Ambi Orang. Lagu ke di Sada Clemens Bayang.

0: Bersrimai ngelari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Ya, tersama balang kawan carita kenyalang kita di hujung minggu tu. Ya, berengkah temu pukul 12 tengah tengah hari. Ya, ya. Di Nepal, kalau dua kogi mangsa bak penusa tanah tusur ke nuntung kandang gunung di Nepal ditemu selamat dah bekau seluai terjadi terpekul dalam penglama ia 9 hari dalam lubang terowong ke penuh ngau air pihak megat ngau tanah lutak ni tiap kemenerang hari Raban berkuasa di menanya kejalan ke opera si ngiga ngenyelamat dua ku itu hanya Kabir Maharjan Gau Sanjay Sah. Okey, antara beratus iku tubuh perjumpaan biologi hidro kuasa karan ke kena tambun tanah tusur dah bekal penusahnya kenyadi nuntung lembah Trishuli kena ke 26 hari bulan 8 tu tadi. Setelah itu lebuah ke ditemu agi bernyawa tang tubuh lemik ya nitiah ke penerang hari ya siku bega kaban Parlimen Sri Ram Neopen ia ke bega siku engineer bab perkara terowong engkau siku bega ia ke ngulu ke pengawal operasi ngiga engkau nyelamat mangsa ya si gambar engkau video ke dikongsi ke Malaysia Manyuh di media ramah. Pedesah kenyadi di Nepal udah naban lebih 1300 iku nyawa nyengkau peranama Nepal engkau Tibet ya beribu kuagi bedau ditemu. Honey J asak lagi nginjau di Wiras Joget Tasik Biru.

0: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo gali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat tamak ke bilia tambit pangkiang na dehnya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
0: kan dua ti aku ungkah ke mua pintunya te kepan dua oh kelapa
1: maneh mentas enting kamu pintu
0: nah wa ke nyium baunya deh noi pansuat baik baru ke dapur
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

Hitam Sebiru tempat tua selalu bertemu kekian lagu Joget Tan Sebiru berindah dia kita ke dia di bau ya Oni Abar di Serian Ani Haga. Agar ke berita kita nyaman magang malam tu nih, okay? Di Sibu Megang Kalai, kaban kita ke diau di Menua Sibu, Benung sama Bromi, hanya engkau pesta main asal Borneo, BCF 2026, kena rambai jaku Echoes of Borneo, ya, kau dah mujur di penyadi, hanya Chairman Upis Council Perbandaran Sibu MPS, hanya Counselor Clarence Ting, ya. Manya begah main asal gebisi di pandang ke nyengkaum pengawal pemerintang ba atas panggau maya BCF ke dibuka ba dataran tun tuanku bujang Sibu, ya. Okey, tentu ya pengawal tu dekat diatur nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9, okey, BCF 2026 diatur ianya MPS Senggau Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dinamu. Malam tu engkanya bala kita benung berami bak dia ya nyangkung ke kita, okey, terus mendingkan lagu bak jam ke terubah kita lagu Kedibai Enggong Ili. Enggau lagu ya rindu penggambis hati. Kedagi Christopher Carey Landung. Ati keran dekat bertemu ya. Terus dengar kami secara online RTM Klik. Tau kena channel Astro 871 Pemerindang Malam YFM.

saya ke benar dah duga buat launch kafe ninga iramanya ni. Okey, pukul 10. Nur kita membanding ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Tang sudahnya nginjau Ethnic Transmission CGPA.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam dengar kebenar ke berita malam Mari YFM Iban Kucing kena ke malam Mari 28 dari bulan 9 tahun 2026. Sebuah bilun engkabang bangsa BO105 labuh terempas bak padang bilun stall port

menerang penerbai Bilun baru pukul 3.58 minit lemai. Berbangunnya Biro Pembansi Penusah di Langit ke dipegang UPIS Menteri Pengangkut Malaysia dekat berjalan ke Pansi Pasal Penusah tu berlalu ke Peraturan Penerbangan Awam 2016. ASEAN patut mansyik baru cara keendang udah bisi dikenak mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua dikenak nyeliah empas di indak manah ngagai pengerai rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Badah bala Menteri ASEAN patut ngemerat ke penanggulnya laban sebun asap boleh beri empas terus ngagai penghidup semua orang lebih lagi anak mit ngau enebiak. Gaya di Serian sudah tu cukup ngirau kati kena hari lima tu tadi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim letak ke darurat ketegal penusah sebuah nasab bak semua bagi menua di Serian berindik hari menuanya ti balat bersebun nyentuh oleh ngeruga pengerai mensa manyuh sebedau daruratnya diketu ke kemari. RM6,000 liter air garam dikenak bang operasi ngaga hujan tiru OPA di Sarawak kemari. Bak Facebook agensi penyangga penusah menua Najma madaka hari ke penudi operasi berlabuh hari pukul 1 tengah harinya dipejalai ke bak kandang hidro batang air. OPA sebagai hari pengawak dikenak nambah ke penyampau air bak tekat air serta nyukung guna air ngau ngasil ke kuasa hidro elektrik. Terbegak dikenang orang ke empas hari sebun asap bak sekedar kandang endur di Sarawak. Operasinya tembuk orang pukul 2.35 minit ngali hari. Najma komited dekat majak negak ke atur nyedia kediri serta pengurusan bencana berbelengga semua agensi ke berkawul dikenang nyaga penglikun engau penglantang rakyat.

Projek dikenang orang ke penusah bah di Batu Kawah ti dibejalai ke engkau cara berenggat dia tu ngayan ke pemansang ti positif. Sapi Permia Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah dekat nemuai ngabar sepalan projek tu enda lama lagi. Naka 2008 projek penagang ampuh bah fasa 2 bat taman Desa Wira keberungkus 36.6 juta ringgit dia tu dah manggai 11% serta di sadang tembuk kena bulan 7 tahun Siti Tuhilak. Projek tu nyerongkum pengawal ngagak peguang terbesar 11,300 meter persegi ngau kapasiti 30,000 meter padu air hujan, rumah pam, ngangkat kepemanah sistem parit serta dinding penagang ampuh bah di panjai 1 kilometer. ...35 ekor rakyat luar sudah ditahan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak di Kuching demalam ketegal di pelabak ke Bisingerja Manyuh Penyalah Immigration. Sedang itu antara 57 ekor orang ke diperiksa bak 8 bengkah palan ke ditagak. Di tiap penerang hari JIM Sarawak maya operasi merasa ngenyit di penjualai ke bisi sekedar sidak tu nguji ngelari ke diri lebuh nemu raban berkuasa datang merasa kelimpah hari merayu ngau mua sinuk ngambi indak kena tahun. Sidak ke ditan inya 15 ekor lelaki ngau 20 ekor induk ke berumur 18 ngagai 57 tahunnya udah dianjung ngagai depo Immigration Semuja. Semua sidak tu dipelabak ke Ngeroja Penyalah hari baru Section 6 Bracket 1 Bracket C ngau Section 15 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 serta Peraturan 39 Bracket 1 Peraturan Immigration 1963. Dua borang 29 saman saksi begak dikeluar kena mantu berjalan ke pansi. Mari ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bat website rasmi.

0: Tulis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Osteri Maingo Hari Malaysia ke-63, ngulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026. Hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak tikalak nyadi juara carta kenyalang. Dekat berebut ke gelar, juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM, Ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Sapa kedekat pai kulai trofi pemadu terbilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mai kulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industry.

Ya, balik kita gini dengan kami, pemerindang malam mengkepian malam tu malam hari 28 hari bulan 9. Penisah angus kenyadi di wilayah Papua, Indonesia. Nuntung sebuah pasar, sudah ngujung ke 11 ikut berbadi nyawa, tu nyengkau 6 ikut Raban Hanembiak Nitiah ke penerang hari polis di benarnya. Pengari polis benar tu inya Henry J. Manurung madah ke penisah angusnya ke Terubahaya, nyadi, nuntung kandang Bandar Paniai, wilayah Papua Tengah, urung tengah malam, sedau api ke jampat nyerarai, ngagai manjebukah rumah kedai, ngujung ke sebelah siku berbadi nyawa, lebuh ke di persa, semua sedatunya mati rentuh magang, kalau 5 ikut orang bersatu wai, 6 ikut Raban Anambiak ke berumur antara 2, nyentuk ke 9 tahun kalai, pun penatai tak ke penusahnya nyadi ya benung dalam pansi Raban berkuasa. Bila kita benung berumah jam kena tu engkanya benung numpil ke handphone tau ke gadget kita. Okey, ba sitik soket tang manyuh gadget badia di cas bala kita ngai ke overload neh perhati ke megak ya. Okey, ngai ke pulai ngagai penusah. Lagu Rinori hidup berambun dari mata. Udah kita mendingkan lagu ke Disada Ari Rock School tadi. Ambai diambil pulai. Kalau lagi mendingkan lagu Rehibans, Sada Hati.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angkau ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laban dia tu tadi. Ngai ngajar anak. Ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Wan Rahmat Ghazi Gori, finalis kita untuk ya pentas final ACSJ ke-9 diatur di Betung 3 hari bulan 10 telah yang lagu kebaru dah didengar kita Kaban Sampai Mati Nya ya. Selamat malam ya kepada kita Klinsman, benda-benda ke program kita berjimat dari ban eh. Okey, abang jam ketiga pemerintah malam lagi kita ya dekat benda ke tanduk program Galeri Artis bergulai ingau Rogers Booking DJ RB kita siapa bagi artis ke di kerantau ya. Sama dengan jam ketiga lagi tanduk program ya. Sudah kita nutup program pemerintah malam ungkap ya malam tu ya. Ya kebenar dekat Nurun Gawak malam tu ay. Okey, shift malam anggar kes mampai berjimat ba jalai alun ya. Likun datang ke palan ke di tujuh ungkap ya malam tu. Nginjau lagu ke di sada rom ringgit kau lagu ya. Ambil ticiru buai tikar kedua lagi Jalil Ding engkau lagu ya Sheila.

balik kita ke bisnes bernama Sheila. Malam tu semua malam Sheila. Okey, terima kasih hari ini dengan kami ya. Okey. Untuk yang Para Sukma edisi ke-22. Okey, penduduk nakap pukul 8 malam tu tadi. Agi 3S sebab top 3 kita ya. Okey, berpenduduk nombor 1 Selangor, Ngau Penyampau Masa 49, Perak 32, Engkau Raju 27, Ditangkan Sabah 44 emas, 30 perak, 24 Engkau Raju, Ngau Sarawak 30 emas, 20 perak, Ngau 36 Midul Engkau Raju ya. Kalai Pekit Para Sukma diatur di menua Selangor ya. Nangkan Sukma ke baru dah tembuk diatur tu tadi. Okay, all the best sebagai contingent Sarawak ke kita. Jam ketiga mending ke tanda program galeri artis Wilengau RB kita. Lagu dikenal aku ngangkat ke diri, lagu disada Ricky Anderson, Ambai nombor satu ya. Okay, malam tu belalak ngau hati ke juga lantang tindu jenak, boleh mimpi ke mana pagi lah. Kita bertemu baru sada lemai pukul 6 lemai pagi lah ya. Bakal sama pesan DJ Mei, jangan lupa untuk bahagia.

0: Bersrimai ngelari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut tidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Dinyaca, galeri artis, Nintiang Hari 2,

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony. Anggau lagu kediri nama Dara Seratua. Ngarap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulainya aku dalam program Galeri Artis kita ABC Ego Anthony. Tu dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji ngangau Ego Anthony ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik, nak beritahu wan.
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi, terubah tu, merit masing-masing tu, Ego, madik, ne, laban boleh.

0: meriah awak nuan tajak panjang jauh malam tu ni beranda mengaku dalam program Galeri Artis ke malam tu ni Igo.
1: Ya,
0: nak ngacau. Okey, jadi bakal ke didinya kita tadi lagu Darah Seratu. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi kau nanya lagunya awak made.
1: Ya, tahu.
0: Okey, awak jadi pabaku mana tu mai bala pendinya berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Igo Anthony itu minta nama dah ke nama nuan ngau asal penatai nuan tu Igo. Okey.
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi mari selamat malam dulu kagai bala pendinga. Kuai FM kita ini, saya kebisi mendiang ke Renal Tua ke malam tahu. Jadi, dama kebenaran nasi bisi. Dama penuh aku temuti Trinity Igu anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Kengau Igu Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena masih singkat.
0: Nuan tu asal ini tu, Made Igu?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh Seratua, oh nyak ke buah lagu, yeah. Bisa lagu Darah Seratua.
1: Ya, nyak. Ini cerita dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Darah Seratua. Tentu Igo tu orang Seratua aku ke.
1: Oh, betul kan. Ya, betul kan.
0: Dia tu nuan sikit dia buat Seratua dia mega?
1: Nah, aku dia tu buat JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Jauh.
0: Oh, pia aku mai ku bas rato dia nemu nya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama dah dia berjohor dia?
1: Apa itu lama? Dalam kadang tentu tadi meh.
0: Oh, pia gawak berjohor punya nah.
1: Ya, gawak itu.
0: Okey. Okey, Igo Anthony menyikir ya tadi panjai nama aku pernah ingat tadi kata Timothy,
1: Trinity. Igu.
0: Pialai. Saiko, nanti dah salah. Kalah ke dengan nama Trinity-nya Saiko, ni ma, dek?
1: Ya, kalah. Ibum kompilasi aku dengan gudempel, sebab.
0: Pia, dengan nama Trinity, dia tu nuan bukan dengan Igu Anthony, na,
1: ya? Ya, betul.
0: Okey, nyadinya, meh. Temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galer Artis Igu Anthony. Tentu kita ngelala Igu Anthony untuk laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Ya, dan sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya, ne, Madek?
1: Ya, tak tahu. Ngelau
0: ke dulu. Oleh kakak Madek, ne, Madek? Nengah mana ya, santai?
1: Madek, ya. Kena tonton malam.
0: Betul. Madek tahu ni kenyebut Igu. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi dikira ngapun randau tu ke malam tu tu Igu. Minta nuan nyerita meh berkongsi hingga walaupun dia pejalai penghidup nuan. Ni mayon nuan keberengkah katikanya. Aktif dalam kau lagu tu meh nyangka nyak remit kini minta doan nusi kini meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kreator tu Made minta doan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kena cerita je meh jadi aku ke rindu ke pengok lagu tu nah segi remit
0: meh
1: remit udah nyebe sekolah jadi aku aktif pengawal bertembah ke perengkau music ngau band lah.
0: Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landia mungkin apa main perangkat muzik tu ne?
1: Ya betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kereta muan mayu? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut mayu lah macam mana?
0: Nyamai, bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: Temu magang. Pandai ingat nak
0: ini. Kau derimpu, lihat ni mana?
1: Ya, senang rendah hati derimpu, lihat. Yang
0: kong rau, dah temu balik. Nuan madah ke diri tadi nang remit segi rindu bapak ngapa lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis tu madek?
1: Dalam kandang tahun 2016
0: saya ku. Oh, 2016. Akhirnya ke, tahu disebut kita umas ya penglama ya ne?
1: Ya, lama diri udah.
0: Lagu nama lagu keterubah nuan, ingat nuan?
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai sebenarnya akan kena nama Trinity go.
0: Berapa itu lagu non ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Piane. Okey. Tahun 2016 nuan berengkah aktif meh dalam
1: pengawal. Ya, kira-kira.
0: Okey. Jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah nuan nukar nama Trinity Igu yang agak Igu tadi ne nya nanya berarti direk aku tu tu bisa ke buah
1: laban ketebal lagi orang ngalau aku dari nama Igu lah laban Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Hanya ke Bandung Nukar tadi?
1: Hanya ke Bandung Nukar.
0: Oh, piane. Oh. Nah, ge terpikir kan ngenanya namanya Mayak Terubah Subane.
1: Tahu
0: betul fikir. Oh, nyangna Trinity nya agak suka aneh. Dia tu nyangna Igo Anthony. Oh, okay. Oh, jadi Igo, berapa itu lagu kebenarnya sudah direkod no anak ke dia tu? Nih, hari tahun 2016 menyinggung tadi. Nyentuh ke tahun 2026 tu. Agi ingat non?
1: Bagus dan pel aku si. Lepas kompilasi gawai ngau nyetan penjok musangnya membisi dalam 2-3 itik bukannya lah.
0: 2-3 itik ni ya.
1: Udah hanya tahun 2000 serinya. Tahun 2020 lah. Habis si ngewakil siti album solo.
0: Oh.
1: Ba KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 itik lagu. Nya aku bisa darah serah tua.
0: Oh, dalam albumnya ni.
1: Awak dalam album.
0: Oh. Lagi kena
1: CD semua.
0: Lagi kena CD. Sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Meligai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini. Ya,
1: nyo kena single
0: aja. Okey, mari igu. Lagi tu berana baru. Aku kemai balik dengar tu dengar lagu Rinduan tu. Pemuas aku ngijak lagu Nuan Bass System kami ditemu ke 2-3 itu lagu tadi lagu Darah Seratu. Udahnya bisik aku ketemu ke lagu kati kata jual lagu tu Labu Rendam
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ah, ni maya tahun ngeriko tu ba album ni tu?
1: Album ikan ikan aku buat Kempi.
0: Kempi nya ne? Okey, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu
0: tahu. Okey. Ya, jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Igo Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas bagi terus gulai sejalan ini ingat ke program Galeri Artis. Gimana-gimana aku lainnya aku bawa studio jam ke dia tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukur Antara ini.
1: Ya, betul.
0: Okey, Madik, Nuan madah tadi, Nuan tu kai 9 nombor lagu. Nuan agak landi nebah peringkat muzik tu ni. Bakal sudah drum, gitar, nyokak semua amin ditemu Nuan. Tanya aku ke sekolah itu, Nuan tu begini tu. Nuan tu nakak ke dia tu nya semina berlagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu, Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiwan lagu, ungkup derimpu, ngagak kurang. Bisi tu Madik?
1: Bisa
0: ya, Madik. Apa ya, Nek? Minta dong cerita, Mimit, ni bagi lagu ke digagak non po, digagak non kurang, Madik.
1: Bila isi lagu dari penyanyi Vinwell, Perang Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Ya, betul.
0: Apa ya, Nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okay. Nya Siti Ari lagu ke digagak Nuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngagaknya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labuk redam tu ngagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak.
1: Ya kumpul ngagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada.
1: Darah Seratu bisi diselihat lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kan Duna.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Wami Miat banyak nah.
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor magam, Madik. Nombor lagu. Nombor agak muzik. Nombor dapat pengkat muzik. Nombor agak lekat lagu. Jadi Nuan tu mega. Aku meda abang YouTube tu, Madik. Nuan tu bisi nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, Madik.
1: Ya, aku mpu.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minokai minok aku aja.
0: Boleh disebut Nuan siapa sedangnya?
1: Lenio Ricci, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy. Kalau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, saya kira.
0: Ya, kira-kira sudah ya, baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya, betul.
0: IA tu, nama Nuan meh, Igu Anthony na?
1: Okay.
0: Jadi nyame, laban Nuan cuma dah lagu Vinuel tu, lagu dekat Nuan. Dah tu lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai berapa ninya meh, ninya lagu, leka lagu ngotiwan kerigaga Igu Anthony. Ya, jadi lagi kenal berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya nuan berengkah tengah tu. Ketika ngagak studio tu di Madik. Minta nuan nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik.
0: Apa
1: maya nya kita benuang nya maya COVID
0: aja. Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nya maya nuan muka IA Sound Studio tu na.
1: Tahu,
0: meja. Ya, okay. Jadi nyame, temui aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu, dua itu lagu ku dari tebah ku tadi Madik. Semuanya lagu rancak. Bekeninya, tang lagu aku nemu lagu ke pemandu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenaran nuan pu. Tiun lagu nuan tu Madik. Genre nuan bekeni kebenaran nuan tu, Madik.
1: Tentu
0: ya ke genre aku.
1: Nanti ke lagu
0: rancak aja. Lagu
1: rancak. Tanggapan ke lagu Meliga itu. Bisa cerita ya. Banyak.
0: Bisa cerita.
1: Bagi main ya. Ngau genre bukannya.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita kenya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya. Memang dalam aku bisa mendapat YouTube nama kak. Lagunya nak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ni. Official music video tu. Dia benda aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan on ba YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Madik meda sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Madik.
1: Saya ikut cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban awal lagu sebelah-sebelah tu pendak kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekian niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kedah ngeluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai tu mayu harga. Jadi melaki bini. Nak view-nya ke Alubis Niki.
0: Nengke keterubahnya sih dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, tahu udah ke TV sambat belah radio.
0: Ya, ngigat ne. Siapa ame lagu tu kau sudah ya? Jika abah belah YouTube, dengnya abah radio, kena puas ya. Okey, meligai pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisa cerita yang punya. Jadi lagu tu siapa ngagak madik non pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno megak.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Cuma aku meri jalan cerita ngagak ya lah.
0: Oh, okey, okey. Jadi, aku nanti aku merhati video klip yang ada adik. Nang ya lagu bakal orang ke kawinnya, meh. Tang aku kan nuan pun usi, meh. Nama jalan cerita Meligai Pengrindu tu. Ambil ke balap ninya nemu, meh. Nama jalan cerita dalam lagu Meligai Pengrindu tu, adik.
1: Jalan cerita lagu tu, kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangkau disebut cerita ya.
0: Yeah.
1: Yang ada cerita, lalu dia cerita ke kubar dalam lagu. Lagu tu pun nasi gitu special. Nak aku ke nyangkau view ya tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, yeah, laban nanti kita medak bawa video klipnya nuan po ne.
1: Oh ya.
0: video nuan po ne dia ne.
1: Ya.
0: Oh, nyak meh amun ikut mana yang ka rezeki menyana de.
1: Ya, rezeki menyana ko na ungkup dari po aja menyana tenit
0: ya. nak tenyangka lagunya menyukura meletup ulit terima. Bala pendengar kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya Made. Nanti bisa ya, lagu peminta mesti minta lagu Igun tadi Meligai Pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan Made. Lepas nanti mendengar ke radio Made. Dia main malam tu pulai ke rumah merawi saya dengar. Yang mana nak perasaan gue rekam saya minta lagunya.
0: Yang papa aku itu tu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagu yang top angkat.
0: Mula notification. Nama tu mayo mai orang meda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Jadi mesti menyukur tadi rezeki menyane.
1: Ya.
0: Okey, kira ke lagunya laban nuan kena di tahu dekum main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nuan menyane mana dek?
1: Kira-kira
0: punya,
1: kena
0: nucap
1: cerita.
0: Okey, ayah. Jadi, lagi itu berana baru mandi. Aku kemai balap dengar tu. Dengar lagu Kedigagak Nuan tadi penyukuran. Lagu dari Vinuel tu. Lagu Parung Pemenci. Sebenarnya main lagunya. Minta Nuan mandi dulu. Ni main Nuan. Ngagak lagu tu mandi.
1: Oh, lagu tu sebenarnya lama tu mandi.
0: Oh, lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dia nganyuah ke lagu tu.
0: Biar.
1: Aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia madik. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama maunya aku cari mandik rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Giga orang bukai mana?
1: Giga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, Igun tadi. Lagi tu beranda baru. Kita dengarkan dulu. Lagu Ari Vinuel. Lagu Parung Pemenci. Jadi, tentu baru dengar lagi. Vinuel tu megak siku Ari penanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah Carta Sapa Juara api lama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengarkan dulu. Lagu Ari Vinuel. Parung Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terima nengnya ke lagu dari Venuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni temai aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Menyikau Igu tadi nama deh lagunya lama udah disimpan semina ketekinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira
1: bisa setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek. Ya, okey. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu mereka bakal kita ke penanya tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu Made siapa idola nuan tu ke penanya dikerindu ke nuan nang kiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini tak ke penyanyi antar bangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol penanya tu Made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nang?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau di Kerindu aku sebut James Roy.
0: James Roy
1: terubah orang kaya di Gulai aku. Danya banyak bagi aku belajar cara ngelingwa lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu nuan katanya kira kemari peransan wan agik meh jadi penangi tu ni madek
1: ya betul
0: madek nanti benda luar antara bangsa bisik ni madek
1: antara bangsa nadai madek
0: nadai kira support lokal ni
1: support lokal
0: jadi tu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madek ngagai nuan meri jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madek jadi ngau peluang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya kedua ninya keranda tu apakah ke penonton jadi ngau tu minta nuan meri jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau medak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh. Okey madik.
1: Terima kasih madik. Mereka terima kasih ya. Saya sedap ke rindu keseluruhan minta lagu mereka pengerindu tu buat YFM. Kajak pan aku nak pesan ke lagu banyak ke terus dipinta sedap.
0: Ya.
1: Harap kasih terus nyukung lagu mereka pengerindu tu mah enggak tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tingkat
1: tinggi lagi
0: banyak. Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu non lagu-lagu Datuk Pansama Nyukur mana mana?
1: Ya, kira-kira kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah
0: kena mana? Nak kereta tu mana? Udah bisa tanya kang kang lagu baru?
1: Bedau mana?
0: Bedau.
1: Tuh, lagu Meligai Pengrindu tu pan ya, betul.
0: Kira-kira baru kenyana ya?
1: Kira-kira baru
0: lah. Ngelak ke lagunya dulu mana ya? Ngelak ke orang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak ke puas dulu. Baru cerita lagu buka ini.
0: Betul. Ya, meh, ini kena tadi. Lepas randa tu apa pun tadi. Nuan madah ke genre nuan lagu rancak. Sekali itu, nuan masuk ke lagu rentak Ayu Lundai. Ya, merah di top geneng.
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: nak jangka lagu. Oh, kau tadi lagu Ranja, ne? Sekali lagu munyi tau gak dikerindok korang, ne?
1: Ya, nyam.
0: Okay, aw. Ya, jadi bisi tanya kini Igo, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan, yang kasih dah kau follow nuan, laban sentuh sudah kau nemu update dari nuan berita pemandu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu bisik ini?
1: Untuk page studio aku bisik juga hanya IA Sound Studio kita tahu follow page nya lah.
0: Hanya bah YouTube ke ni?
1: Untuk
0: bah Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh bisik ni awak.
1: Untuk personal aku nama aku nya ya.
0: Igu Antoni. Lepas aku bisik gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetik-ngetik nuan dia sudah bisa minta lagu Meligai Pengrindu. Boleh add nama dia nada masalah nih. Nada
1: masalah.
0: Nada masalah. Okey. Jadi nyame kira ke ngau peluang tu mega Minta nuan tenyak memang dek. Minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nambia. Sedak ke rindu bab mau belagu tu mah dek. Yang ke nuan bisi jakuk ditinggal ngagai sidak ya. Yang ke bisi jakuk perangsang ke nuan. Hari nuan ngagai sidak tu mah dek.
1: Ngagai sidak ke terbak baru ke rindu belagu. Nadai salah muji ngau orang bergerak ke lagu menyama dek. Lepas itu kita nyamai belagu itu.
0: Betul.
1: Mana malu-malu.
0: Ada malu.
1: Enggak bakal subuh-subuh atau pedias. Kalau luar ke lagu. Dia tu. Tak kemain yang main banyak
0: tadi. Oh, betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti subuh mesti KBC album. Baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu. Record tua Siti lagu. Single.
1: Siti lagu.
0: Boleh. Mungkin tua buat YouTube. Mungkin tua buat media sosial tua apa. Tua boleh medak begini respon dari orang Mayu ane, Made.
1: Ya, Made. Yeah. Dah pakai VCD itu bah.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya baru temu. Bakal nyampau ke Siti single bayar tiup dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya subak ngode dia tu, ni Made.
1: Ya, nyampe Made.
0: Jadi laban nuan kenyebutnya, minta nuan katanya penemu nuan ni Made. Begini nuan meda kita impu industri muzik Iban kita tidak banyak subak ngode atau tu Made minta nuan komen mimit.
1: Dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi mari nyam terari pergi genre lagu kita ni boleh nitiah ke genre lagu orang disekat dia kan kada
0: rentak kita ibu makin mana ne.
1: Sebab dia ni mesti menyebabkan tu lagu. Jatuhnya mesti magang. Mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi orang kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif nundang orang.
1: Ya, betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Malah tidak ke Erasman Music nyepan oleh itu ya. Tidak ke di luar dia.
0: Betul, betul. Okey, kira kena penemuan meh ada peranuan ngaji industri muzik kita Iban dia tu ni Made.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi Made aku kemarin kita dengar lagu tu Made, lagu tenyak tu. Asal aku lagu joget, lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu digagak.
0: One day sekunder. Ya. Okey. Okey Made. Tu ada ingat lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Brinya. Lama lagi terus gulai sejalan dengan kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam kedua tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kat tindu Igu. Sabar ya, lagi tu sama tindu, habis pukul 12 nak.
1: Ya, aku
0: tunggu lagi. Nanti kalau yang mana? Okey, aku bisa terpada apa nuan po Facebook tu ne? Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama awak tanya gini, minta nuan nusi ngaji balap pedingnya tu, jangka bisa sekadarnya pada nemu pasalnya. Ah, udah tu, sedang ngau challenge tu mungkin. Ah, minta nuan nusi pasalnya tu madai.
1: Tambah kan awak ingat?
0: Bayar, nyukai ingat tak tadi?
1: Ah, bisa 2-3 hari tu kini aku. Bisa postnya bahawa media sosial kita untuk mereka penduduk ya, challenge-nya ianya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok. Bekeninya si dah ya berlagu lagu media perinduk tu bekeni?
1: Ika paling yang di kena kena buat aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab aku budak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Okay ni nak kedai itu sambut ya demande mesti pada nombor TikTok.
1: Lebanku alu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana yang bisi. 30 lebih ribu
0: kenyam
1: kira
0: udah. Jadi tanya tu challenge tu nakak ni tu dan madik sampai ke maya tu madik?
1: Sampai ujung bulan tu 31 bulan 8 tu madik.
0: Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mesti dah kebedau anak lagunya bisi video kini hanya kena bisi video maya. Maya Rami tu tadi ni, Rami Balap Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Melegai Pengerindu kat mana dek?
1: Tahu, tanya. Untuk nombor tiga, aku ingat like paling mayuh lah madik.
0: Like paling mayuh lah.
1: Tengok,
0: ya. Biar ni, kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira-kira.
0: Daripada aku bisa mengingat tanya tu, bisa perayis mengingat tu ni.
1: Ya, bisa peraya.
0: Kira kau kai challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anak mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu nih. Okay, awak madai nyadi. Nyadi rasa itu atau nyawa kedatai bab muncung randau tua ke malam tu. Nyadi kira ke meri awak genuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagak kita sebiliak kini kemayu nyukung nuan pengau belagu pembega lagi nuan merejima kasih mengangkai sekali lagi ngagak bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukung nuan ke seminat lagu Meligai Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagak nuan merejima kasih ngagak semua sidaya. Okey madek tahu ngapulang
1: tau aku
0: merejima
1: kasih ya ngagak bala peninggal ke biasanya jangan nalar aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru nalar aku mengharapkan tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: enggaknya ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik ke mana ya
0: betul betul
1: apa yang naik aku dalam tu aku
0: betul ne.
1: Bapa aku berdak lagi dengar kira dia tidak.
0: Apa tu dengar ni?
1: Dia ada dia now.
0: Adi satu.
1: Terima kasih ya. Ngagai sila ke bisa wish birthday ku cerita malam ini.
0: Sehari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Ofia ne.
1: Lapan now.
0: Ofia, happy birthday made.
1: Sama-sama.
0: Ngarap ke panjang umur, murah rezeki. Ngarap ke lagu Meligai Perindu tu makin tenyam ya, makin nerima sambut ke mana hari mensia mayu amin ya. Ngau lagu-lagu dah sedangkan kita ilah amin ya.
1: Ya. Terima kasih ngai. Bini ku sama dia. Lepas main nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Kuatnya. Meligai Pengerindu tu tadi mana? Nyukir aku ku lagu Meligai Pengerindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih guys semua bala peminat, bala peninggal. Terus kesukuan kita.
0: Ya.
1: Ngagai lagu Meligai Pengerindu tu.
0: Mm-hmm.
1: Ngarap kau lihat. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti peluang lah ngau.
0: Hau.
1: Ngau.
0: Ngau dipercet SSJ ya. Udah masuk carta ke lagunya, nah merhati gak aku mati?
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Ngerai kena berada take out.
0: Hau. Ila amin nih. Ila. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu rezeki.
0: Okay, aw, ya, jadi mana anda rasa itu hanya ratai bangunjuran dau dalam program geliratis tu akan sekali tu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih mana laba nulis ngelimpang diri tajak panjau malam berandong aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching aku leh ketua berandau ne tajak panjau saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketengahnya. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke penode itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimi, Made. Nanti, nyuan nungak ke tu nyamai tadi ninya ya. Tang, nge telepon tu. Boleh ke mimi, Made? Boleh, ne?
1: Ambil mimi,
0: Made. Okey, Made.

0: Maka kain perca.
1: Ya, dinya kita sama punya ya live mo dalam recording nah. Artinya original punya. Ah, ada dua ubah kan. Okay, terima kasih Igu Anthony. Au.
0: Terima kasih Mega Bade, Mega FM. Bapak Amelia. Aku Mbak Sidman. Nah, itu mah program Galeria Tias Buka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeria Artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeria Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru ba program Galeria Artis nangkan ketuila. Oke, selamat malam semua.

0: Ingat, Galeri Artis Nintia Maridua pukul 11 malam. WFM sedulai sejalan.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
0: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri. Kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalan
3: YFM.
4: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
2: Mwah.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culik, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, enggak.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai bala kita luar ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wa.

0: Mengagai bala kecanduan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, berbelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benak Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benak, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

0: Hashtag nimm mir aktiv dir du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intan Aridua malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya, tuning dirimpu. Dan yang lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labah pengerindu, Pak. Instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai,

0: Justin.
1: Celiak sebab Yasmin nak dua tali je. Nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Desi.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: sertai di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bas barang
1: 2.7.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minum, ngelah tengah hari, tengah ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malah. Pasok ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantua kita ujau.
3: Ya, kita banyak banyak sepintar, dek. Nak utai kerenah, nak mutem pakai cair. Nak hidup di luar, nak atau ya, nak.

0: Okey, tua dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekat ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekat Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai ke dekat Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama kita kedekat apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang lagi. Apa yang laban kita bisa minat, bisa kita kena pinta.
0: Bisa agenda.
1: Betul, bisa agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisa list kita tikat dah beli kita. Ya, ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli bodoh, aku dekat beli bici, garam, dan sebagainya. Nota bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya jak daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak dekerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi kuaku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apa kita.
1: Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nyak berdemuah ngemak utai retinya. Utai ke ditempuah kita ini ya. Padahal enggak ngagai apa. Ya Tuhan kita tiap badas. Meri kita cara. Meri kita buah runding. Kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: waktu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningat kita siku tuan-tuan ia ke mesti mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waktu dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk tu munyinya ti pansut ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita pepun bakti kita. No bak kita iti bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, na nadai jakuk nasib. Tang bak kita iti harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Taala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tes suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culik, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau Y.

0: pemakaian ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kami Kichwa, pengangsian kata diri berkunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sekali lagi, dalam hati kita bu, nampuan pengangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai ses ngapa? Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: penyeri aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nom Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak perdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gitu polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay. Okay.
1: Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

guna amat ba dunia kemajak mangsang dia tu. Yang alai, kita yang patut madah ke password handphone, email, Facebook takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita yang sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kan password kamu tak amat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang oda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: agama boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM. Dengarkah pengarap pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi, engkau salam segulai sejalai. Hari kami di bagiban YFM. Pagi hari tiga kita ke Sarito. Hari ke 9 kita udah masuk dalam bola 9 tahun 2026. Mana hari bulan saya tahun lebak ya, 992026. Okey, jadi tentu ya awak penggerak pagi YFM mungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngawa kita semua sari tau lalu bajam keterubah tu. Tentu ya kita dekat bergulai ngawa aku Uncle Stone bakal selama megak ya bak awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu sebedau manu engku kuat dia kami dulu engku kuat ngergas ke mata kita nyadi ke jam nur ngerak kita bak pagi hari lalu piam ke dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi tindu malam kita udah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas nyadi nadi bukai meh samping kami inya tadi ngarap ke malam tadi dia kita boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya mega dikarap ke seleksi ya, lagu-lagu tu dah ditusun bawa timang kerbak tawasnya tadi oleh mega merindang bala peninga ya ke gawa siap malam ungkup ya ke Sarito nyo semak jam kat pulai nepi ya bak ya. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke muagi bak selama mega ya ba awak penggerak pagi YFM kita ya ke pagi tu mana kita ya meri terima kasih ya ngegaya petara dulu labanti udah nampuang seput kita ba adunya injau tu sari ya ke agi lalu pihak mega dur kita itu tadi minta iriang minta berkat minta embiang ya ba pengawa ti dekat di pejalai kita semanjai hari itu lagi jadi pagi tu haram kita sama dia jenuan lama bila kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist sampai pagi YFM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus yang amin. Bala peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu ayat ke-6 yang kemudian menyutup. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningat kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai seduai bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenyak meh Zekariah seduai Elizabeth. Tang bakal pagi itu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk bakas kedak orang

dari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seritu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana. Ianya ngagai Elizabeth dekat betul pobisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu. Pengawak siku inai, ndang pengawak inai ngelindung rayung anaknya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John, kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar, nada lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak atau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai, kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan bakal ke dia tu, mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngosungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngokasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngop penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bakbala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zikaria sedoi Elizabeth sama lurus di muka Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak belah peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisik. Jadi kedua tekulah dipelajari kita hari itu. Kita keinai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita, bisa sekedar kita kena tunggal, ukar hati tengok pengawaknya, nak boleh dikerja kita, anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu, ngau atur ke tau nyawup bala anak kita, betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinuk, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni belum peningat. Mangah, serta nak ngasih kepada Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John, ngau cukup mana, kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita belum kerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Baka Elizabeth semuanya ke nyadi ba Elizabeth oleh nyadi ba kita. Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sahup dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan, puji serta terima kasih yang genuan aku dah mengajar kami begitu hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia tu kelebih lagi ke di Sarawak nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya tersuntuk penemu, beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan, bisik kurang ada segi perangai, iri dengan Roh Kudus Tuhan, ngambil ke oleh ngubah, oleh nyawup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh, nur kami mangai, Nuan ajak meh nemu penusah, ngau penanggul kami, kelebih ke balai inai. Sekali ke sedak inai tunggal, terkukai, saup sedak dengan kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Nuan dia tu nyentuk ngege pengunjung gila dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bau manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawa nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi ngak berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida keseranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunsi ke misi kita ngak orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngak orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedaut untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang ti ditulung kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak medak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang ngawal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan demi, lalu yang ngupah orang di umuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utai ti badas. Laban bak pengujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Pertinya, utai timit kerja kita ke itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air ke telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: hari, Belanda finale hari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah ti driba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Pagi Rewind.
4: Berkenaan ke topik seduai deku ya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
5: Oh, okay.
4: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
5: 31 ribulan.
4: Ya 31 ribulan. Tang sida misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Bosri Maingo hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
8: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa

ya, selamat pagi ngagai bala indai anduan kita ya pagi tu. Tentu ya temu bala indai anduan dan ini bukan nama kak pernah ngenah utai ya pemakai tak kenyeput pagi ya kita sebilia kelebih lagi ngai ke apa induan nah dan ini lagi muar dur duh mudah nadu teba atas meja dia. Terima kasih ya indai anduan laban udah milih YFM jadi ke stesen nungergas ke mata nuan pagi tu nak gira sekali ke nuan dari kena frekuensi radio FM bakal dikunci yang terang di dengar peringat kita berfrekuensi 101.3 FM lalu api ya megah sekali kena kita meniang ke kami dengan channel Astro 871 enggau aplikasi radio RTM yang dari RTM Klik. Okey, jadi apa ngerap pagi YFM kita ya pagi itu ngasak berita ya kebisi ayan kelebih lagi dia keluar ke Facebook berita RTM Sarawak kemari kala yang ngenang ke peneranti dia keluar ke Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Alexander Natalegi minta Malaysia Maya untuk bersampi ke semua pengawal kelebih lagi bak SAR ianya tadi Search and Rescue bak penusah bilun engkabang ti berbadi ti mai bala dutur terbaik bak padang bilun long lelang merudi lemai kemari dia mudah ke dia dia minta semua harapan SAR ia ke benuang ngatur pengawal ngiga ngau pia megah nyelamat mansa tu tadi diberi pengeriang lengawa pihak megah di lindung petara lebih maya operasi itu di pejalai ke ya kenyadi anak Sarawak nemu berapa guna ya sebiasa duta terbaik itu ngagai mensia mayua kelebih lagi sidak ia ke diau bak menua pesisir lalu berkenang ke bak penusah bilun kabang ti mai dutu terbaik ia ke terpas bak long lelang tu kemari ya dia polis Sarawak nang ngesah ke sebuah bilun kabang terpas bak ujung adan airport long lelang lemai kemari lalu penerang ti adi keluar ke Suruhjaya polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke penusah tu nyadi urung ya pukul 3.32 ngali hari kemari lalu nitia ke pansia temu dia 5 ikau dipelabak ke bisi dalam bilun kabang ti terempasnya lalu bilun kabang tu naya diimpu sebuah company ti di sewa luar nyedia ke sebis Dato' Tabai nuju ngagai menua pesisir di Sarawak di tau jadi sekedar lokasi sebis dia kengena Dato' Terbaik tau ianya berkabar balai long siwet long lelang di miri tang tajak pihak status semua individu ti dipelabak ke depan biluan tu tadi ya agi bedau ditemu nakak ke lemai kemari lalu Dato' Muhammad Zainal madah ke bak SAR atau ke ngawak ngigak setelah nyelamat sidak tu tadi naya benuang di pejalai ke tajapan bertempuh ngau mayuh macam penguji laban dua penusah berbadi tadi naya jauh ari megeri lalu operasi nur giga setelah nyelamat ke sidak tu ngambil masa lebih kurang 10 jam pejalai area jalai darat ari merudi lalu pihak megah sebias ngena bilung kabang jam kedua tu ndak uliah di pejalai Tegal hari ti bersebut ngau pihak megah nadai boleh pemendar hari CAAM Pangkalan Udara PDRM Kuching lalu ia medah pembujur ba operasi tu megah naya berpanggai megah ba bantu hari mensia mayuh ti diau ba gentur ruang pendiaunya hari Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Kerela polis bantuan ba pada ngabilun lon delang lalu sidak ia ke penuang brigas tanya lama tu naya udah di asuah ngagai lokasi ngau nakak penggelekas dang tajap pihak yang naya minta balam sia mayuah ndak ngaga berita sebubung apa atau kemeri spekulasi dua meri awak ngagai bala ya kebukuasa berjalai ke pansia kelebih lagi kawal ngawa penusah tu bugulai ngau bagian siasatan kebalangan udara kementerian pengangkutan okey jadi ya nyak metari cukup tergepang gak hati kita ya kemari ya berkenang ke bak penusah bilun engkabang timai dutu terbaiknya tadi
nyawa terlepas. Dalam penerang yang kebuka yang megah, dia UPS pengangkut Sarawak MOTS. Dia tahu mantau berita ia ke pemaduk baru berkawal menggau penusah biluan kabangti berbadi di long lelang miri. Lalu UPS tu megah ya dekat terus nyawa balas tidak berkuasa kelebih lagi luar boleh berita ia ke pemaduk baru ti udah disah ke. Jadi menteri ia ke megai tanggung pengamat tu dah terus si Lee Kim Chin minta Mesia Mayu nak ngegak sebarang berita sebubu ngapa ngambil ke pansia boleh dipejalai ke engau penglekas. Okey, ini tadi berita kawal-kawal perusahaan bilang kabar ti jadi bak long lelang di Miri. Okey, jadi dah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat di si Adi Kiro ma peringal ngagai email ngopi yang mengat nombor WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya aram berpeningang dulu kita ingau lagu ti Adi by James Ruai ke pagi tu semina aku ajak nemu.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya kok kan nganju orang yaudah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Bagi selamat datang datai ke pesambara TVC di Kiroma peningat bahawa pengerap pagi YFM kita pagi itu keterubahnya pesan pemati ke di Kiroma peningat kita nuju kabar belayan ke diau ba rumah Watson dan sebubu rumah Spencer Gun Kabang Rias rumah Entri Mapa Ria rumah Garan Mapa Asal rumah Ngguang Drau Ulu rumah Belaki Sungai Kabang ke belayan ke diau ba rumah Cimi Umbul Lubu Liduang serta rumah ya ke sama token tadi sama semakai token tadi sawumah pekat ngau rumah John Edward nang Drau bakal di Melak Babang tiga buah rumah ngapri amga menuju bala ke diau ba rumah Sebiah Sungai Raba rumah Nicholas Apiat Melayu Ili sidak kendawang semedi ke diau ba semuban lundu serta kawalayan ia kena Allah di harintai ke ditu ti ngelala kiah anak empawi tau ke entua layam segat okey jadi pesan tu tadi madah ke kiah anak empawi tau ke indaya mingat tau ke entua layam udah nadai kemari 8 hari bulan 9 lalu niang kiah anak empawi niang kiah anak empawi tau ke indaya mingat tau ke entua layam tu dekau rintu bala mayuah kena malama pergila malam hari 4 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 4-2 desa indah 1 bandar baru Permai Jaya Miri nenu baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke kiah anak empawi kiah anak empawi tau kena mingat tau kentua layam segat udah nadai kemari 8 hari bulan 9 kena hari 2 lalu niang kiah anam pawi niang kiah anam pawi tau kini tadi ini mingat tau kentua layam tu dekau di intu balam mayuah malam pagila malam hari 4 10 hari bulan 9 ba lot 9513 lorong 6-2 desa indah 1 bandar baru Permai Jaya Miri kapan belayan ya ke ngelala tau ke dipesan minta data yang gesah penusah rabatu. Lalu nangkan kenya pesan kita ya ti kedua pagi tu setiap gak pesan pemati ke dikirim jaga anak peguang tau ke apa ya badu apa ya ngari kita sebilia nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah Abus Nanga Jelai Batang Uya pantau anak kaya ke diau ba Nanga Kain Kapit kebelayan di diau ba Semenjaya Batang Uya Nanga Tamian kebelayan ke diau di Sibu Kapit Bintulu Miri Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ke di Asad anak jaga tau ke tuyang jadi pesan tu madah ke Kennedy Asad anak jaga Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari hari 2 8 hari bulan 9 lalu niang Kennedy Asad anak jaga niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tu dekau di intu barumah Lisia Nanga Alat Batang Oyak Sibu malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 kebrau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita akan nemu silia gib kawal ngawap Nusara Batu tau bertanya ngagai adawap bernombor 0198160767 nanu baru isi pesan mati ke datai area jaga anak peguang tau ke apa ya badup ke pagi tu ngari sudah sebilia jadi pesan madah ke pemati anak ia ianya Kennedy Asad anak jaga Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang udah nadaya kemari area 2 8 hari bulan 9 lalu niang Kennedy Asad anak jaga niang Kennedy Asad anak jaga atau ke tuyang tau Deka dintau bala mayua baru Malaysia nanga alat batang oyak sibu. Kena malam tu lagi malam area 3/9/2019 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4/10/2019 kita akan nemu si lagi kawal ngau pusara batu tau terus bertanya ngagi adewep nombor 0198160767 lalu nangkan kenyak tau pesan pemati ke dikirum Monica Ana Rampiang jadi pesan tu nuju Kabang Belayan ya ke Riau ba Semayang Semanggang Tanjung Bijat Tajur Semilang ngapai mega kabelayan ya ke Riau ba Bitangor Telur Bulat ngau Teluk Batu bala ke Riau Barirang Semanggang ngau pia mega bala ke Riau Bandangan Ilau Nangan Siring dua perumah nanga Bekatan nanga Taba Rantau Kuyang Mujua Julau ngau pia mega nuju Kabang Belayan ya kenalah di harintai ke ritu ti ngelala Steven anak nyuah tau ke Ucu Jayan ok jadi pesan tu tadi madah ke Steven anak nyuah tau ke Ucu Jayan tau ke anak Leo udah nadaya kemari area 2/8/2019 laluan yang Steven anak nyuah tau ke Ucu Jayan tau ke anak Lia tau deka di Senggai balam mewah malam tau lagi malam hari 3/9/2019 sudah ke di Anjuang Pagila pagi hari 4/10/2019 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri jadi kebelayan ke dipesan pengetahui ngesah Nusara Batu ngagai Cingkiong Coffin and Co Funeral Service tu dan Miri lalu kak nemu silih lagi tahu bertanya ngagai bini ni yang tempuh bernombor 0124274816 dan baru pesan pemati ke datai Ari Monica Ana Rampi yang ke apa gitu pesan madah ke laki ya ianya Steven anak nyuah tau kena tadi Ucu Jayan tau ke anak Lia udah nadaya kemari area 2/8/2019 lalu niang Steven anak nyuah tau ke Ucu Jayan tau ke anak Lia tau deka di intau balam mayuah kena malam tau lagi malam area 3/9/2019 sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 4/10/2019 ke pendama Roman Catholic Lambir Miri jadi kabelayan ke dipesan kita sampal datai ngesah Nusah Rabatu ngagai Cingkion Coffin and Coffin Service tu dan Miri ya, sila lagi kita tahu bertanya ngagai menikah narampi yang tempuh banumbur kusung 112427 4816 lalu nguyang ngagai pesan ya ke Sitito ianya pesan pemati ke dikirum Diana Gindu anak Sat jadi pesan tu nuju bala Kabang Belayan ya ke diau ba rumah Mawat Beratung Ruban rumah Spencer Biju Ulu Sebetan ngapai mega empat buah rumah ia kebukai kebelayan ke diau ba rumah Lipa Tanah Layar Betuang rumah Edward Andiang dan Surai Betuang rumah Margaret Anci Bebangai Kanan Mudia rumah Beti Supua Nelson Kroni diau ba Bangai Kiba Mudia ngau pia mega bala ia ke diau ba Semanjai Batang Sebelah Batang Sebetan Awi Krian ngau semua Kabang Belayan ti ngelala Sat anak Andiang tau ke apa itu pesan tu tadi madah ke Sat anak Andiang tau ke apa itu udah nadai kena tujuh area bulan sembilan tu tadi laluah niang Sat anak Andiang tau deka di itu balam mewah malam tu lagi malam hari 3/9/2019 bak Kang Funeral Riam sebedau ke di Anjuang pagi pagi hari 4/10/2019 ke pendam Anglika Lambir silia gib kawal ngapu Sarabatu tahu bertanya ngagai Diana bernumber 0194869905 tahu kan ngagai Durian bernumber 0191434088 tahu ke ngagai James bernumber 0198743324 nado baru isi pesan ya ke dikirim Diana gindu anak saat ke pagi tu pesan madah kapayah ianya saat anak andil tau ke apa jauh dan naik kena tujuh area bulan sembilan ianya kena satu tu tadi lalu niang saat anak andil tau deka dintu balam maiwah kena malam atau lagi malam bertiga sembilan hari bulan sembilan bak kang funeral riam sebelah kiri anjung pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi ya kita akan nemu hasil lagi bekawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Diana bernumber 0194869905 Durian bernumber 0191434088 tau ke ngagai James bernumber 0198743324 pesan kita ia kelima pagi tu yang natai ke pesan pemati ke dikirim jenang anak agung lalu pesan tu nuju bala kamar belayan ke dia ba entawau miau engkabau manap bala ia ke dia ba berjayat ketibas ai bangkit bala ia ke dia ba semanjai ai ayat kebiau ngau ia ke na'alah dia rintai kerito ting lala nyala anak bandau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke ngaya anak bandau, udah nadai kena ada satu tu tadi tujuh hari bulan sembilan lalu niang ngaya anak bandau, dekat disenggai bala maiwah malam tu lagi malam hari tiga sembilan hari bulan sembilan ba rumah medanah nanga sepadi sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita kak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Harabatu boleh terus bertanya ngagai jenang anak agung bernumber kusuang 11 7261 2377 tau ke ngagai jai anak agung bernumber kusuang 19453756 ada baru isi pesan ke dia kirim jenang anak agung ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke indaya ianya ngaya anak bandau udah nadai kenal satu tu tadi tujuh hari bulan sembilan lalu niang ngaya anak bandau tu dekau dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 3 9 hari 9 bak rumah medana nanga sepadi sedau ke di anjung pagila pagi hari 4 10 hari 9 kabar belayan ya ke dipesan bicara tayang sah penusara batau lalu kan musili lagi tahu bertanya ngagai jenang anak agung ba nombor kusuang 11 7261 2327 tau ke ngagai jai anak agung ba nombor 0194537506 lalu kita ya berarti ke pesan kita ya ke enam pagi tu lalu pesan kita ya ke enam ianya Siti pesan ya ke dia kirum libau anak anggul ngari ke sidak ya sebilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah labang sungai Tulai Bintangur ngemah nangis lawat kenawit pia mega balaya ke diau ba rumah jelembai ulu oya sungai asan madur sungai lagup sewang julau pia mega kebelayan ya ke diau di bintulu kucing sibu miring gau ya kenalah dirintai ke ditu magang ting lala niang guma ana libau tau ke dikangau nama pide tau ke ini jadi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetas uliat ke niang guma ana libau tau ke dikangau orang ngau dama pindek deka diatur ke alai kena malam 18 hari bulan 9 atau ila ianya pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi 19 hari bulan 9 jadi kebelayan ia akan dipesan diminta datai ngulu pengawal atau ke deka diatur ba setapang sila lagi kita tahu bertanya ngagai amik ba nombor kusuang 13568064 tau ke ngagai bian ba nombor kusuang 17404426660 nanu baru pesan ke dikirim libau ana agul ke pagi tu ngari rasmilia jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke di kangau orang nama pindek deka diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 itulah pengawal nguman ulit lalu ulit adeka di kertas pagi 19 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan diminta datai sampal ngulu pengawal itulah lalu kena musil lagi tau bertanya ngagai amik bernombor kusuang 13568064 tau ke ngagai bin bernombor kusuang 17404426660 lalu ke situ tu pesan ngetas ulit ke dikirim nomi anak Charles Jimbau jadi pesan tu nuju keberayaan ya ke dia bapa Sirmas engkalat awap penasuk batu burak rantau panjai ya tutus banyu rasau mukah kebelayan ke diau di seratua ruban latap kapit niah bawah celum uyak selangau durian kenawit rantau belak ngau semua kabar belayan ia ke naklah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy deka diatur kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ngena cara sembiang kapal belayan ke dipesan dipecah datai ngagai rumah setiwa tinggi batu burak batang igan sibu lalu sili lagi tahu bertanya ngagai nomi anak Charles Jimbau bat nombor kusuang 14877-6930 tahu ke ngagai ke rumah setiwa tinggi bernumber kusuang 11-1622-3441 nanu baru pesan ngetah sulit kedatai Arya Nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy dekat dia tu kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai lalu bala kabar belayan ke dipesan diminta datai ngulup ngamak tu ngegi rumah steward tinggi batu burak batang igan sibu jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngegi nomi anak Charles Jimbau bernumber kusuang 14877-6930 tahu ke ngegi tu rumah steward tinggi bernumber kusuang 11-1622-3441 lalu ke situ tu setiapkah pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Roban pemegah bala ke diau di Bintulu Miria Suai Nia Bakuang Tinjar Lapuak ngepemegah ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang Joshua Laili tau kenyak tadi apa ya sili jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetah sulit ngagai niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa ya sili dekat dia tu kena 11 hari bulan 9 atau ila ianya malam hari 5 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 ianya 12 hari bulan 9 temu pengawal ngetah sulit deka ditangkan ke ngawak-ngawak muain terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngagai rumah James Udit ba sungai sebatang buah atas tinjar beram si lagi kita tahu bertanya ngagai Ebi Mina Bandung Berkusuang 14 8946 7882, Shelly Bandung Berkusuang 10 8206 016, tahu ke ngagai Yin Bandung Berkusuang 19 7005 2580. Nah, baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina ke pagi tu, pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya, ianya tadi niang Joshua Laili, niang Joshua Laili tau ke apa sili deka diatur kalai kena malam hari 5 11 hari bulan 9 pengawal nguan ulit, lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembu pengawal ngetas ulit deka ditangkan dengan pengawal muai antabalu, lalu kabar belayan ke dipesan di pindah datai ke rumah James Udit Sungai Sebatang Buah Atas Tinjar Beram. Si lagi tahu bertanya ngagai Ebi Mina Bandung Berkusuang 14 8946 7 82, Shelly Bandung Berkusuang 10 8206 016, tahu ke ngagai Yin Bandung Berkusuang 19 7 05 2 58 kusuang. Lalu pesan ya ke 9 pagi tu, pesan yang ngetas ulit ke dikirim tuai rumah kana anak temaga, jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba Madur Ulu Madur Ili Sungai Jantiang Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunup Sungai Lemaiwang Kabelayan ke diau ba Batu Lima Jalai KJD Madur Batu Lapan Kelintuang Sungai Kelupu Merajawang Sekijang Gau Piamaga

0: 12 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit ada kau di kertas pagi hari Minggu 19-13 hari bulan 9. Jadi kami belayan ke dipesan juga tai ngulu pengawal tu nagai rumah kanal Sungai Kawi Bintangu. Sili lagi tak bertanya nagai tuai rumah kanal nak temaga tempu ba nombor 012-89-56-797. Nah, baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim tuai rumah kana anak tembaga ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya dan niang ex tuai rumah tembaga anak lum tau ke apa kana dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 pengawang-ngawang ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 kabar belayan ke pesan dia bincang datai ngagai rumah kana Sungai Kawi Bintangur lalu kan mesti lagi tak bertanya ngagai tuai rumah kana anak temaga tempu ban nombor 012-89-56-797. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ya pagi hari tiga kita ke sari tu hanya pesan ngetas ulit ke dikira meni anak lapia tak ke Inai Sugi ngau Anthony anak lapia ya yang dipesan tu menuju balaya ke dia bas menjai batang air sejuk sebawah semanjai air pandan sebawah pemegang kebelayan ke dia bas semanjai air batang ikan semanjai air batang uya sibu pemegang bala ke dia berjalai sebawah bintulu kapit ngau ia kenalah dia rintai ke dia ti ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi yang dipesan tu tadi madah ke penguat ngetas ulit ke niang jelawai anak baguang yang jelawai anak baguang tau ke binian yang lapiak anak mati ya tau ke ini sugi dekat diatur kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 ba fusiu batu nam jalai nyabau bintulu kita akan mengusi lagi kawal ngawa pengawal tu tau bertanya ngagaya nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 nandu baru isi pesan ke dikirim meni anak lapiak atau ke desugi ngau Anthony anak lapiak ke pagi tu hari rumah Minggu Sungai Serjuak pandan nyadi ya pesan tadi madah ke pengawang getah sulit ke niang indai seduai yang tadi niang jelawai anak baguang yang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak mati ya tau ke ini sugi dekat diatur kena hari 6 tau ila 12 hari bulan 9 ba fusiu batu 6 jalai nyabau bintulu pengawal tau dekat diatur jam 9 lemai lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897. Jadi nyanakah kami datang ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nonya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju yang udah nyak dah. Agi ngena fake lah kah?
2: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangai.

0: Ya. Anyak kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke pengidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pagi
5: pukul 6 sampai pukul 9 pagi
4: di YFM Bagulai Sejalai
6: Kuching 101.3 FM.

0: YMM。
1: Pagi nak pagi.
0: YFM。

0: Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidati kalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Pagi rewind. Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya. Waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burke, Berita Pagi Hari 3, 9 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pilon dan Kabang labuh terempas. Mai 4 ikut staf KKM. Operasi SAR, Raban Langit JBPM dianjur ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nunu, batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silia. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM netap keempat ikut raban pengerai sama ngau nepan Bilon dan Kabang servis lutur terbai. Ti direport ke labuh terempas Semak Padang Bilun, Stolport Long Lelang lemai kemari. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke si Datuk ianya siku pemesai perubat, siku penolong pegawai perubat ngau dua ikut nurse, ia ti benung berjalai ke pengawak rasmi. Bilun tu bekejang hari miri serta dipejalai ke siku pilot. Waris ngau diri sebiak sidak ke bekaul tu udah ditelipun dur beri sukung ia kepatut. KKM dekat bekerja sama ngau upis berkuasa pegelikun, raban penyelamat ngau agensi penerbai bilun ke bekaul nur ngulih ke penerang kebetul serta pemaduk baru. Berbang ngaunya, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasi ngigak ngau nyelamat bangsa Napik Penanggul. Brindi Ari Palan Penusah tu jauh di Menua Ulu. Bilun dan Kabang megak nak boleh terbai Brindi Ari Benua kagi balat bersebun serta nadai boleh pemendar terbai Ari Sida Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia. Operasi Bapalan Penusah tu berpanggai bak bantuk peranak menuanya, raban rela serta polis bantuk bak padang Bilun Long Lelang. Bilun dan Kabang ke diimpu sebuah company luarnya. Disewa undur berjalai ke servis dultur terbaik ngagai sekedak kanang menua ulu di Sarawak. Ianya balai, Long Siut ngau Long Lelang. Ngena perkara kesama, Bilun Upis Bomba ngau Penyelamat Malaysia JBPM semina oleh terbaik pagi tu. Direktur JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke Bilun Bomba ndak oleh terbaik kemari ke Tegal hari nyau majak petang. Ia netap ke perkara tu lebuh di telefon RTM. Kepala Balai Bomba Ngau Penyelamat Merudik, Jesben Janus madah ke Bilun dan Kabang JBPM kemai dua raban bomba hari Bomba Ngau Penyelamat Merudik serta dua pemesai pemansiak penusah angus hari JBPM Zon Miri. Ngesah palan penusah tu tinggal ambil masa lebih 10 jam tik ngenah jalai darat. Berbang ngaunya, Upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat majak bertanya ngau sida berkuasa ti bisik kaul nur ngulih ke penerang ke pemaduk baru ti udah ditetap ke pengamat. Ketegalnya, Menteri Ya Dato' Sri Lee Kim Shin minta Mensia Mayuh ngambil indak ngagak sebarang tanggap tang beri awak ngagai sida berkuasa berjalai ke operasi serta pansia. Nitih ke penerang di Facebook, ia bersampi ke operasinya di berjalai ke ngau lancar. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RYFM. Isu Nunu di Indonesia patut dipansi anggau silia. Yang kau menentu ke kebuah penusah ngus tau nyadi sebedau ngeletak atur ngakai sidak ke bekaul. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke enti semak bisik company Malaysia tik beroperasi di Indonesia. Ditemu ngerja penyalah Nunu. Sidak berkuasa menuanya oleh berjalai ke atur undang-undang. Ianya metak madah ke Malaysia nak dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company. Nanti semak pansiak ngayan kesidak patut bertanggungjawab ngau pengawak Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai. Menentu ke kebuah penusah ngus tau nyadi sebedau ngeletak atur ngakai sidak ke bekaul. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke nanti semak bisik company Malaysia tik beroperasi di Indonesia. Ditemu ngerja penyalah Nunu. Sidak berkuasa menuanya oleh berjalai ke atur undang-undang. Ianya metak madah ke Malaysia nak dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company. Nanti semak pansiak ngayan kesidak patut bertanggungjawab ngau pengawak Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai. Nak dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company. Nanti semak pansiak ngayan kesidak patut bertanggungjawab ngau pengawak Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai.

0: statistik memandang kepenusah membadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah membadi nyari arulah diderba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh diderba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh membadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah membadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Recap Minggu tu. 10.